0: baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
1: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
0: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, bukan sendiri. Pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
4: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
5: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG. Gitu. Kalau di bawah itu, dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, BGN Sudaryono, memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
6: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
4: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
8: 44,12%.
9: Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
7: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
10: Jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
7: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
11: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
12: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
11: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
12: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
13: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
14: enggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang nanti malah waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
13: Jadi kita
14: beritanya juga belum ada sih. Keputusannya apa,
13: hasilnya apa,
14: belum sampai sekarang belum ada.
13: Tolong kalau ada itu. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
14: dicariin lah.
13: Keluarkan.
12: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
15: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan, prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
16: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN, serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
15: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
17: So I think our size keep increasing and we expect to become the.
18: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
17: Economic integration and the community building process.
15: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
19: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
20: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
15: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
8: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
21: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan.

0: Liani.
1: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen.
2: Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
1: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar para satu RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami tim yang bertugas untuk Ternate pagi hari ini masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Bung Ariandi Upara dan rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, nantinya beberapa saat lagi ya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif spesial Milad Aisyah ke-109 tahun, di mana topik yang nantinya akan bahas ya eksistensi Aisyah Maluku Utara dalam memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Dan kami siarkan langsung dari Kota Tidore Kepulauan, di mana rekan-rekan yang bertugas ya sementara ini sudah berada di tempat talk show di SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan yang

masih melakukan persiapan. Dan nantinya sebagai narasumber yaitu Dr. Randa Hermina Saleh MSI, tokoh Aisyah pendiri Panti Asuhan. Untuk narasumber lainnya, Dr. Jamila Abbas SEMM, Wakil Ketua PWA, dan Ibu Amina Taib SAG MPDI selaku Ketua Panitia. Jangan lewatkan pendengar ya untuk Talkshow Dialog Interaktif Spesial Milad Aisyah ke 109 tahun. Tetap bersama kami dengan lagu-lagu hiburan sembari kami hadirkan beragam informasi terkini lainnya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Satu lagu dari Chris Dayanti ya, pendengar kita flashback di tahun 1999. Ini masih bocil banget gitu ya, Echa-nya waktu tahun itu pendengar. Semoga terhibur tentunya dengan satu lagu dari Chris Dayanti dengan menghitung hari pendengar. Menghitung hari menuju 17 Agustus ya, jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya persiapan, euforia juga di berbagai kelurahan, desa setempat, kecamatan juga yang tentunya membuat berbagai kegiatan ya, mulai dari gerak jalan, ada pancat pinang juga, ada berbagai lomba juga gitu ya, memeriahkan HUT RI ke-81. Baik pendengar Persatu RRI Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi kesehatan ya. Kita ke informasi dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono yang mengatakan untuk jumlah kasus katarak yang terdeteksi di Indonesia saat ini pendengar itu mencapai sekitar 600 ribu kasus. Namun angka tersebut diyakini masih jauh di bawah jumlah penderita sebenarnya karena masih banyak ya kasus yang belum terdiagnosis. Usai meninjau proses screening mata di Purwokerto ya, tepatnya di Rumah Sakit RSKM, beliau mengatakan jumlah penyakit katarak di Indonesia itu kurang lebih ada 600 ribu kasus. Angka tersebut ini masih yang terdeteksi, sebenarnya jauh lebih banyak dari itu pendengar. Dalam kesempatan tersebut juga Kemenkes menggandeng Nur Dubai Foundation dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau PERDAMI menggelar bakti sosial kooperasi katarak gratis tahap 2 di mana targetnya itu sebanyak 500 pasien di Jawa Tengah. Dan pendengar, katarak ini merupakan penyakit degeneratif yang umumnya itu muncul akibat proses penuaan. Selain faktor usia, penyakit seperti diabetes maupun kelainan pada mata juga ini dapat mempercepat timbulnya katarak. Nah, salah satunya juga nih pendengar, dalam musim kemarau seperti ini ya, buat Anda pengendara kendaraan roda 2 dan tentunya yang lagi beraktivitas di luar rumah, alangkah baiknya gitu ya, menggunakan kacamata. Bukan gaya-gayaan si pendengar, tetapi lebih ngejaga kesehatan mata kita saat matahari yang sangat terik di siang hari gitu pendengar. Nah, untuk mengatasi tingginya kasus ini, pemerintah terus memperkuat layanan operasi katarak melalui pembiayaan program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat tentunya membuat kebutuhan operasi katarak yang terus bertambah. Saat ini rasio operasi katarak di Indonesia ya pendengar mencapai sekitar 3.000 operasi per 1 juta penduduk setiap tahun. Maka dari itu pemerintah bersama BPJS Kesehatan ini bakal terus mendorong pemerataan kapasitas layanan operasi katarak di berbagai daerah agar masyarakat tentunya lebih mudah memperoleh akses pengobatan. Selain layanan operasi, Kemenkes juga memperkuat upaya deteksi dini yaitu melalui program cek kesehatan gratis yang mencakup pemeriksaan visus atau ketajaman penglihatan.

0: Agus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Selamat pagi pendengar. Beberapa saat lagi ya, nantinya jelang pukul 10 kami akan ajak Anda untuk mengikuti talk show dialog pada pagi hari ini langsung dari SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan ya, bersama rekan-rekan yang bertugas di mana spesial Milad Aisyah 109 tahun. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, untuk topik yang nantinya akan dibahas yaitu eksistensi Aisyah Maluku Utara dalam memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian, nantinya akan dipandu oleh rekan Desi Ismail. Dan pendengar, untuk beragam informasi lainnya ya, kita ke informasi terkini dari Kementerian Kehutanan yang menutup sementara seluruh jalur di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Hal tersebut dilakukan setelah kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Alun-Alun Barat Surya Kencana, tepatnya di Cianjur. Kepala Balai Besar TNGGP atau Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Tatanur Adi Rahmanta, mengatakan kebakaran berhasil dikendalikan. Ini berkat respon cepat petugas Balai Besar yang dilakukan bersama masyarakat mitra Polhut dan juga relawan, sehingga api tidak sempat meluas ke kawasan hutan. Dan hingga saat ini ya, api telah berhasil dipadamkan, namun petugas tetap melakukan pemantauan dan juga penyisiran selama 3 hari ke depan untuk mengantisipasi munculnya titik api susulan. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, luas area yang terdampak diperkirakan sekitar 1 hektar. Kebakaran tentunya membakar hamparan rumput kering dan sebagian kecil vegetasi berkayu di sekitar sabana Edelweiss menuju ke kawasan hutan. Sebagai langkah antisipasi sekaligus untuk menjamin keselamatan pengunjung, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini menutup sementara seluruh jalur pendakian. Jadi penutupan dilakukan mulai tanggal 7 kemarin ya, hingga 11 Agustus 2026 sebagaimana diatur dalam surat edaran nomor SE.18 tahun 2026. Jadi calon pendaki yang telah melakukan pemesanan pada periode tersebut ini dapat mengajukan pengembalian dana. Tautan pengajuan refund juga ya bakal dikirimkan melalui WhatsApp resmi Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ya pendengar, kepada ketua kelompok yang terdaftar saat registrasi. Dan Kemenhut juga mengimbau masyarakat dan para pendaki untuk mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku dan juga meningkatkan kewaspadaan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan demi menjaga kelestarian ekosistem Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat pagi jelang siang pendengar Pro Satu RRI Ternate. Kami ajak Anda ya untuk mengikuti talk show langsung dari Kota Tidore Kepulauan, di mana dari SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan. Topik yang akan dibahas yaitu eksistensi Aisyah Maluku Utara dalam memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian spesial milad Aisyah ke 109 tahun. Selamat mendengarkan.

Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah. Hadirin dimohon berdiri.

Paduan suara ini disponsori oleh Pimpinan Daerah Aisia Kota Tidore Kepulauan. Bapak Ibu, tamu undangan selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Ibu Aminah Taib SAG MPDI, disilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lin-nasi dinan wa ilman liyukhrijahu minaz-zulumati ilan-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikus samiul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa khairul anam amma ba'd. Yang kami hormati Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Sekda Maluku Utara, Bapak Dr. Andu Samsudin Akader MSI. Terima kasih Pak telah hadir. Terima kasih. Yang kami hormati Wali Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 3 Bapak Dr. Sofian Saraha. Yang kami hormati Kapolres Kota Tidore Kepulauan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan. Terima kasih Pak telah hadir. Yang kami hormati pimpin daerah Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan beserta unsur pimpinan. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Maluku Utara, Ibu, terima kasih. Yang kami hormati Ketua Organisasi Perempuan Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini Ketua GW beserta anggotanya, Ketua BKMT serta anggotanya, Ketua Muslimah beserta anggotanya, dan organisasi Ormit Himpaudi IGTKI yang kami hormati. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA, SMK, SMP, SD, TK di lingkup Dikdas Gunung Halidia. Yang kami hormati Kepala RRI Maluku Utara. Terima kasih Pak telah hadir. Puji syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan maupun kesempatan sehingga kita hadir pada hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya dan penuntun umat dari kegelapan menuju ke alam pencerahan yang kita nikmati saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Aisyah adalah organisasi Islam yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, amar ma'ruf, nahi munkar. Dan Aisyah adalah salah satu ortom dari Muhammadiyah. Sebagai gerakan Islam yang menjalankan misi dakwah dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Sebagai organisasi sosial, keagamaan, dan gerakan perempuan yang berbasis pada nilai Islam yang berkemajuan. Sejak kehadiran Aisyah, terus berkhidmat dan komitmen dalam memajukan dan meningkatkan derajat perempuan. Pada hari ini, pimpinan wilayah Aisyah Maluku Utara merayakan milad Aisyah ke-109 dan ini bukan sekedar peringatan. Peringatan bertambah usia sebuah organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia. Lebih dari itu, momentum ini menjadi ruang refleksi atas perjalanan panjang dakwah kemanusiaan selama lebih dari satu abad, terus menebarkan kasih sayang, perlindungan, pendampingan dan kepihakan kepada umat. Dan Aisyah hadir sebagai cahaya dakwah yang meneguhkan kedamaian. Bapak Ibu yang kami hormati, tema yang kami usung adalah tema sentral, yaitu memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Untuk beberapa rangkaian sebagai pramilad, panitia melaksanakan ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah lomba hafid Quran, yaitu mereka hafal Quran surat Al Imran ayat 104. Di yang pesertanya adalah TK Aisyah Provinsi Maluku Utara, karena surat Al Imran 104 adalah pedoman Muhammadiyah Aisyah dalam berdakwah. Kemudian jalan santai melibatkan seluruh amal usaha Muhammadiyah, Dikdasmen Muhammadiyah maupun Majelis Paudasmen Aisyah, melibatkan seluruh TK Aisyah yang ada di Kota Tidore Kepulauan dan SD, SMP Muhammadiyah,
SMA Muhammadiyah dan guru-guru serta simpatisan dan keluarga besar Muhammadiyah maupun keluarga besar Aisyah Maluku Utara pun Kota Tidore Kepulauan. Kemudian dirangkaikan dengan salah satu aksi sosial yaitu pemeriksaan kesehatan gratis. Kemarin ini banyak sekali yang kolesterol, asam urat dan gula darah. Alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Untuk anggaran dan pendapatan, Bapak Sekda dan Pak dari Wali Kota, kemarin itu panitia sudah mau bikin proposal untuk ke Sekda provinsi maupun ke daerah. Cuma saya bilang jangan coba-coba, di sana itu ada efisiensi anggaran. Maka jangan coba-coba. Ya, jadi kami panitia bekerja keras dengan bazar, jual kue dan jual makanan, nasi. Itu berlaku di dua kabupaten, yaitu Tidore dan Ternate. Itu kami bekerja keras sehingga pada hari ini bisa terasanya kegiatan ini. Mudah-mudahan Pak, tahun 2027 ini tidak ada efisiensi lagi. Sehingga pemerintah punya kontribusi kepada kami organisasi-organisasi Islam, terutama perempuan, sosial lah, organisasi sosial. Yang bergerak luar biasa untuk keumatan ini kita tidak ada dana. Ya. Jadi tidak apa karena ini efisiensi jadi biar kita mencari. Panitia mencari. Terima kasih, maaf. Ya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada donatur dalam hal ini yang beli kue. Ada untungnya ini untuk ini. Terima kasih banyak yang telah partisipasi beli kue dan segala macam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya rezeki lebih melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya. Dan terima kasih banyak juga kepada RRI, Pak, terima kasih hari ini siaran langsung dengan kegiatan milad pada hari ini. Terima kasih banyak beserta krunya, terima kasih banyak. Demikian laporan saya, lebih kurangnya saya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil mustafa min ajmalil malikul haqqul mubin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati ayahanda pimpinan wilayah Muhammadiyah, yang dalam hal ini diwakili oleh sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah, yang terhormat dan yang kami banggakan, yang mewakili Gubernur Maluku Utara, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Andus Haji Abdul Qadir MSI. Terima kasih Pak Sekda sudah hadir bersama kami di Milad Aisyah, meskipun Pak Sekda penuh dengan tugas yang sangat padat. Yang kami hormati yang mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan, Asisten 3 Bidang Administrasi, sahabat saya Pak Sofyan. Yang saya hormati unsur Forkompinda, dalam hal ini yang mewakili Kapolres Tidore, Forkompinda Tidore. Yang saya hormati Kepala RRI Ternate, terima kasih Pak, hari ini sudah siaran langsung Milad Aisyah melalui RRI. Kakan Menak Tidore Kepulauan, yang saya hormati para ketua-ketua organisasi perempuan, ada GOW, GPOW, ada ketua Muslimah NU, saudara kami dari Muslimat NU, terima kasih sudah hadir. Ada Himpaudi, terima kasih. Juga ada BKMT di sini, sahabat-sahabat kami. Dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga para kepala sekolah lingkup Muhammadiyah di Tidore Kepulauan yang sempat hadir, dan para ketua organisasi otonom Muhammadiyah, ada ketua pemuda atau yang mewakili Nasyiatul Aisyah atau yang mewakili, karena saat ini NA lagi bermuktamar. Ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan ada Tapak Suci Putra Muhammadiyah serta Hizbul Watan yang sempat hadir. Tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Semaluku Utara. Dan para seluruh jajaran pimpinan daerah, pimpinan cabang, hingga pimpinan ranting Aisyah Semaluku Utara yang sempat hadir pada kegiatan kita hari ini, baik secara daring maupun offline. Dan seluruh kader Aisyah yang saya banggakan, saya mengajak kepada kita semua, pertama-tama ini kita menjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan

karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan, kesehatan, keafiatan untuk hadir di tempat ini guna sama-sama kita mengikuti acara resepsi Milad Aisyah ke-109. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat hingga selesai acara ini dan seterusnya. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah tercinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan sejati dalam menebar kasih sayang dan keselamatan bagi seluruh alam rahmatan lil alamin beserta keluarga para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada panitia Milad Aisyah dan pengurus pimpinan daerah Aisyah Tidore Kepulauan yang berkolaborasi atas kerja kerasnya hingga dapat terlaksana rangkaian Milad Aisyah ke-109 di kota Tidore Kepulauan ini. Sebenarnya Milad ini izin Pak Sekda, sebenarnya Milad ini pada bulan Mei beberapa bulan yang lalu, tetapi karena sesuatu dan lain hal sehingga baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pemerintah kota Tidore Kepulauan yang tak henti-hentinya mendukung gerakan Aisyah dan Muhammadiyah di Tidore Kepulauan ini, sehingga ini yang kesekian kalinya kami mengadakan milad di Aula SMA 1, SMA Negeri 1 ini dan di Tidore Kepulauan. Sebelum saya memulai, izinkan saya berpantun biar tidak tegang. Kota Tidore indah alamnya, cakep. Bersih tertata ramah warganya, cakep. Kami menyapa hadirin semua, izinkan kami membacakan pidato Milad Aisyah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, satu abad lebih 9 tahun yang lalu, tepatnya pada 27 Rajab 1335 Hijriah, bertepatan dengan 19 Mei 1917 Miladiah, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama Nyai Walidah mendirikan Aisyah. Kehadiran Aisyah menjadi pemecah kebuntuan zamannya, menegaskan bahwa perempuan Islam memiliki hak, kewajiban dan potensi yang sama untuk memajukan bangsa dan menggemakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Mencapai usia 109 tahun bukanlah sekedar deretan angka. Usia ini adalah jejak panjang keteladanan, pengabdian dan keteguhan. Perempuan Aisyah sejak didirikan oleh Nyai Walidah bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1917, Aisyah terus berkiprah dan konsistensi hadir sebagai pilar kemajuan bangsa, melintasi zaman dan membina peradaban. Di usia ke-109 tahun 2026 ini, Aisyah bukan sekedar organisasi pergerakan tertua di Indonesia, melainkan gerakan sosial keagamaan yang terus bertransformasi dari ruang-ruang PAUD, TK ABA, klinik kesehatan, gerakan literasi digital, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan. Aisyah telah membuktikan komitmennya untuk menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin. Pada milad ke-109 ini, kita mengusung tema yang sangat krusial, memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Tema ini lahir dari perenungan mendalam kualitas dunia hari ini. Di tengah krisis kemanusiaan, ketimpangan sosial, kemiskinan, perubahan iklim, hingga konflik geopolitik, dakwah Islam tidak boleh sekedar berhenti pada ruang-ruang verbal. Dakwah Aisyah adalah dakwah kemanusiaan, praksis sosial yang merupakan spirit Quran surat Al-Ma'un. Kondisi geopolitik global yang berdampak pada manusia dan lingkungan menghendaki gerakan Aisyah di seluruh tingkatan dituntut semakin tanggap, memahami dan memberi solusi
atas persoalan kemanusiaan yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, kegiatan Milad Aisyah ini menjadi momentum meneguhkan kembali peran strategis Aisyah dalam membangun peradaban yang berkeadilan dan damai melalui dakwah kemanusiaan. Dakwah kemanusiaan merupakan inti gerakan Aisyah sejak awal berdirinya. Dakwah kemanusiaan adalah dakwah yang mengedepankan prinsip kasih sayang, toleransi, dan perdamaian, sehingga diharapkan dapat berperan penting mewujudkan masyarakat harmonis di tengah keberagaman agama, budaya, dan pandangan hidup. Islam hadir membawa kebaikan dan keberkahan bagi seluruh manusia dan alam semesta. Semangat rahmatan lil alamin menjadi landasan untuk menghadirkan kehidupan sosial yang saling menghargai dan mampu mengelola perbedaan secara damai. Pendekatan dakwah kemanusiaan berperan mewujudkan masyarakat yang harmonis, di mana perbedaan dapat dihargai dan dikelola dengan baik sehingga perdamaian dapat terwujud. Dakwah Aisyah adalah dakwah yang hadir menyapa realitas, menyentuh mereka yang terpinggirkan, memberi makan yang lapar, dan memberdayakan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan menguatkan yang papah. Aisyah mengedepankan sikap welas asih, rahmah, keteladanan, dan solusi nyata atas tantangan sosial. Aisyah menjadi perekat perdamaian yang menjadikan persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah, sebagai pilar utama menjaga harmoni. Sejak berdirinya, Aisyah telah menunjukkan kiprah nyata dalam berbagai bidang kehidupan sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan yang berfungsi sebagai wadah konsolidasi sosial masyarakat. Hal ini merujuk pada keputusan Muktamar ke-48 di Surakarta tentang risalah perempuan berkemajuan yang meneguhkan panggilan dakwah perempuan untuk menghadirkan kebaikan dan kemajuan peradaban. Barang siapa mengerjakan kebajikan dalam keadaan beriman, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Ayat ini menjadi spirit perempuan Aisyah untuk terus berkontribusi dalam seluruh aspek kehidupan guna mewujudkan bangsa yang damai dan bermartabat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perdamaian merupakan agenda penting pembangunan global, termasuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Khususnya tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Isu perempuan dan perdamaian menempatkan perempuan tidak hanya sebagai korban konflik, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membangun perdamaian. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Masih terdapat sejumlah tantangan strategis, antara lain masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Demikian juga rendahnya pelibatan perempuan dalam penyelesaian konflik. Tantangan ruang digital yang mempromosikan narasi anti perdamaian, serta perlunya penguatan kapasitas perempuan dalam pembangunan perdamaian. Aisyah hadir melakukan penguatan promosi perdamaian berbasis keluarga dan pendidikan. Lembaga pendidikan dan institusi keluarga memiliki posisi strategis dalam mempromosikan nilai perdamaian yang harus diperkuat untuk menciptakan perdamaian dalam skala bangsa dan dunia. Hari ini saya mengajak kepada seluruh kader Aisyah agar tetap meneguhkan komitmen Aisyah untuk terus memperkokoh dakwah kemanusiaan melalui gerakan perempuan berkemajuan yang menghadirkan nilai keadilan, kesetaraan, dan perdamaian bagi seluruh umat Islam. Bagi kita di Provinsi Maluku Utara, wilayah kepulauan yang kaya akan keberagaman, sejarah kebudayaan, dan potensi alam, dakwah kemanusiaan memegang peran sentral
dalam menjaga perdamaian dan kerukunan abadi. Semua ini dapat kita capai melalui kerja kolaboratif lintas komunitas, kemudian penguatan amal usaha, serta pemberdayaan perempuan di berbagai lini kehidupan. Dengan demikian, Aisyah terus berikhtiar mewujudkan peradaban dunia yang damai, adil, dan bermartabat. Hadirin yang saya muliakan, secara hierarki, ekspansi Aisyah hadir di Maluku Utara, Provinsi Kepulauan Bumi Moloko Kiaraha, yang memiliki keunikan geografis sekaligus tantangan pembangunan yang khas. Setengah abad lebih kehadiran Aisyah di Maluku Utara telah memberikan pencerahan pada perempuan yang hendak berkemajuan di bidang dakwah, tablik, dan keterjihan, di bidang pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, di bidang pendidikan tinggi. Aisyah terus berkolaborasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, begitupun di bidang hukum dan HAM. Aisyah mendirikan pos bakum, pemberdayaan ekonomi dan ketenaga kerjaan di bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, serta penelitian dan pengembangan kebudayaan. Di tahun 2026 ini, Aisyah Maluku Utara terus meneguhkan komitmennya untuk menjawab tantangan zaman melalui tiga pilar strategis gerakan. Yang pertama, penguatan kesehatan ibu, anak, dan penanganan stunting. Di wilayah daratan Halmahera, Ternate, Tidore, hingga Kepulauan Sula, Taliabu, dan Morotai, Aisyah berkomitmen memperkuat kolaborasi untuk penguatan kesehatan ibu dan anak, penanganan penurunan stunting, sehingga pada waktunya akan melahirkan generasi emas sebagaimana cita-cita Indonesia. Maluku Utara juga harus sehat dan cerdas. Yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui bina usaha Aisyah dan UMKM perempuan, kita mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Perempuan Maluku Utara harus mampu mengolah potensi hasil laut dan pertanian lokal menjadi produk bernilai tambah sekaligus adaptif terhadap ekosistem digital. Yang ketiga adalah pendidikan berkarakter serta perlindungan perempuan dan anak. TK Aisyah, Aisyah Bustanul Atfal atau ABA di seluruh penjuru Maluku Utara akan terus kita tingkatkan kualitasnya. Bersamaan dengan itu, Aisyah memperkuat peran lembaga bantuan hukum dan advokasi sosial untuk memastikan bahwa perempuan dan anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Izinkan saya pada kesempatan ini menyerukan kepada seluruh pengurus dan kader Aisyah di seluruh penjuru Maluku Utara. Tetaplah bersemangat, jaga ketauhidan kita, dan jangan pernah lelah berkhidmat, jangan pernah lelah menanamkan kebaikan. Perluas jangkauan kebaikan, perkokoh barisan kita, perkuat ukhuwah, dan tingkatkan kapasitas diri, dan jadikan setiap langkah organisasi sebagai ladang ibadah. Mari kita bawa nilai-nilai perempuan berkemajuan ke dalam setiap ruang keluarga dan ruang-ruang masyarakat. Jadilah perempuan-perempuan pencerah dan penggerak kemajuan masyarakat. Mari kita buktikan bahwa Aisyah, dari tangan dingin perempuan Aisyah, lahir kedamaian yang menghangatkan, pendidikan yang membebaskan, dan solidaritas kemanusiaan yang menembus batas-batas perbedaan. Kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah daerah 10 kabupaten kota Semaluku Utara, kepada Muhammadiyah dan ortom-ortomnya, kepada perguruan tinggi beserta seluruh mitra kerja Aisyah, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kemitraan yang terjalin selama ini. Aisyah siap terus berjalan bergandengan tangan menjadi mitra kritis dan strategis pemerintah dalam membangun Maluku Utara yang sejahtera, bermartabat, dan maju. Meskipun tadi dikatakan oleh Ketua Panitia bahwa Aisyah tidak meminta kepada pemerintah daerah, tapi Aisyah mampu berdiri di kaki sendiri mengadakan resepsi milad dan kegiatan-kegiatan lain.
mengakhiri pidato ini, Bapak Ibu, saya mengajak kepada kita semua untuk dukungan doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan dan keberkahan bagi perjuangan Aisyah untuk memancarkan kebaikan pada seluruh alam, bagi masyarakat Maluku Utara untuk damai dan sejahtera, serta bangsa Indonesia secara keseluruhan dicurahkan kedamaian di seluruh penjuru negeri ini. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya berpantun terakhir lagi. Izin Pak Sekda. Bunga cengkeh harum di Pulau Ternate. Tumbuh subur di tanah yang kaya. 109 tahun Aisyah mengabdi. Membangun negeri, memajukan bangsa. Akhirnya Nasru minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ketua Umum Pimpinan Wilayah Asia Maluku Utara, Ibu Insinyur Sri Haryanti Hatari, MSI. Bapak-Ibu tamu undangan yang kami banggakan, selanjutnya sambutan Wali Kota Tidore Kepulauan, diwakili Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum kepada Bapak Dr. Sofian Saraha, MSI. Dengan hormat, disilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Gerut Kepulauan. Bapak Wali Kota Gerut Kepulauan yang saat ini sementara melaksanakan tugas dinas luar daerah, sehingga kami ditugaskan untuk mewakili dan membacakan sambutan beliau. Yang terhormat Gubernur Maluku Utara atau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Kakanda Dr. Andes Samsudin Flukadir Masih. Yang kami hormati Ketua Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara atau yang mewakili, beserta seluruh pengurus. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Maluku Utara bersama jajaran. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tiraih Kepulauan dan pimpinan OPD yang sempat hadir. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tiraih Kepulauan bersama pengurus. Yang kami hormati para pimpinan organisasi wanita se-Kota Tiraih Kepulauan. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah, Kabupaten Kota Maluku Utara bersama pengurus dan anggota yang sempat hadir. Yang kami banggakan panitia pelaksana yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa terlaksana. Hadirin yang berbahagia, mohon maaf tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara puncak Milad Aisyah ke-109 pimpinan wilayah Aisyah Maluku Utara. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat manusia yang telah membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada momen yang baik ini, atas nama pemerintah daerah Kota Tiraih Kepulauan, kami menyampaikan selamat dan sukses atas Milad Aisyah ke-109. Kami percaya usia 109 tahun bukanlah perjalanan yang singkat, melainkan bukti keteguhan, keikhlasan dan komitmen panjang dalam mengabdi umat bangsa. Sejak awal Aisyah telah menjadi bagian penting dalam sejarah pergerakan perempuan Indonesia. Dengan semangat Islam berkemajuan, Aisyah hadir membawa perubahan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan peran perempuan dalam kehidupan keluarga dan pembangunan. Perjalanan panjang tersebut menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku utama yang mampu memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Hadirin yang berbahagia, kami menyadari bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat yang harus terus memperkuat kolaborasi agar berbagai tantangan dapat kita hadapi dengan baik. Kami berharap Aisyah terus menjadi kekuatan moral dan sosial yang mampu memberikan inspirasi, memperkuat nilai-nilai keagamaan, serta melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Pada Milad ke-109 ini, hendaknya menjadi titik penguatan tekad untuk terus melangkah, memperluas manfaat, dan menghadirkan dakwah yang mencerahkan bagi masyarakat. Sebelum mengakhiri membacakan sambutan wali kota ini, perlu saya informasikan pada 3 bulan terakhir ini antara pemerintah kota dan Muhammadiyah, khususnya Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, bekerja keras dan tanda tangan MOU
sudah dilaksanakan pada bulan Mei kemarin, yang isinya insya Allah di Kota Tidore Kepulauan akan dibangun Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Alhamdulillah kemarin bulan Mei sudah tanda tangan MOU, pada bulan Juni dan Juli kunjungan langsung dari pimpinan pusat Muhammadiyah Dr. Agus kalau tidak salah, di bidang apa saya lupa waktu itu. Kemudian ada dua kali kunjungan dari PP Muhammadiyah, mereka sangat setuju, dan saat ini Pak Wali Kota Tidore Kepulauan memberikan gedung lama kantor perpustakaan. Kita sudah punya gedung baru perpustakaan yang di sebelah. Gedung baru ini dipakai untuk kantor perpustakaan sekalian gedung perpustakaan daerah. Sementara gedung lama kantor perpustakaan yang di jalan belakang itu dipakai sementara untuk Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah. Sementara untuk jangka pendek itu, yang jangka panjangnya Pak Wali Kota sudah komitmen, tahap pertama kita sudah menghibahkan kurang lebih 1 hektar di room, 1 hektar tanah itu di belakang LPMP, sampingnya SMA Selawaring kalau tidak salah. Kita sudah hibahkan 1 hektar tanah, insya Allah nanti akan ditambah sekitar 5-7 hektar, dan Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut itu akan ada di room Kecamatan Tidore Utara. Ini merupakan komitmen Pak Wali Kota dalam membangun Kota Tidore Kepulauan melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Saya yakin dengan rektor yang juga perempuan, insya Allah ke depan Aisyah juga akan terlibat langsung di dalam pelaksanaan kerjasama-kerjasama ini. Mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan selanjutnya, dan Muhammadiyah, PD Muhammadiyah Tidore juga dalam kepengurusan Pak Wali Kota dan Pak Wakil termasuk penasehat ya. Ya. Jadi antara Muhammadiyah dan Aisyah dengan pemerintah Kota Tidore Kepulauan itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh. Termasuk saya sendiri, PD Muhammadiyah. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan keberkahan kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu Tidore Jang Puloi, tertanda Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinem Sarjana Ekonomi.

Bapak Ibu yang kami hormati, sambutan selanjutnya oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara diwakili Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara kepada Ayahanda Dr. Soleman Saidi, SPD MSI, dengan hormat disilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari sama-sama saya mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begini banyak, sehingga kesyukuran kita itu insyaallah akan Allah gantikan dengan sekian banyak lipat ganda dari apa yang kita syukuri. Salam, mari sama-sama kita kirimkan buat junjungan kita Nabiullah tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta pengikutnya yang telah memberikan kita begitu banyak pelajaran. Sehingga pelajaran itu kita ambil hikmah dan kita laksanakan, kita implementasikan sampai saat ini. Yang kami hormati Ayahanda Sekda Provinsi Maluku Utara, beliau ini selalu berjodoh dengan Muhammadiyah dan Aisyah. Hampir di mana saja kegiatan Aisyah Muhammadiyah, beliau tetap ada. Itu. Nah, itu yang kita harus syukuri. Beliau juga alumni Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Jadi berapa kali kegiatan di sini, Sekda selalu ada dan saya juga selalu ada sebagai sekretaris wilayah Muhammadiyah. Rupa-rupanya mungkin berjodoh. Siapa tahu di pilgub berikut Sekdanya calon gubernur, Sekda sekretaris wilayah Muhammadiyah Maluku Utara wakil gubernurnya. Ini berkelakar saja supaya jangan terlalu tergang, karena ini milad ini kita harus syukuri dengan berbagai macam potensi. Karena generasi sekarang ini, potensi itu yang perlu kita kembangkan, kita gali dan kita syukuri, kita saling besarkan. Nah, itulah pentingnya Muhammadiyah hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Ketua PW Aisyah, Kanda Sri Katari yang saya hormati dan seluruh jajarannya, Wali Kota Tikep dalam hal ini diwakili oleh Kanda yang saya hormati dan seluruh jajarannya, pimpinan DPRD yang berkesempatan hadir, kemudian Forkopimda Kota Tikep Kepulauan yang kesempatan hadir hari ini, pimpinan daerah Aisyah yang luar biasa Kota Tidore ini. Kalau Aisyah itu barometernya Kota Tidore Kepulauan. Barometer Aisyah itu Kota Tidore Kepulauan. Ternyata kadang tenggelam dengan Aisyah Kota Tidore Kepulauan. Itu kita harus akui. Oleh karena itu sebagai pimpinan wilayah saya harap untuk semangat Kota Tikep ini Aisyahnya itu tersebar luas ke daerah-daerah lain. Pimpinan cabangnya sampai rantinya harus bersemangat seperti itu. Pimpinan Oltom Muhammadiyah, ada IMM, ada Tapak Suci dan lain sebagainya yang terhormati, NA, organisasi perempuan baik dari NU dan lain sebagainya yang sempat hadir, terima kasih. Pimpinan cabang, pimpinan ranting Muhammadiyah, Aisyah, Sekota Tiket yang saya hormati, para kepse dan dewan guru yang selalu semangat menghidupkan amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Mudah-mudahan saudara, bapak ibu sekalian selalu sehat dan diberikan ilmu pengetahuan supaya mendidik anak kita lebih baik lagi. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, singkat saja kami sampaikan bahwa kalau kita berkaca dari atau kita melihat tema dari Aisyah yang menggagas hari ini itu luar biasa. Rupanya Aisyah ini, salah satu Ortu Muhammadiyah ini, membaca dengan momentum kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Kudus. Dan itu mengambil tema memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian. Rupanya Aisyah ini lebih tajam dari Muhammadiyah membaca fenomena gejala bangsa ini. Rupa-rupanya Aisyah melihat ada semacam ada potensi perpecahan seperti itu. Sehingga momentum di hari ini itu mereka menggagas tema yang begitu luar biasa. Nah, ini kita Muhammadiyah wilayah juga kadang-kadang kalah, Ayahanda Pak Sekda, dalam hal menggagas gagasan-gagasan seperti ini. Ya, itu kita harus akui. Oleh karena itu semangat Aisyah kita beri aplaus supaya lebih bagus lagi ke depan. Nah, tema memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian sangat relevan dengan kondisi kehidupan kita saat ini. Di tengah persoalan, di berbagai persoalan sosial, konflik, perbedaan, kemiskinan, ketimpangan, serta berbagai bentuk kekerasan yang masih terjadi di sekitar kita. Nah, dakwah tidak cukup hanya disampaikan melalui kata-kata. Dakwah harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi sesama. Dakwah kemanusiaan mengajarkan kepada kita untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang membawa rahmat di seluruh alam semesta. Dakwah harus mampu menyentuh kehidupan masyarakat, membela kelompok lemah, memberikan ruang bagi mereka yang membutuhkan, serta menumbuhkan kepedulian dan solidaritas sosial. Karena itu, Aisyah harus terus memperkuat perannya sebagai di berbagai bidang, terutama bidang pendidikan, kesehatan sosial, ekonomi, pemberdayaan perempuan dan anak, serta berbagai bidang kehidupan lainnya. Setiap amal usaha dan setiap gerakan sosial hendaknya menjadi bagian dari ikhtiar untuk menghadirkan kehidupan yang lebih adil, bermartabat, dan penuh kasih sayang. Dan kalau kita mendengar pidato milad Ketua Aisyah tadi, itu luar biasa. Bagaimana isinya itu kalau betul-betul menjadi atau kita jawantahkan dalam kehidupan bermuhammadiyah dan beraisyah, saya kira daerah bangsa ini harus hormat terhadap Muhammadiyah dan Aisyah. Kalau kita lihat dari isi pidato beliau tadi. Oleh karena itu saya sampaikan, kami dari pimpinan oleh Muhammadiyah selalu mendukung gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan kemanusiaan yang dihadirkan oleh Aisyah dan selalu berkolaborasi dengan Pemda, Pikep maupun Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Aisyah. Pak Sekda dan hadirin yang saya hormati. Perdamaian tidak akan lahir hanya dari sebuah deklarasi seperti yang kita sampaikan hari ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa perdamaian tidak hanya lahir hanya dari sebuah deklarasi. Tetapi perdamaian harus dibangun mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Aisyah telah melahirkan itu. Kalau kita bicara tentang literasi kemanusiaan, literasi sosial, literasi pendidikan, Aisyah selalu maju terdepan. Kalau kita lihat di mana-mana, banyak TK akhir literasi itu mulai dari TK, ABA dan seterusnya. Kalau kita berbicara tentang literasi sosial, kaum miskin, Aisyah telah melahirkan berbagai macam panti-panti sosial. Panti jomblo ini yang kita harus mengerti supaya kedepannya lagi dan bisa membangun negara bangsa dan terutama Maluku Utara. Mari kita budaya hormati, saling mengerti, tidak mudah menyebarkan kebencian, serta menghindari berbagai bentuk perpecahan. Perbedaan hendak menjadi kekuatan untuk saling melengkapi, bukan alasan untuk saling menjauhi. Dalam konteks inilah, perempuan Aisyah memiliki peran yang sangat strategis. Perempuan adalah pendidik pertama dalam keluarga, pembentuk generasi muda terbaik. Jadi Aisyah itu adalah pendidik pertama yang mencetuskan bagaimana generasi itu ke depan akan bagus atau tidak, itu terletaknya di perempuan Aisyah. Bukan berarti saya bilang perempuan yang lain tidak bisa. Perempuan maksudnya adalah keseluruhan, tetapi hanya dalam Muhammadiyah ada yang namanya organisasi otonom, yaitu Aisyah, yang selalu konsen terhadap kegiatan-kegiatan seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita jadikan milad ke-109 ini sebagai momentum untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen harus terus bergerak. Tidak boleh lelah dalam berdakwah, tidak boleh berhenti dalam berkhidmat, dan tidak boleh kehilangan kepedulian terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan. Terus maju dan berkembang Aisyah, Allah Muhammadiyah dan bangsa ini akan maju. Nah, mari kita kokohkan persatuan, memperkuat kolaborasi dan memperluas manfaat. Jadikan dakwah sebagai jalan untuk menghadirkan solusi, menebarkan kasih sayang, serta membangun perdamaian di tengah masyarakat. Nah, semoga di usia yang ke-109 tahun ini, Aisyah semakin maju, semakin kuat, semakin berkemajuan, dan semakin luas memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan manusia universal. Akhirnya, kita mendoakan organisasi ini supaya berkembang dan selalu dicintai oleh masyarakat, dan itu akan terwujud jika kita sama bentuk membangun Aisyah dan Muhammadiyah ikhlas dan berkemajuan. Atas nama pimpinan wilayah, saya ucapkan selamat milad ke-100 Aisyah. Teruslah menjadi pelita bagi umat, bergerak kemajuan dan berjuang dan pejuang kemajuan perdamaian. Atas nama pimpinan wilayah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah pimpinan Aisyah Kota Tidore Kepulauan sekali lagi yang telah menjalankan rumah dan sangat menjalankan roda organisasi ini. Sekali lagi atas nama pimpinan wilayah kami mohon maaf karena ketua belum hadir karena satu lagi. Semoga kedepannya kita bersama organisasi ini dan semoga Pemda Tikep, Pemda Maluku Utara selalu bersama dan mendorong Muhammadiyah maju. Insya Allah bangsa ini akan maju. Saya akhiri, Nasrum Minallah, Wafatun Karif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Ayahanda Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara atas penyampaian sambutannya. Bapak-Ibu undangan yang berbahagia, selagi menyaksikan penampilan Sita Suci Putra Muhammadiyah, salah satu organisasi otonom Muhammadiyah dari Kota Tidore Kepulauan, kepada Pak Suci, Pak Suci disilakan.

Pajak sebagai budaya bangsa. Pajak silat sebagai budaya bangsa telah mengakar sejak ratusan tahun silam. Pencak silat dalam konteks filosofi sangat kental dengan ajaran budi luhur yang senafas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah ekspresi budaya. Pancasila adalah jati diri bangsa.

pegang tepuk tangan yang meriah untuk atraksi tapak suci dari pimpinan daerah Muhammadiyah Maluku Utara. Maaf, pimpinan daerah tapak suci Kota Tidore Kepulauan. Bapak Ibu tamu undangan yang bahagia, selanjutnya kami mengundang dengan hormat Bapak Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini diwakili Sekda Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Randus Samsudin Abdul Kadir MSI, untuk menyampaikan sambutan dari Gubernur Maluku Utara.

Kami menyampaikan salam hormat dari Ibu Gubernur. Hari ini beliau berada tugas di luar daerah. Kemudian Pak Wakil Gubernur juga membuka acara halal ya, tentu saja di Ternate. Sehingga kami ditugaskan untuk menghadiri dan membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara pada acara resepsi Milad Aisyah ke-109. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, yang kami hormati Wali Kota Tidore, yang diwakili oleh Bapak Asisten 3, Administrasi Umum, yang kami hormati pimpinan wilayah Aisyah Maluku Utara, yang kami hormati Ketua dan Anggota Panitia Milad Aisyah, mohon maaf, kami hormati juga Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, yang kami hormati para tokoh agama dan tokoh perempuan serta seluruh hadirin dan keluarga besar Aisyah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada acara resepsi Milad Aisyah yang ke-109 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Provinsi Maluku Utara, saya menyampaikan selamat Milad ke-109 kepada seluruh keluarga besar Aisyah. Usia lebih dari satu abad merupakan perjalanan panjang yang menunjukkan konsistensi organisasi ini dalam pengabdian diri kepada umat bangsa selama ini. Aisyah telah menjadi bagian pembangunan masyarakat melalui kiprahnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pelayanan sosial, hingga pembinaan. Kontribusi tersebut telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat termasuk di Provinsi Maluku Utara. Hadirin yang saya hormati, tema Milad tahun ini memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian, mengandung pesan yang sangat penting bagi kehidupan kita saat ini. Dakwah tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian ajaran agama, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata yang menghadirkan kepedulian, keadilan, dan kemanfaatan bagi sesama. Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis, nilai-nilai kemanusiaan harus terus diperkuat. Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan yang membangun kebersamaan. Perdamaian lahir dan sikap saling menghormati, saling membantu, dan kesediaan untuk bekerja bersama demi kepentingan yang lebih besar. Maluku Utara memiliki kekayaan budaya, agama, dan adat istiadat yang telah lama hidup berdampingan. Modal sosial inilah yang harus terus kita rawat agar pembangunan daerah berjalan seiring dengan terpelihara kerukunan masyarakat. Hadirin sekalian, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyadari bahwa pembangunan tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Organisasi kemasyarakatan termasuk Aisyah merupakan mitra strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan generasi muda. Karena itu saya harap selalu dapat terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan selalu membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya juga mengajak seluruh kader Aisyah agar terus menjadi teladan dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan yang moderat, menyebarkan gotong royong, membangun keluarga yang berkualitas, serta mengambil bagian dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Yang mati atas diri dan tekan dan tinggi-tinggi kepada Aisyah serta seluruh jajaran dan kader yang bekerja dengan penuh keikhlasan dan melayani masyarakat. Pada kesempatan ini kami juga ingin menambahkan beberapa kalimat saja ya. Jadi pertama-tama kami mengapresiasi dan menghargai
Upaya yang sangat luar biasa untuk mengadakan acara pada hari ini dilakukan dengan upaya-upaya yang mandiri, dan itu sangat luar biasa karena memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya kira ini perlu diapresiasi dan dihargai. Tentu saja, dan untuk itu, untuk mendatangkan kita, ya, upaya itu sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin sedikit menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita semua. Ya, karena ini ceritanya tentang dakwah kemanusiaan untuk menuju mewujudkan perdamaian. Saya kira kita perlu membekali diri agar supaya kita bisa berada pada posisi-posisi yang terbaik. Dalam beberapa hal saya selalu disampaikan, mungkin orang sering bertanya, Pak Sekda, mantap sekali itu karir ya. Kira-kira bagaimana caranya, kasih tahu dulu di preset kemarin. Kira-kira gitu ya. Kemudian saya bilang, kalau mau bagus karirnya harus sambayang. Saya ini kalau lihat-lihat saya lebih rajin sambayang dari Pak Sekda. Jadi apa kalau saya cuma begini-begini saja. Kira-kira begitu ya. Oh iya, kalau begitu saya tanya dulu, ada muatan di dalam sholat itu kata Rada. Gitu ya. Ya sholat kan kewajiban, kita saya sudah laksanakan kewajiban, berarti saya lebih hebat. Oh begini. Dalam setiap sholat itu surat Al-Fatihah pasti kita bacakan. Tidak mungkin kita tidak baca. Gitu ya. Kalau tidak baca tidak sah, kira-kira kata begitu. Yang lain mungkin tidak tahu, tidak apa-apa, tapi kalau Al-Fatihah harus. Ya. Kemudian maknailah Al-Fatihah itu. Pertama, kalau kita lihat dari bunyinya, ya artinya, ya mulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah memuji Allah. Ya. Kemudian pujian-pujian yang kita sampaikan itu dalam rangka untuk meminta satu permintaan, yaitu tunjukkanlah saya jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang baik, bukan jalan orang-orang yang jahat. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau kita seriusi penyampaian itu, ya, kita orang sudah memuji dengan empat ayat yang pertama tadi, kemudian kita orang meminta satu permintaan, dan itu sampaikan dalam 17 kali setiap hari, paling tidak, pada saat rakaat jumlah rakaat sholat wajibnya, apalagi kalau tambah dengan sunat. Jadi kalau kita orang sampaikan itu 17 kali, ya Allah tunjukkan saya jalan, setelah kita orang memuji Allah, ya kira-kira sama dengan begini, Pak Sekda, saya lihat Pak Sekda ini su paling gagah sudah. Tidak ada orang yang lebih baik dari Pak Sekda. Pak Sekda ini pokoknya semua-semua kalau kita datang Pak Sekda, oh pokoknya puji-puji. Setelah itu dia puji kepada Pak Sekda ada 100 kata Rada. Pasti saya kasih. Karena saya supuji dulu nih, kira-kira begitu ya. Apalagi kalau Pak Ito pulang kemari, Pak, semua orang, semua laki-laki ini menurut saya yang paling mantap. Saya Pak Ito ini sudah. Kemudian dia selalu paling baik, kemudian puji-puji terus. Di ujung ke bawah, mangkali ada 100.000 beli bakso sedikit kah? Nah, pasti kata itu kasih, karena puji. Dan Allah yang tidak butuh pujian itu, ya, yang Allah, yang kita orang yang bukan maha pengasih saja, kalau mendapatkan perlakuan seperti itu, kemudian kita orang meminta satu permintaan, kemudian kita berikan. Apalagi Allah yang maha pengasih, yang kemudian kita orang memuji Allah, ya, segala puji bagi Allah, ya kan? Allah merupakan pengasih dan penyayang, Allah yang menguasai akhirat, kemudian Allah lah tempat kita mengabdi, kemudian kita bilang tunjukilah saya yang lurus, gitu ya. Maka disitulah kemudian Allah akan memberikan kita apa yang kita mau, gitu ya. Nah, jadi ada hadisnya ya, mungkin semua sudah tahu ya, pas ini kan para pakar ini ya. Jadi bahwa ketika sholat ini diberikan kewajiban kepada umat manusia, Allah itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada umat, bahwa ketika umat itu dalam sholatnya, kemudian dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, saat itu Allah berfirman. Jadi pada saat kita membaca Al-Fatihah, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Saat itu Allah berfirman, hambaku sedang memujiku. Kira-kira begitu jawaban Allah. Kemudian ketika membaca Ar-Rahmanirrahim, Allah kemudian menjawab lagi, hamdaku berulang kali memujiku. Itu Allah. Kita orang kalau merasakanlah bahwa Allah menjawab. Gitu-gitu. Kemudian ketika hambaku Malik Yaumiddin, Allah akan menjawabku telah menyerahkan dirinya kepadaku.
ya, kira-kira begitu. Kemudian ketika hambaku membaca ia karena wayarain, Allah menjawab, untuk yang ini adalah untukku dan umbaku. Dan yang untuk hambaku sesuai apa yang dia inginkan. Makanya posisi ayat ini adalah posisi paling krusial ketika kita sedang sholat. Gitu ya. Jadi ketika sholat ini, sholat kemudian alhamdulillahirrahmanirrahim, iblis tak berani ganggu. Karena kita sedang memuja Allah. Tapi ketika Allah menyatakan, ketika kita membaca iya kana budu wa iya kana stain, itu iblis selalu mengganggu kita untuk menghayal macam-macam. Ya kan? Ada sambayang Jumat di masjid, kemudian iya kana budu wa iya kana stain, terus Allah bilang, sekarang ini ayat ini untuk kita dan untuk ngana. Dan untuk ngana, ngana mau apa? Yang terpikir adalah sandal di luar ini.

besok mau datang acara di Tidore. Agar supaya saya tak terlambat, saya baca Wal Asri tadi subuh. Ya kan? Biasa. Sesuai maksud dan tujuan. Kalau ingin anak supaya gagah, mencari baca ayat-ayat di surat Yusuf. Gitu ya. Kalau lagi bersedih hati, ya lagi susah hati supaya keluar dari kesusahan itu, bacalah Inna a'tainakal kautsar. Karena Inna kautsar itu turun pada saat Rasulullah sedang bersusah hati karena anaknya meninggal. Gitu ya. Jadi dengar ibu-ibu dengar, kalau itu ada sambayang, kong dia suka baca ulang-ulang An-Nisa apalagi ayat 3, itu berarti dia mau kawin lagi tuh. Nah gitu. Jadi itu harus hati-hati. Jadi kalau dengar-dengar pasti curiga di An-Nisa ayat 3 maksud apa ini? Gitu ya. Nah, karena setelah membaca Al-Fatihah, Allah menyatakan silakan, gitu kan? Nah, oleh karena itu, jadi saya tanya orang, karena sesuai permintaan terada, terhadap itu kan kewajiban Allah, terada. Ini ada muatannya nih, kesempatan. Dan itu kita melakukan 5 kali sehari. Dan kemudian kalau tidak dapat, itu tidak mungkin. Gitu ya. Kemudian ruku, puji. Berdiri lagi, memuji. Sujud, memuji. Duduk di antara dua sujud, ada satu permintaan sapu jagat. Iya kan? Disitulah kesempatan kita meminta. Rabbi Tirli, ampunilah saya. Warhamni, kasihanilah saya. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warjukni, berikanlah saya rezeki. Wahdini, tunjukilah saya jalan. Wa'afini, sehatkanlah saya. Wa'fu'ani, maafkanlah saya. Maafkanlah saya yang terakhir itu, minta maafkan, terlalu banyak minta. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau setiap hari 17 minta Allah angkat derajat 17 kali, setiap hari minta Allah kasih rezeki, minta Allah ampuni, minta Allah setiap hari 17 kali minimal, karena mungkin Allah tidak kasih. Begitu ya. Nah, sudah. Jadi saya kira itu ya. Nah, sisanya sujud memuji lagi, kemudian tasawuf supaya kita dibantu oleh Rasulullah ada atas doa-doa kita itu. Jadi selesai kita laksanakan. Dengan sholat itu maka kita bisa mendapatkan bantuan dari Allah. Ada yang setelah itu praktek, lama-lama datang lagi. Pasti kita semua susu minta segala macam. Tapi terhadap apa nih? Bolong-bolong naik dari kepala bidang bolong ini. Gitu kan? Saya bilang mengkali ngalih berdosa terlalu banyak. Gitu kan? Karena kalau dosa terlalu banyak, itu doa tersampai. Jadi memori itu makanya harus hapus dulu. Sama dengan orang kalau HP atau memori ponong, itu foto tak bisa simpan. Gitu kan? Jadi harus hapus dulu. Gitu. Kalau tidak hapus, dosa tidak bisa tembus. Oh begitu ya. Kalau begitu berarti dosa banyak tidak? Wih banyak memang, hapus. Kalau ada salah di orang, minta ampun, minta maaf, segala macam. Kalau salah kepada Allah, bacalah istighfar. Gitu kan? Ada satu kisah, Imam Hambal. Dia pergi dia berjalan, kemudian dia datang di masjid satu. Kemudian usir, orang usir pergi, penjaga masjid usir. Tak boleh tidur sini, tak boleh. Gitu kan? Begitu dia keluar, dia baru dapat tukang roti. Tukang roti bilang, "Bikin apa? Saya ini mau tidur masjid, pondok usir, akal itu ikut saya di rumah." Ya sampai di rumah dia lihat. Ini paitua tukang roti ini, Imam Hambal ini dia. Tukang roti ini dia ojo roti astagfirullahaladzim. Pokoknya ayat ini gua tahu. Pokoknya semua apa yang dilakukan itu istighfar terus. Kalau Imam tambah tanya, "Bikin apa kong mana istighfar terus?" Gitu kan? Saya bilang, selama saya istighfar ini, dengan istighfar itu, setiap apapun yang saya inginkan selalu terwujud. Kong semua sudah? Sudah. Tapi ada satu yang belum. Apa itu? Saya ini sangat ingin berkudapa dengan Imam Hambal. Jadi saya masih tetap istighfar terus. Imam Hambal bilang, "Saya Imam Hambal. Pantas saya dapat usir masjid, gara-gara ngana pasti ini ya." Nah, kira-kira begitu. Jadi harus kita hapus, ya, hapus dosanya. Makanya kadang-kadang kalau dulu zaman Nabi, kalau ada orang minta Nabi tolong doakan saya, Nabi juga suruh Nabi minta doa. Nabi gini, karena dia ini saya ini suruh doakan orang banyak juga, makanya sering disuruh. Nah, jadi dosa banyak. Nah, terus kita ini suminta ampung di papa.

0: sama sambang yang kita salah komen semua. Istighfar setiap hari. Bolong jadi kami. Saya bersegda. Tuh, mati sudah. Baik-baik enggak? Bukan muslim. Cih, bukan mana? Nah, gini. Kita orang ini kadang-kadang selalu menganggap bahwa setelah satu kali lahir kemudian orang tua sudah mengajankan atau mengkamatkan, kemudian kita so muslim, kong kita akan muslim seterusnya. Bolong tentu. Iya kan? Kita orang lalu gampang tak keluar dari Islam. Tak keluar dari muslim, ya. Agama Islam oke. Tapi terkeluar dari muslim terlalu gampang. Sirik seringkali, sirik uang, gitu kan? Banyak sekali yang kita lakukan. Kemudian bohong, bofoya. Wah, itu paling banyak. Jadi Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah, orang muslim itu bagaimana? Orang muslim itu kira-kira tak pernah bunuh orang. Oh, dia kalau bunuh orang juga dia tetap masih muslim. Ya kan? Dokter berzina, dia berzina juga tetap masih muslim. Tapi dia dosa besar memang. Gitu kan? Satu waktu dia akan dihukum, tapi dia punya tetap masih diterima. Kalau dia bofoya, tak ada cerita orang bofoya. Muslim tidak ada yang bofoya. Kalau sudah itu bofoya, selesai cerita. Wah, terus orang pasti berdengar ini. Ih, bofoya sobanya ini, hancur sudah ini. Gitu kan? Tapi Allah selalu memberikan kesempatan kita untuk membaca dua kalimat saat lagi ke muslim itu. Pada saat azan, makanya azan turun bilang jawablah. Supaya kalau tadi ada bofoya, kalau sudah jawab azan, balik lagi. Karena sudah dua kalimat syahadat lagi. Kira-kira begitu ya. Dan saya membuat dosa ini. Makanya selesai dulu. Ada dua kalimat syahadat di dalamnya. Selalu kita lakukan. Setelah itu, ketika kita selesai takbir, ya, di pertama sekali itu, kita kan berdoa untuk membuka kunci kemusliman. Ya, namanya doa iftitah. Pertama ya, doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kasira. Itu memuji Allah lagi. Memuji Allah. Itu memuji Allah cuma dalam rangka apa? Supaya Allah, saya ini bukan musyrik. Di ujung ke bawah, Allah, saya ini muslim. Itu membuka. Kalau sudah pasti muslim terus, buat apa berdoa itu? Ya, jadi mengatakan itu cuma dalam rangka supaya menyatakan kita ini muslim. Jadi kalau sebanyak bapoya, gitu kan, masuk lagi. Niat tulang. Ya kan, ashadu Allah. Gitu kan, supaya ada Islam lagi. Terus kita keluar itu, kira-kira begitu. Jadi, kita harus masuk untuk bisa menjadi kesana. Sudah, oke, okay, mantap, mudah-mudahan Allah kasih. Karena tak mungkin Allah yang maha pengasih, karena duduk di antara dua sudut. Itu duduk di sudut orang masih ruku saja, Allah sudah kamu, kan sudah minta apa. Gitu kan? Nah, kita sampaikanlah. Sehingga dengan begitu mudah-mudahan sahkan. Nah, selanjutnya di dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an kitab surat Al-Baqarah ayat 45, wastainu bisabri wassalat. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal muhasibin. Jadi kalau kita mau ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita orang harus sabar dan sholat. Ya, tadi sholat. Nah, yang jadi persoalannya banyak yang sholat tapi sabarnya lupa. Padahal sabar disebutkan duluan dari sholat itu sendiri, gitu ya. Jadi sabar itu disebutkan duluan. Jadi harusnya ada sabar dulu. Kalau tidak sabar, maka apa yang kita minta itu juga susah mendapat karena tidak bersabar, begitu ya. Jadi harus sabar. Bagaimana kita bersabar agar supaya apa yang kita inginkan itu bisa dapat tercapai. Makanya Rasulullah agar supaya dia bersabar, Allah juga kasih susah pada dia, gitu ya. Dia berdakwah lempari kotoran, lempari batu. Pada saat perang Uhud itu giginya patah, dia terluka. Kemudian pada saat anaknya juga meninggal semua itu Allah memberikan kesusahan agar supaya dia bisa mendapatkan kesabaran, gitu ya. Nah, jadi memang sabar dan sholat itu susah, gitu ya. Makanya setelah 5 itu ada ayat-ayat lagi banyak sampai di 153 Allah ulang lagi tentang itu. Ya ayyuhallazina amanu istainu bisabri wassalah. Di 153. Ya kan? Innallaha ma'as-sabirin. Artinya bahwa tidak akan orang itu dia kalau dia tidak beriman, ya kan? Dia tidak akan sabar. Makanya hanya disampaikan kepada ya orang yang beriman, kalau ingin dapat pertolongan Allah, maka sabarlah dan sholatlah. Karena innallaha ma'as-sabirin, karena Allah bersama-sama orang yang sabar. Makanya saya kalau ada orang tulis di koran, orang bicara macam-macam, dan tanya, pasti kata marah. Ih, saya bersyukur. Karena saya ini kan hidup senang. Susah saya mendapat hal-hal yang menyusahkan, menyebabkan saya bersabar. Kan terada. Ya kan? Kalau susah kan mungkin kemari, aduh, ngapain lagi, sabar saja, gitu kan? Oh, saya pasti senang, sekda, gitu kan? Nah, jadi kalau ada orang yang berbicara pada saya, alhamdulillah saya bersabar. Dengan bersabar, maka saya dekat dengan Allah. Gitu kan? Jadi kalau saya marah, berarti saya tidak memanfaatkan peluang untuk bersabar. Gitu. Jadi, sabar disebutkan lebih dulu, ya, sabar disebutkan lebih dulu, berarti dia sebenarnya lebih penting. Kira begitu. Nah, sehingga makan dan minum, laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, selalu begitu ya. Nah, pasangan itu dua-duanya harus ada. Jadi, mudah-mudahan dengan kesabaran, kita bisa menciptakan perdamaian. Kalau semua orang sabar, pasti damai dan semuanya. Kira ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini karena saya menghargai upaya yang disampaikan, sehingga biar tertawa apa-apa, membicara saya ke sana, karena Allah bilang, biar satu ayat nih, tolong ceramahkan sana. Saya lanjutkan sambutan Ibu Gubernur. Hadirin yang saya hormati, atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama ini, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan wilayah Aisyah, Maluku Utara, beserta seluruh jajaran dan kader yang terus bekerja dengan keikhlasan dan melayani masyarakat. Semoga Milad ke-109 ini menjadi penguat semangat untuk terus menghadirkan karya-karya terbaik bagi umat, memperluas manfaat bagi masyarakat, serta memperkokoh persatuan dan kedamaian di bumi Maluku Utara. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sambutan ini selesai. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda.
1: Terima kasih kami atas nama pimpinan wilayah Aisyah Maluku Utara menyampaikan terima kasih kepada Sekda Provinsi Maluku Utara Bapak Dr. Andus Haji Samsudin Abdul Kadir MSI mewakili Gubernur Maluku Utara untuk menyampaikan sambutan pada Milad Aisyah ke-109 tahun. Bapak Ibu, selanjutnya pembacaan SK pemenang lomba hafalan surah Al-Imran ayat 104 dengan artinya. Kepada Dewan Yuri, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, surat keputusan panitia lomba hafalan surat Al-Imran ayat 104 dan artinya. Nomor 01 garing SK garing PAN datar hafalan garing angka Romawi 8 garing 2026 tentang penetapan juara lomba hafalan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menimbang satu, bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar hafalan Quran surat Al-Imran beserta artinya sebagai dasar berdirinya organisasi Muhammadiyah, telah dilaksanakan lomba hafalan pada tanggal 4 Agustus 2026. Dua, bahwa untuk sahnya penetapan juara perlu diterbitkan surat keputusan. Mengingat, satu, program kerja panitia Milad Aisyah ke-109. Dua, hasil rapat dewan juri pada tanggal 5 Agustus 2026 memutuskan menetapkan keputusan panitia nomor 01 garing SK garing PAN datar hafalan garing angka Romawi 8 garing 2026 tentang lomba hafalan surat Ali Imran ayat 104 dan artinya. Pertama, nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai juara lomba hafalan Quran surat Ali Imran ayat 104 beserta isinya. Kepada nama-nama yang disebut, agar nanda-nanda dipersilahkan untuk mengambil tempat di depan. Bagi ananda yang tidak berkesempatan hadir, dipersilahkan kepada guru atau pimpinan daerah masing-masing untuk dapat mengambil tempat di depan. Lomba hafalan Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 pada kegiatan Milad Aisyah tahun 6 kategori 1 Honsa Zakiyah dari TK Aba Rawamangun Halmahera Timur sebagai peserta juara 1. Yang kedua, Rahel Gladys Kiandra TK Aba Kecamatan Weda Selatan Halmahera Tengah sebagai juara 2. Tiga, Safiyah Azrina TK Aba Mekarsari Halmahera Timur sebagai juara 3. Empat, Arumi Muhammad TK Aba 1 Tongwai Kota Tidore Kepulauan sebagai juara 4. Lima, Az-Zahra Al-Fatun Nisa, TK Aba Bacan Halmahera Selatan sebagai juara harapan 1. 6. Naura Az-Zahra, TK Aba 2 Seli Kota Tidore Kepulauan sebagai juara harapan 2. 7. Selanjutnya, kategori putra. 1. Imam Ibrahim TK Aba 3 Duorat Kota Tidore Kepulauan sebagai juara 1. 2. Rizki Al-Fatih TK Aba Al-Hikmah Mekarsari Halmahera Timur sebagai juara 2. 3. Al-Fatih Ar-Rahman TK Aba 1 Tongwai Kota Tidore Kepulauan sebagai juara 3. 4. Putra Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin, TK Aba Bacan Harmahera Selatan sebagai juara 4. Juara 4. 5. Muhammad Firdiansah Wahid, TK Aba 2 Seli Kota Tidore Kepulauan sebagai juara harapan 1. Enam, Afkar Kiano Albiansyah, TK Aba Kecamatan Weda Selatan Halmahera Tengah sebagai juara harapan 2. Dan 7, Vicky Ayubi, TK Aba 2 Malifut Desa Samsuma Halmahera Utara sebagai juara harapan 3. Kedua, kepada para juara diberikan penghargaan berupa piagam dan uang pembinaan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tidore 5 Agustus 2026 Miladiah 20 Safar 1440 Hijriah. Dewan Juri Harun Haji S.Ag. M.Pd.I. Ketua Panitia Aminah Taib S.Ag. M.Pd.I. mengetahui Wakil Ketua Dr. Zamila Abbas S.E.M.E. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Dewan Juri untuk pembagian hadiah. Kami mengundang dengan hormat Bapak Sekda Provinsi Maluku Utara, Bapak Wali Kota Tidore Kepulauan, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, Pimpinan Wilayah Aisyah Maluku Utara, Ibu Ketua disilakan, Ibu Ketua 1, Ibu Dr. Jamila Abbas disilakan, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tidore Kepulauan disilakan, Ibu Hermina sebagai tokoh Aisyah Maluku Utara. Kami mengundang untuk memberikan hadiah kepada peserta lomba.

Kami mengundang mitra dari pimpinan wilayah Aisia Maluku Utara. Kami mengundang Kepala RRI Ternate untuk memberikan hadiah kepada pemenang lomba.

Terima kasih. Diminta untuk sesi foto bersama dengan pemenang lomba hafalan

0: Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti talk show spesial Milad Aisyah dengan tema Eksistensi Aisyah Maluku Utara dalam memperkokoh dakwah kemanusiaan untuk mewujudkan perdamaian yang dipandu langsung oleh host dari Radio Republik Indonesia Ternate kepada Ibu Sisi, disilahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Baik, Bapak Sekda Provinsi Maluku Utara, Bapak Ibu hadirin berbahagia yang kami hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, kami dari RRI Ternate akan hadirkan talk show penting bagi pendengar khususnya untuk mengetahui seperti apa eksistensi dari Aisyah di Maluku Utara. Baik, untuk teman-teman dari kru RRI Ternate, mungkin kita bisa persiapan terlebih dahulu di panggungnya di atas ya. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, Tidore adalah stasiun pertama kami di Maluku Utara. Perlu kita tahu bersama bahwa kalau tugas ke Tidore itu berarti memang sudah tempat tugas kita. Karena saat ini kami juga mohon doa bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia akan membuat studio mini tepatnya di Jalan Saifuddin Swasio Tidore untuk RRI. Begitu. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan tentunya ini tidak terlepas dari jasa Kepala RRI Ternate yang berasal dari Tidore dan Ternate ya, Bapak Supardi Abdullah. Mohon doa untuk kita semuanya. Baik, di acara Milad Aisyah ke-109 pada hari ini, kami mohon izin Pak Sekda yang kami hormati, Bapak Wali Kota Tidore dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan, yang kami hormati Forkompinda Kota Tidore, kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu. Lalu juga kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Umum pimpinan wilayah Muhammadiyah Maluku Utara, dan juga kami dipimpin langsung oleh Kepala RRI Ternate yang hari ini hadir, yang kami banggakan Ketua Pimpinan Organisasi Tokoh Agama Pemuda Tidore, dan juga yang kami banggakan Ibu Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Maluku Utara, Ibu Insinyur Sri Haryanti Hatari, MSI, dan juga ada Ibu Wakil Ketua, Ibu Jumilah Abbas yang sudah hadir juga, dan tentunya juga untuk seluruh pengurus Aisyah se-Maluku Utara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya di siang hari yang cukup terik ya. Saat ini sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami hanya meminta waktu sejenak untuk sama-sama kita mengetahui seperti apa eksistensi dari Aisyah di Maluku Utara. Baik, di hari ini tentunya kita akan juga bersama dengan narasumber ya, disiarkan oleh Prasatu RRI Ternate. Untuk pendengar yang saat ini mendengarkan, kami menyiarkan langsung dari Aula SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan. Iya, baik teman-teman, mungkin bisa kita siapkan ya untuk saat ini akan terhubung.

0: Baik, semoga Bapak Ibu tetap semangat ya di siang hari ini. Baik, langsung saja saya undang ke tengah kita bersama. Yang pertama narasumber kami ada Ibu Dr. Randa Hermina Saleh MSI. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Hermina Saleh. Beliau adalah tokoh Aisyah yang juga sebagai pendiri Panti Asuhan dan mantan ketua PWA Maluku Utara. Luar biasa ya. Silakan Ibu bisa menempati tempat duduk yang telah disediakan. Baik, ya silakan Ibu. Lalu selanjutnya kami juga mengundang dengan hormat ada Ibu Aminah Taib SAG MPDI. Baiklah ya, beliau adalah ketua panitia. Baik, iya. Kami juga mengundang dengan hormat, boleh ya Ibu ketua pimpinan wilayah Aisyah Maluku Utara, Ibu bisa bercerita dengan kami di depan. Silakan Ibu Dr. Randa Sri Hatari, boleh Ibu? Minta izin tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu. Boleh Ibu Wakil Ketua juga kita bercerita sebentar untuk menyapa pendengar kita yang ada di rumah tentunya, yang saat ini juga terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Ternate. Baik, ya kita ngobrol sedikit karena memang waktunya ya Bu ya untuk bercerita tentang bagaimana eksistensi dari Aisyah di wilayah Maluku. Silakan Ibu. Baik, mungkin mohon izin satu lagi untuk narasumber. Iya, pertanyaannya tidak banyak Bu. Baik, ini luar biasa ya tugas-tugas Ibu. Silakan, untuk yang pertama mungkin kita langsung saja ya untuk pendengar dan juga pemirsa hadirin yang saat ini ada di lokasi acara. Untuk Ibu Hermina Saleh, baik Ibu, gimana kabarnya di siang hari ini? Baik, alhamdulillah ya, sehat selalu. Ianya tentunya selalu semangat ya Bu ya. Baik, dalam milad ke 119 diri untuk wilayah Maluku Utara Ibu, Ibu sebagai mantan ketiga begitu ya, mungkin bisa diceritakan kepada kami seperti apa sih Aisyah di Maluku Utara pada awalnya? Silakan.
1: Terima kasih atas kesempatan berikan kepada saya. Alhamdulillah. Untuk perkembangan Aisyah di Maluku Utara selama ini yang saya pimpin dan saya tahu, alhamdulillah berjalan dengan lancar, semangat luar biasa dari amal usaha yang ada dari sekolah-sekolah maupun masyarakat Maluku Utara sangat mendukung ataupun sangat bersemangat untuk beraisyah demi untuk perempuan berkemajuan di Maluku Utara.
0: Ya. Baik, seperti itu awalnya ya. Baik, untuk Ibu Ketua, mungkin kita ke Ketua langsung ya. Seperti apa sih Ibu tanggap untuk eksistensi Aisyah sendiri di Maluku Utara? Silakan Ibu.
2: Wah, ini dadakan ini ya. tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, maju saja. Soalnya orang-orang Aisyah itu tiba saatnya ya bisa di semua tempat. Saya kira Aisyah ini adalah salah satu organisasi otonom dari Muhammadiyah yang mewakili ibu-ibu Aisyah. Kondisi di Maluku Utara ini diharapkan selalu bersedi dengan pemerintah daerah setempat dan juga dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya sehingga kita maju bersama untuk bagaimana terutama pada perempuan dan anak. Saya kira sudah jelas kondisi Aisyah di Maluku Utara yang bagian dari Muhammadiyah yang terus menerus bersinergi dengan organisasi perempuan dan juga terkait lainnya. Saya kira kalau program perlu berjalan dengan baik dan terbukti hari ini teman-teman panitia milad yang dibentuk bekerja sama dengan pimpinan daerah Aisyah Kota Tiket dan dibantu support oleh teman-teman wakil ketua dan juga sesepuh kita di Tidore ini Ibu Hermina ini berjalan dengan baik. Kami mohon support dan dukungan dari semua lini sektoral di Maluku Utara sehingga kita bersama-sama membangun Maluku Utara bangkit dan sejahtera untuk masyarakatnya. Terima kasih.
0: Baik, seperti itu ya untuk wilayah Maluku Utara. Ibu Wakil Tua, silakan untuk tambahannya.
3: Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bicara terkait dengan eksistensi Aisyah di Maluku Utara, alhamdulillah kami untuk di pengurus wilayah, sebagaimana background kami dari pimpinan pusat Aisyah, kami memang memiliki beberapa majelis yang kemudian bergerak untuk kemudian membangun daerah kami masing-masing. Kebetulan kami juga ada punya majelis kesehatan, kemudian ada punya majelis ekonomi dan majelis kesejahteraan. Dan beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan MOU dengan lapas perempuan. Kami juga terlibat dalam pembinaan penghuni lapas perempuan. Dan kami berharap ini kemudian bisa berkesinambungan. Dan alhamdulillah juga kami juga berupaya untuk berkolaborasi dengan beberapa instansi, salah satunya dengan RRI juga. Kami juga kemarin sedang membuka kerjasama, kemudian dengan beberapa organisasi juga kami berupaya untuk berkolaborasi. Sesungguhnya kami mau menyampaikan bahwa perempuan yang cerdas itu adalah perempuan yang kemudian bisa membangun dirinya sendiri, tetapi perempuan yang kemudian berdaya guna itu adalah perempuan yang kemudian bisa memanfaatkan setiap kesempatan dan potensi dirinya untuk kemudian membangun perempuan-perempuan yang lain. Ada sebuah kalimat yang luar biasa yang kemudian saya baca dan saya kutip, itu bahwa ternyata gini, ada kalimat yang menurut saya sangat dalam maknanya. Perempuan itu dia tidak sekedar memperbaiki mahkota dirinya, tetapi dia mencoba untuk memperbaiki mahkota perempuan lain yang kemudian mahkota itu miring tapi kemudian dunia tidak tahu. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih.
0: Baik, perempuan yang berguna untuk perempuan lainnya, begitu ya Bu ya. Luar biasa. Kiprah Aisyah ternyata tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan, tetapi juga bagaimana perempuan tadi mengambil peran ya dalam membangun kehidupan yang damai, begitu ya Bu ya. Oke, dan berguna untuk perempuan lainnya. Baik, terkait dengan kegiatan yang luar biasa dibuat di Tidore, dihadiri oleh banyak dari wilayah lainnya seprovinsi Maluku Utara, tentunya tidak terlepas ya dari Ibu Ketua ya. Baik, mungkin bisa diceritakan Ibu untuk milad hari ini resepsi itu seperti apa sih Bu kegiatannya? Silakan.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Milad ini diberi kepercayaan oleh Aisyah Maluku Utara. Kami Kota Tidore menjadi tuan rumah. PDA Kota Tidore Kepulauan menjadi tuan rumah. Dan ini kami sudah bekerja keras, tadi saya sudah sampaikan bahwa apapun yang terjadi tetap Kota Tidore akan mendukung dan bekerja keras untuk suksesnya milad Aisyah pada hari ini. Dan boleh saya ini kalau untuk menyangkut dengan kegiatan yang tadi sudah saksikan bersama hasil dan kerja kerasnya untuk panitia. Tapi sini boleh saya tambah sedikit tentang yang sudah disampaikan oleh saya ketua panitia juga selaku salah satu wakil ketua wilayah sebagai koordinator majelis pontas ini. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa kita Maluku Utara kita punya sekolah amal usaha majelis pontasmen itu yang berada di berbagai kabupaten kota dan berjumlah seluruh TK itu sebanyak 26 TK yang ada di Maluku Utara. Dan kemudian kita sudah mendirikan satu SD. SD Aisyah itu di Morotai. Itu luar biasa Morotai dan itu dukungan luar biasa dari masyarakat PDA Morotai. Dan insya Allah kita punya program satu lagi ini, ada satu lagi TK Aba yang ada sudah dihibah untuk Aisyah untuk Kota Tidore Kepulauan. Wow. Nah, itu terlepas dari panitia. Dan lihat sendiri bahwa panitia untuk milad Aisyah 109 ini untuk panitia wilayah maupun lokal sudah bekerja keras. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak panitia. Demikian, terima kasih.
0: Iya, baik. Jadi memang Ibu ya, di tengah efisiensi begitu ya. Kita semua tetap bisa bekerja keras ya untuk mewujudkan kegiatan pada hari ini. Baik, saya kembali ke Ibu sesepuh kita ya, Ibu Hermina. Mungkin kalau untuk keanggotaan sendiri, saya ke Ibu Hermina minta izin. Boleh Ibu mungkin bisa ceritakan kepada kami juga terkait dengan keanggotaan Ibu selama adanya di Maluku Utara, seperti apa sih Ibu?
6: Iya, terima kasih. Alhamdulillah selama mengenal Aisyah di Maluku Utara itu luar biasa perkembangannya, walaupun pelan tapi tepat. Yaitu kalau memang selain daripada amal usaha seperti sekolah dan sebagainya, pada tahun, alhamdulillah pada tahun 2021, tanggal 10 Januari, telah diresmikan satu panti asuhan yang dibawa pimpinan wilayah Aisyah. Dan tempatnya adalah alhamdulillah di rumah saya sendiri. Yang awalnya memang itu hanya 13 orang, tapi berjalan dengan beberapa tahun ini, alhamdulillah sudah ada yang kuliah, yaitu sudah dari 13 orang itu sudah ada yang kuliah 4 orang, yang salah satunya adalah di Stikes Bojonegoro, sudah semester akhir dan mau wisuda pada bulan September ini, alhamdulillah. Yang keduanya ada di Stimik, Kota Tidore Kepulauan, yang sebenarnya kakak beradik, yang sekarang sudah semester 3. Dan yang berikutnya lagi, pada tahun ini, alumni 2 SMA 1 Tidore, 2 orang, yang alhamdulillah juga sudah lulus di Universitas Muhammadiyah, Kota Ternate, maksudnya Maluku Utara, dan yang satunya lagi adalah lulus di Unhair, yang Unhair jurusan arsitek dan yang di UMU adalah jurusan Fakultas Hukum. Ya, kemudian yang ada sekarang di panti asuhan itu ada 2 orang lagi yang belum kuliah, satunya di SMK Negeri 1 Tidore jurusan farmasi kelas 3 sekarang. Dan yang satunya adalah di SMP Muhammadiyah kelas 2 ya. Demikian, kemudian yang satunya lagi adalah ya, kalau sambil dari ini maksalah dari Tanimbar. Jauh dari Maluku Utara datang kemari sini di Maluku Utara, di wilayah Provinsi Maluku Utara untuk diasuh oleh kami di Panti Asuhan Putri Aisyah Kota Tidore Kepulauan. Dan alhamdulillah juga karena dengan pendidikan yang dia raih sekarang itu adalah didanai oleh Panti Asuhan dari para donatur yang ada di Kota Tidore Kepulauan maupun di luar Kota Tidore Kepulauan, dari Makassar, dari mana saja yang berdonasi, alhamdulillah. Ini yang merasa kami bangga di Maluku Utara yang punya panti asuhan satu-satunya di Maluku Utara. Jadi para yang kita dari pengurus Aisyah merasa bangga dan merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa mengasuh anak-anak ini dengan baik sampai tanpa dari bantuan daripada orang tuanya selama tinggal di panti asuhan. Alhamdulillah, inilah yang kami harapkan. Mudah-mudahan ada panti asuhan lain lagi di wilayah Maluku Utara di luar daripada Kota Tidore Kepulauan. Yang kami rintis pernah adalah di Halsel, kemudian di Morotai juga, tapi belum terlaksana dengan baik. Insya Allah ke depan dengan atas bantuan pemerintah mungkin, kemudian dari dinas sosial, dari kita semua masyarakat Maluku Utara bisa mendirikan lagi panti asuhan yang ada di kota-kota lain. Namun perlu kami sampaikan bahwasanya yang panti asuhan ini ya masih bersifat rumahan, artinya rumah tempat tinggal kami dijadikan sebagai panti asuhan. Namun alhamdulillah sudah ada tanah yang dihibahkan oleh salah satu pengurus Muhammadiyah dan Aisyah yang tinggal pembangunannya saja insyaallah terrealisasi pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada para donatur dan pewakaf tanah yang disampaikan untuk pendirian panti asuhan Putri Aisyah Maluku Utara. Demikian tambahan dari kami, Mbak ya. Semoga ada manfaatnya dan bisa berkelanjutan sampai pada puncak akhir yang bisa kita rasakan bersama oleh masyarakat Maluku Utara.
7: Oke, baik. Tokoh Aisyah yang juga sebagai pendiri panti asuhan itu harapannya Ibu ya, untuk di Maluku Utara akan ada panti asuhan lainnya yang dibentuk oleh Aisyah. Baik, saya kembali ke ketua. Sebenarnya Bu, dari tadi kan banyak sekali yang telah dilakukan Aisyah. Apa sebenarnya kekuatan utama yang dimiliki oleh wanita-wanita atau ibu-ibu yang ada di Aisyah itu sendiri? Silakan Bu.
8: Baik,
2: Saya kurang terlalu jelas, tapi saya cuma mau kata kunci saja, ya, bahwa menjadi perempuan cerdas dan mencerdaskan perempuan itu pilihan. Dan menjadi perempuan pencerah dan perempuan berkemajuan untuk umat itu wajib. Saya kira itu kata kunci saya.
0: Baik, luar biasa, wajib ya. Ada tambahnya Ibu Jamila, silakan.
3: Kekuatan kita adalah loyalitas di beberapa teman-teman yang kami memiliki kader-kader yang cukup militan, luar biasa ya. Bagi kami adalah tidak perlu banyak orang, sedikit tetapi bekerja, dan bekerja tidak perlu rasa kusuk, tetapi bekerja itu lebih baik dalam diam, tetapi kamu tetap juga berkarya. Sehingga ada saya punya kata kunci satu juga, bahwa speak your mind, kemudian lift your voice and use your hand, jubul to be more peaceful and just work. Sampaikan pikiranmu, kemudian angkat tanganmu, dan gunakan tanganmu untuk membangun dunia yang lebih berdamai dan adil. Cita-cita kami sebagai pengurus Asia di Maluku Utara. Okay.
0: Baik, di talk show ini saya tidak membuka sesi pertanyaan, saya mau pernyataan. Langsung saja ke Pak Sekda, karena alhamdulillah Pak Sekda menyediakan waktunya untuk kita ya di Asia. Mungkin Bapak tadi sudah banyak juga yang telah dilakukan oleh Aisyah di Maluku Utara ini sendiri. Tanggapan Bapak, silakan Bapak.
8: Baik, terima kasih. 109 itu artinya dia lebih duluan dari negara Indonesia gitu ya. Artinya bahwa ini adalah organisasi yang sudah sangat-sangat luar biasa, berdiri di saat keadaan masih sangat susah ya, di bawah dalam penjajahan, yang kemudian punya kiprah yang luar biasa. Dan kemudian bahwa dakwah kemanusiaan yang dilakukan yang bergerak di banyak bidang termasuk pendidikan, ini sesuatu yang sangat baik karena pendidikan awal itu memang pasti oleh ibu-ibu. Jadi ini sudah sesuai dengan pakemnya sebenarnya. Nah, oleh karena itu kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan. Pendidikan juga menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi masih banyak lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tapi terus terang itu sangat tidak banyak, ya. Salah satunya Aisyah dan Muhammadiyah. Oleh karena itu kami mengapresiasi bahwa apa yang dilakukan ini adalah bagian dari membantu tugas dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu sepatutnya pemerintah berterima kasih dan memberikan dukungan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berkoordinasi terus, kolaborasi dalam rangka mendidik anak-anak terbaik kita, putra-putri kita sejak awal, apalagi ini banyak di TK ya, itu sangat luar biasa karena itu usia-usia penanaman awal yang sangat penting. Selanjutnya juga berkumpul, berorganisasi adalah kegiatan yang sangat luar biasa, karena di sana nanti akan ada seri sama bagaimana mencarikan jalan keluar, maka kita harus bersama-sama. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan, maka kita harus berjalan bersama-sama, gitu ya. Oleh karena itu mudah-mudahan sukses terus dengan Milad 109, mudah-mudahan Asia semakin jaya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sekda, bisa tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Sekda. Baik, itu yang disampaikan. Pasti kami juga mau tahu dan Muhammadiyah sendiri seperti apa. Nah, ini Bapak Sulaiman Saidi mungkin bisa juga memberikan tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh ibu-ibu di depan.
9: Baik, terima kasih. Milad itu berasal dari bahasa Arab, artinya hari lahir. Artinya bukan berarti Aisyah itu lahir berulang-ulang, tetapi karena kiprah dan seluruh macam dakwah yang diberikan itu membuat Aisyah itu semakin dikenang setiap tahunnya itu. Nah, ini yang menjadi spirit sebetulnya, bahwa Muhammadiyah itu melahirkan berbagai macam ortom termasuk Aisyah itu untuk bagaimana membangun pilar peradaban di seluruh pelosok tanah air ini. Oleh karena itu sebetulnya Milad yang dilakukan kali ini itu adalah bagian daripada bagaimana bisa menjawab tantangan bangsa ini kini dan ke depan itu yang semakin luar biasa ini. Aisyah itu menjadi salah satu pilar penting untuk bisa membonceng seluruh tatanan sosial yang ada di bangsa ini termasuk saya kira Maluku Utara Saya kira itu yang menjadi penting sekali. Sehingga harapan kami pimpinan wilayah Muhammadiyah itu, Aisyah itu selalu bergerak maju dan selalu menggandeng seluruh ortom dari yang ranting sampai wilayah sampai pusat. Nah, sehingga ini menjadi bagian daripada kita menopang cita-cita bangsa dan negara ini. Apalagi dengan catatan-catatan bangsa ini semakin ruwet ditangani, Aisyah sebagai solusi untuk bisa menetralkan seluruh berbagai persoalan bangsa. Saya kira itu. Terima kasih.
0: Iya. Satu dari perwakilan pengurus, mungkin ada yang ingin disampaikan di milad Aisyah ke-109 ini. Boleh Ibu yang mewakili? Silakan dari Morotai. Dari Morotai yang jauh ya. Boleh? Oke, tepuk tangan yang paling meriah dari Morotai. Bisa menyampaikan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan semangat milad, kami dari Morotai juga hadir. Saya sebagai ketua majelis Dasmen PAUD dan TK, serta hadir juga di sini adalah ketua Aisyah Kabupaten Pulau Morotai, Sri Kaba ya, tapi ada di belakang. Alhamdulillah dengan semangat milad dan semangat perempuan berkemajuan. Kalau bicara Aisyah ya, semua pasti tahu, biar sakit dengan semangat itu kami pasti hadir. Karena kenapa kami semangat dan hadir? Karena Aisyah dan Muhammadiyah yang ada di benak kami adalah amal usahanya. Amal usahanya menjadi amal jariah kami. Dan setiap langkah demi langkah yang kami lakukan karena semangat juangnya perempuan berkemajuan itulah, bahwa kami dengan amal usahanya sangat bersemangat. Dengan punya pendidikan, dari punya TK, TK kami dirikan satu, kami dirikan kedua, kami dirikan tiga. Dan alhamdulillah untuk Morotai, amal usaha Muhammadiyah dia dan Aisyah terbanyak ada di sana. Baik TK-nya, baik PAUD-nya, maupun saat ini kami lagi rintis yang namanya SD Aisyah 1 di Pulau Morotai dan baru satu ada di Provinsi Maluku Utara. Tepuk tangan dulu untuk Pulau Morotai. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, lebih kurang. Mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Untuk dibatasi oleh waktu, ibu-ibu mungkin yang terakhir, saya minta closing statement-nya dari para narasumber untuk menyampaikan apa harapannya dan juga pesan-pesan tentunya untuk para anggota Aisyah di Maluku Utara. Diawali dari Ibu, oke, boleh dari Ibu sesepuh dulu. Baik, silakan Ibu Dr. Anda Hermina Saleh. Oke, oh ya. Oke, dari ketua dulu, silakan.
11: Saya kira kita semua hampir sama berharap bahwa Aisyah menjadi perempuan berkemajuan di Maluku Utara untuk memajukan umat dan perempuan-perempuan di Maluku Utara. Kira kuncinya adalah kata bagaimana kita memajukan perempuan di Maluku Utara serta memajukan umat. Kira itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Wakil Ketua, silakan.
11: Harapan saya adalah bahwa keterlibatan kita semua termasuk pengurus ini sangat menjadi semacam energi buat kami. Jadi kalau keberhasilan suatu organisasi tidak terletak pada satu orang saja, tetapi kemudian terletak pada bagaimana kemudian pengurus anggota kemudian bersama-sama berjalan untuk memikirkan bagaimana kemudian organisasi ini berjalan. Makanya tadi saya bilang bergerak tidak harus butuh banyak orang, tetapi kami butuh adalah komitmen dan keikhlasan dari para pengurus dan anggota. Dan alhamdulillah kami memiliki itu semua. Terima kasih.
0: Terima kasih. Untuk Ibu Ketua Panitia boleh juga menyampaikan. Silakan.
4: Ya, terima kasih sebagai terakhir ini. Untuk merayakan milad ini, Podgore menjadi tuan rumah ini mudah-mudahan bukan sekedar pelaksanaan seremonial saja, tapi kita momentum ini kita mengambil maknanya atau hikmahnya untuk maju ke depan lebih baik lagi, untuk berhikmah untuk keumatan, terutama pada kaum perempuan, perempuan yang berkualitas, perempuan yang berkemajuan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Yang terakhir ditutup oleh Ibu Dr. Anda Hermina Saleh, silakan. Iya.
12: Harapan kami dari seluruh PDA yang ada, yang hadir maupun yang tidak hadir, adalah untuk dapat lebih semangat lagi di dalam beraisyah demi untuk mencapai perempuan yang berkemajuan di Maluku Utara. Amin.
7: Amin. Baik, terima kasih, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu Dr. Anda Hermina Saleh MSI. Terima kasih untuk Ibu Dr. Jamila Abbas SEMM. Terima kasih untuk Ibu Aminah Talib SAGM PDI. Dan juga terima kasih spesial nih untuk Ibu Ketua kita, Ibu Insinyur Sri Hatari. Terima kasih juga telah bersama dengan kami. Baik, dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini telah mendengarkan dialog spesial Milad Aisyah, yang merupakan salah satu organisasi perempuan Islam yang telah banyak berkontribusi dalam perjalanan bangsa. Kiprahnya tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, tetapi juga bagaimana perempuan mengambil peran dalam membangun kehidupan yang nyata di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini. Bisa beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semuanya. Baik, pendengar dari Aula SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan, saya Sisi mewakili kerabat kerja yang bertugas dipimpin langsung oleh Kepala RRI Ternate Bapak Agus Rusmino Riyadin, lalu juga teman-teman di bagian TMB, bagian penyiaran yang telah hadir pada hari ini, kami ucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke studio di Jalan Sultan Hairul 02 Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mungkin kita bisa foto bersama Ibu dengan para kru. Silakan Pak Sekda, mohon izin bisa maju ke depan. Mohon izin untuk Bapak yang mewakili Wali Kota Tidore, Bapak Asisten Sekda di Kota Tidore Kepulauan, Bapak dari Kemenak, mohon izin Bapak dari Muhammadiyah, kami mohon izin tidak bisa menunjukkan satu persatu. Bapak Ibu tokoh dari Muhammadiyah mungkin bisa berfoto bersama dengan kami. Ya, Bapak bisa di tengah. Kita foto bersama. Ya, para kru.

Iya, pendengar, demikian cerita langsung kami dari Tidore Kepulauan, dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Ternate siang saat ini menemani waktu Anda hingga nanti petang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur bersama dengan Bung Adrian. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, pukul 12.40 waktu Indonesia Timur, saat ini dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

Pendengar disampaikan selama menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate Siang bersama saya Titi dan Nenek Bung Adrian pendengar ya. Sebelum kita bergabung bersama dengan program Matiga mengikuti dinamika olahraga, kita dengarkan ada Astrid dengan tentang rasa untuk semua pendengar.

Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Aleksandar Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengandalkan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Veda menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya, serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able to play.
2: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya, dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A. Sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71, namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya, meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Lasem di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan.
0: Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita.
0: Gitu
1: sini.
0: Loh Intan, sini kita duduk.
2: Ya udahlah.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Masih kami temani Anda pendengar Ternate Siang untuk hari ini ya. Di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Jangan lewatkan, nanti akan ada dialog interaktif Ternate Sore Green Radio dengan bahasan apakah bakar sampah itu solusi. Nanti bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RI Ternate dari jam 3 sore hingga selesai mendengar ya, bersama dengan Trans Hero Ternate Bapak Dr. Insinyur Muhammad Asagaf MSI di Pro 1 RRI Ternate. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.
5: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
6: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
5: Oh ya?
6: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
5: Ih, kamu bisa aja.
7: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

masih kami temani Anda pendengar Ternate Siang untuk kali ini. Pendengar, kami spill terlebih dahulu informasi-informasi dari portal resmi kami rri.co.id, di mana kemiskinan Maluku Utara ternyata naik menjadi 5,79% ya pada Maret 2026. Selain itu juga ada kabar dari Bella Hotel Ternate yang menggelar donor darah menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026. Pun ada kabar Polsek KP3 Ahmad Yani maksudnya kembali menggagalkan penyelundupan miras yang tidak bertuhan ya. Pun ada kabar Polres menjaga Kamtibmas di Ternate dengan berbagai cara. Gimana caranya? Nanti kita akan share segala informasi di portal RRI.co.id untuk menemani waktu istirahat siang Anda kali ini mendengar ya. Sudah jam 1 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, hampir jam 2 sih ya. Masih kami temani Anda untuk siang hari ini. Ada yang masih beraktivitas siang ini? Tetap semangat ya. Di tengah teriknya panas cahaya matahari di Ternate saat ini, Anda tetap beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas Anda ya ini semuanya dinilai ibadah ya, insya Allah ya mendengar ya, berkah untuk semuanya. Yuk, ada dari Idgitaf untuk Anda, rutinitas tetap di Pro 1 RRI Ternate.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Siang untuk kali ini. Dan kembali kami ingatkan siang sore nanti pendengar jam 3 waktu Indonesia Timur ya. Kami akan hadirkan dialog interaktif. Mudah-mudahan beliau bisa hadir di studio Pro 1 kita ya. Dialog interaktif terkait dengan Green Radio, apakah bakar sampah itu solusinya atau ada solusi lain yang di apa ya, yang diberikan pendengar ya untuk mengatasi sampah yang ada di sekitar kita. Bisa Anda ikuti nanti perbincangan kami bersama dengan Transiro Ternate, Bapak Muhammad Asagaf ya, di Green Radio RRI Pro 1 Ternate pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate-Ternate Siang untuk hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Seperti yang sudah kami informasikan di awal tadi pendengar ya, untuk hari ini kami akan hadirkan dialog interaktif Ternate Sore Green Radio untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda untuk sore hari ini ya, untuk dialog interaktif Green Radio di 8 Agustus 2026 pendengar ya. Kita akan membahas hari ini yakni apakah bakar sampah itu solusi, bersama dengan Transhero Ternate Bapak Dr. Insinyur Muhammad Assagaf MSI. Assalamualaikum Pak Assagaf.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik. Pak Assagaf gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Masih panas sekali ya di Ternate untuk saat ini ya. Dan di hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 kita sudah ada di episode yang ke-32 Bapak ya, untuk perbincangan kita bersama dengan Transhero. Dan tema yang kita angkat itu tadi mendengar apakah bakar sampah itu adalah sebuah solusi. Ya, Anda bisa mengikuti, nanti Anda bisa bergabung bersama kami 3125521 0822 1153 7429. Mungkin ada yang mau disampaikan ke narasumber kita, boleh ya, dimana kami akan mengajak Anda berbincang hingga nanti jam 4 sore. Mudah-mudahan lancar perbincangan dan banyak yang gabung nanti Pak Assagaf ya, karena memang ini tema kita cocok nih. Cuaca panas seperti ini, himbauan dari teman-teman BMKG, BPBD juga jangan membakar sampah di cuaca yang seperti ini ya. Betul. Karena memang ini banyak sekali kerugian yang nanti bisa kita dapatkan kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama, begitu ya Bapak ya. Betul. Dan memang ya, kebiasaan membakar sampah itu masih banyak untuk kita jumpai di lingkungan kita lah, baik itu di pemukiman yang padat penduduk maupun di kawasan-kawasan pesisir, terutama karena dianggap bakar sampah ini adalah cara yang paling praktis dan paling murah untuk menghilangkan sampah. Padahal praktek ini sendiri pendengar menyimpan risiko kesehatan dan lingkungan yang sering sekali tidak kita sadari. Selain kesehatan, ada risiko-risiko lain yang tentunya bisa kita dapatkan kalau kita mempraktekkan bakar sampah ini ya. Yang pasti sebagai pengantarnya mungkin Pak Assagaf bisa untuk berbincang ke pendengar kita, mungkin berikan awal yang kita obrolkan di siang hari ini, apakah bakar sampah itu sebuah solusi untuk sampah-sampah yang kita produksi sendiri di rumah atau bagaimana Pak Assagaf?
1: Baik, kepada apa pendengar Green Radio, mungkin memang topik ini saya pikir sangat ini berhubungan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita begitu. Yeah. Karena kalau saya melihat masih umumnya menganggap bahwa membakar sampah itu sangat mudah begitu, tidak memerlukan biaya ya kan. Mm-hmm. Cuma ini butuh korek api saja sudah bisa membakar begitu. Padahal sebenarnya ini dari membakar sampah itu bisa menyebabkan ini efek-efek yang tadi mungkin sampaikan tadi itu bisa kita temui begitu. Mm-hmm. Dengan ini membakar sampah. Artinya efek negatif tidak hanya ke kita tapi juga ke lingkungan, ke tetangga kita juga bisa mengalami hal yang tidak mengenakan begitu. Mm-hmm. Jadi memang ini perlu mungkin kita membahas lebih mendalam terkait topik ini, walaupun sebenarnya topik yang cukup ringan ya. Mm-hmm. Sering kita mungkin kita juga masih
0: kita sebagai melakukan pelaku.
1: Ya, melakukan itu, mudah-mudahan dengan perbincangan kita di sore hari ini bisa memetik kesadaran untuk minimal mengurangi begitu.
0: Yeah.
1: Kalau belum bisa menghentikan sama sekali, bisa mengurangi membakar yang tidak terlalu berbahaya ya. Mm-hmm. Mungkin itu saya pikir pengantar untuk
0: membakar yang tidak terlalu berbahaya. Berarti ada dong membakar sampah yang tingkat bahayanya itu 1, 2, 3 begitu ya Pak Assagaf ya.
1: Bisa juga.
0: Nah, ini sampah-sampah seperti apa yang dinilai atau mungkin Bapak menilai ini resikonya lebih tinggi kalau kita melakukan pembakaran sampah jenis ini gitu, atau?
1: Iya, jadi kalau misalnya mungkin kita membakar ini bahan-bahan organik seperti daun, ranting, sisa-sisa makanan, mungkin orang menganggap itu tidak terlalu berbahaya ya, dibanding kita membakar plastik, atau ini bahan-bahan lain yang bisa menimbulkan apa ini efek bahaya ke orang yang membakar dan yang terdampak. Misalnya kita membakar ini bekas botol parfum misalnya, yang ini vakum. Nah kalau kita bakar dia bisa meledak gitu karena vakumnya dia ya. Nah itu ini, itu dia ya satu. Mungkin kalau kita bakar ini berbahan kaca botol, botol juga bisa meledak ya kalau dibakar dengan suhu yang cukup tinggi ya. Nah kemudian yang berikut ini plastik. Nah kalau kita bakar itu punya efek dia melepas ini dioksin sama furan yang itu zat yang apa berbahaya untuk kesehatan manusia.
0: Ya asapnya jadi warna hitam itu ya, ya misalnya.
1: Ya itu bisa seperti itu. Kalau karet, bahan-bahan karet biasanya lebih pekat hitamnya ya. Nah itu juga ini berbahaya juga untuk kesehatan. Pertama mungkin kalau karet itu justru ini efeknya ada dua ya, bau yang menyengat dan asap yang pekat. Kita lihat kalau demo-demo bakar itu kan
0: asap bakar langsung ngepul gitu kan ya. Dan itu aromanya atau baunya itu khas sekali.
1: Khas sekali.
0: Dan itu memang kurang bagus untuk kesehatan ya, Pak Sago sebenarnya
1: jelas,
0: ya.
1: Pasti, ya.
0: Dan tadi disampaikan kalau kita bakar kayak daun-daun itu yang resikonya paling rendah ya Pak dibandingkan dengan kita bakar plastik atau jenis kaca dan yang lainnya tadi.
1: Iya.
0: Kan sebenarnya sama aja.
1: Sebenarnya ini kalau dalam volume yang besar kayak kebakaran hutan, itu efeknya kan ini luar biasa bisa antar negara ya.
0: Iya,
1: misalnya
0: betul.
1: Di mana ya di Kalimantan yang terbakar ada karena tidak sengaja, ada yang disengaja kebakaran hutan sampai merambat ke efeknya ke negara tetangga misalnya Singapura dan Malaysia. Nah itu ini kalau dalam luasan yang luas kita lihat kebakaran di Amerika misalnya luar biasa,
0: luar
1: kan?
0: Biasa sekali,
1: bisa menelan korban yang ratusan malah orang itu. Jadi ini tergantung ini skalanya. Kalau skala hanya kita di rumah tangga mungkin yang terdampak kita saja begitu atau tetangga seberang, tapi kalau sudah skala yang sangat luas bisa antar negara, antar kampung dan ini mungkin antar provinsi juga kalau
0: itu. Ya, seperti yang kemarin terjadi di Tidore juga Tidore. Terjadi kebakaran hutan juga ya Pak. Ya, itu merugikan sekali warga sekitar dan memang ya itu tidak kita inginkan bersama lah. Apalagi cuaca di Ternate, di Indonesia bahkan ya Pak ya, cuaca sekarang yang panas.
1: El Nino,
0: efek dari El Nino itu sendiri ya. Dan kemarauannya juga semakin lama. Ini titik panas di Maluku Utara juga ternyata bertambah Pak Sagaf. Ini kan nanti
1: BMKG
0: teman-teman BMKG sudah berinformasi seperti itu. Yang paling banyak kemarin saya dengar di wilayah Halmahera Tengah. Dilanjutkan Halmahera Barat dan juga Halmahera Utara itu informasinya ya. Nah, terlepas dari itu semuanya Pak Sagaf, dari pengalaman teman-teman Transhero sendiri yang di Ternate nih Pak Sagaf ya, seberapa umum sih kebiasaan masyarakat Kota Ternate membakar sampah ini Pak Sagaf?
1: Sebenarnya ini saya pikir cukup masif ya, karena waktu kita membersihkan halaman biasanya ada tumpukan sampah ya, kebanyakan organik lah. Nah itu pasti ini kebiasaan menggali untuk menguburkan itu butuh effort yang sebenarnya cukup besar ya. Ini harus punya cangkul. Nah yang paling murah dan paling praktis itu ini untuk sementara orang ya dengan membakar itu. Akhirnya ya pandangannya kan akan menghilangkan sampah ya. Tapi sebenarnya membakar sampah itu menghilangkan sampah di daratan tapi menimbulkan efek pada udara kita begitu. Jadi dia berpindah dari daratan ke udara.
0: Jadi
1: perubahan fase ya. Fase padat menjadi ini apa asap atau uap ya.
0: Jadi memang ini mengatasi masalah yang menimbulkan masalah gitu loh. Mungkin karena mudahnya tadi ya sehingga masyarakat kita itu lebih memilih sampahnya dibakar aja lah daripada dibikin yang lain-lain gitu kan ya, atau mungkin diangkat ke mana gitu ya di TPA juga mungkin agak jauh, iya, butuh lagi transportasi ke sana gitu. Jadi kalau dibakar lebih ini. Nah, ini tadi yang jenis sampah yang paling sering dibakar warga dan sudah disampaikan gitu kan. Bener nggak sih Pak Sagaf, kalau sampah yang jenis-jenisnya daun itu hasil bakarannya itu bisa dijadikan pupuk kah, bagaimana?
1: Sebenarnya ini bisa juga ya, karena menghasilkan karbon ya.
0: Iya.
1: Karena sisa pembakaran itu karbon itu bisa juga ini dikembalikan ke tanah. Cuma memang ini yaitu efek sampingnya ada. Kalau kita misalnya menguburkan langsung, nah itu relatif tidak menimbulkan efek sampingannya. Jadi kalau ini apa yang memang di misalnya di daerah persawahan ya, kebanyakan setelah panen itu jerami-jeraminya kan dibakar ya. Nah, sebenarnya ini orang berpikiran bahwa itu akan menghasilkan ini
0: bisa menyuburkan
1: karbon,
0: tanah,
1: ya, karbon untuk dikembalikan ke tanah.
0: Tuh, ada yang bergabung Pak, kita coba terima dulu yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1. Selamat sore Pak Subiono ini ya. Halo Pak Subiono.
2: Selamat sore Mbak Titi.
0: Iya, dari Madiun Pak Sagaf ya. Pak Subiono, ada yang mau di...
1: Apa kabar Pak Subiono?
0: Tanyakan.
2: Baik Bapak.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada yang mau di...
2: Sabar, ini sampah begitu Pak ya.
1: Iya.
2: Ya, kalau... Langsung aja Pak ya, singkat aja. Jadi sampah itu kalau dibakar tuh ya... dilarang itu, tidak mau dilarang. Kalau nggak ketahuan gimana? Ya udah urusan lain itu. Kalau nggak, saya yang banyak nggak ketahuan dibakar di rumah diam-diam kan Pak ya. Biasanya gitu.
1: Kalau di sana gimana? Di sawah masih orang pada bakar jerami-jerami itu?
2: Madiun. Untuk pupuk Pak itu, jeraminya direndam Pak. Direndam di air gitu kan nggak pupuk Pak.
1: Oh, tidak membakar ya? Dulu mungkin masih membakar ya.
2: Iya, iya. Bukan dibakar Pak, direndam di tanah gitu.
1: Oke.
2: Untuk
1: dibenamkan, iya.
2: Ya, ya membusuk untuk nanti untuk pupuk waktu itu ijoan itu ijoan waktu panen padi umur sebulan gitu Pak.
1: Iya.
2: Jadi kalau organik ya dipupuk untuk pupuk bisa, tapi anorganik ya. Ya untuk sepatu bisa itu. Jadi ya mulai dulu kan sama aja yang dijelaskan Bapak Pak Cekapan. Ya seperti itu. Jadi kalau pembakaran sampah itu bukanlah solusi itu. Itu betul. Tidak menghilangkan sampah kalau dibakar itu. Jadi sampah menjadi asap.
1: Iya.
2: Apalagi yang Pak itu bilang tadi asap apa isi ban hitam itu.
1: Iya,
2: itu kalau kena muka jadi hitam semua nih muka
1: gitu Pak
2: ya. Iya Pak, jadi kalau kena muka jadi hitam semua. Jadi asap tuh kalau sama dibakar jadi asap. Asap bisa jangan-jangan kalau bakar nanti anu itu kertasnya atau daunnya dia terbang ke tempat lain.
1: Iya.
2: Jadilah itu.
1: Betul.
2: Kebakaran.
1: Gitu kan.
2: Kemudian itu asapnya kan jatuh ke tanah, ke pohon, itu jadi dari repot lagi dan dikasihan pohon. Betul. Sama tanahnya. Tercemar, apalagi dihirup manusia.
1: Betul.
2: Jadi itu loro apa jenenge? Loro itu berarti loro apa nama itu?
0: Apa? Ispa.
2: Loro itu. Betul. Napas loh Pak.
1: Iya, betul.
2: Untuk itu kalau asap itu. Yang bagus tuh asapnya minyak wangi bagus Pak itu.
1: Oh apa bagus. Ini diffusernya itu ya?
2: Iya Pak.
0: Iya.
1: Aroma terapi. Ya,
2: sebenarnya pembakaran itu
1: bukan solusi. Oke. Sepakat Pak Subiono.
0: Iya, terima kasih Pak Subiono ya. Tadi sudah diangkat sedikit tentang dampaknya gitu ya, Pak, ya, untuk kesehatan juga iya. Nah, ini juga kita sudah mengarah ke situ Pak Sagaf ya. Dampak asap dari kita bakar sampah tadi, khususnya kalau sampah plastik Pak Sagaf ya. Yeah. Bagi kesehatan, bagi pernapasan kita itu seperti apa Pak Sagaf, bisa mungkin dijelaskan biar para pendengar kita juga mikir lagi, nanti kalau kita bakar yang plastik-plastik bisa jadi nanti kita terpapar ini loh gitu.
1: Ya, jadi kalau khusus untuk plastik, tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa waktu kita membakar plastik itu akan melepas menjadi apa ini dioksin sama furan. Nah, dioksin sama furan ini disinyalir bisa memicu kanker begitu. Kalau kita terpapar dalam waktu yang cukup lama, misalnya terlalu sering berhubungan dengan asap yang dihasilkan dari plastik. Nah, kalau yang dari di samping itu ada sebenarnya efek lain, misalnya untuk kita yang asma, itu asap apa saja juga pasti ini mengganggu. Apalagi ya, misalnya yang batuk-batuk, sering batuk misalnya, itu pas, kan tidak nyaman dia ya kalau terpapar oleh asap dalam volume yang cukup besar misalnya. Kita terkurung di satu ruangan tadi misalnya, itu kan ini ya membuat bisa sesak napas dan lain-lain ya. Kalau tadi Pak Subiono bilang misalnya kalau kita membakar di luar, di lahan kebun, di lapangan, di mana kalau kondisi seperti saat ini kan angin kencang. Nah, jadi bunga-bunga api itu bisa terbang kemana-mana dan bisa menimbulkan
0: kebakaran.
1: Tadi ya Ibu Titi bilang ini kebakaran di mana-mana, itu bisa pemicunya seperti itu. Apalagi kalau sekarang memang mungkin tidak umum orang punya rumah beratap ini katu, kalau di sini bilangnya daun sagu ya. Nah, kalau dulu kan kita kalau membakar di tetangga yang ada punya rumah atap katu itu kan pasti ini harus hati-hati begitu.
0: Bisa merembet sampai ke itu.
1: Kita harus menjaga di situ begitu, tidak bisa ditinggalkan. Yang meninggalkan itu tuh yang punya efek bisa menyebabkan kebakaran dan ya mungkin kalau cuma ini sampah kita yang terbakar tidak ada masalah, tapi rumah tetangga yang terbakar itu juga
0: ganti rugi harusnya. Nah, selain dari efek kesehatan tadi Pak Sagaf ya, dampak untuk jangka panjangnya sendiri bagi kualitas udara yang ada di lingkungan sekitar kita seperti apa Pak? Ini juga bisa memicu semakin panasnya di lingkungan kita udaranya atau gimana Pak Sagaf?
1: Iya, kalau ini kalau tidak salah kan dua pertemuan lalu kita sudah sempat bahas ini efek terhadap rumah kaca ya. Nah, itu pasti salah satunya ya. Kemudian biasanya kan di kota-kota besar itu ada yang alat untuk mengukur kualitas udara. Nah, biasanya dipasang di traffic light atau di pinggir jalan yang dimana kendaraan bermotor padat lalu lalang ya. Karena dari asap itu kan asap kendaraan menghasilkan ini dioksin atau ini apa ini iya dioksin untuk ini bisa menyebabkan apa pencemaran udara ya. Nah, itu kalau tidak dengan itu kita bisa mengontrol. Kemudian juga dari asap itu sebenarnya ada juga partikel-partikel. Jadi di udara itu tidak hanya ini asap saja, tapi ada partikel-partikel kecil yang berbahaya juga kalau kita hirup. Dan kita tidak bisa melihat ini, tidak kasat mata begitu. Dia ikut dari udara, itu punya efek juga terhadap kesehatan kita.
0: Tiba-tiba nanti kita kena penyakit tertentu gitu ya Pak Sagaf.
1: Bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin efeknya ke paru-paru atau ISPA atau ini yang lain-lain juga.
0: Oke. Dan memang kalau badan kita sehat sih mungkin aman ya. Tapi mungkin untuk kelompok-kelompok rentan yang lainnya, mungkin orang yang sudah sepuh mungkin ya Pak Sagaf, itu juga efeknya akan lebih cepat ya.
1: Apalagi orang yang ada kan alergi ya, alergi tertentu. Kalau dia alergi terhadap debu, debu saja juga bermasalah, apalagi asap dan partikel-partikel dari sisa pembakaran itu akan punya efek yang cukup ini apa signifikan dibanding yang lain ya. Nah, itu yang betul-betul harus dihindari ya. Jadi yang paling aman memang ini dibenamkan tadi, kayak seperti Pak Subiono bilang, memang dulu orang masih membakar itu, jerami itu dibakar. Nah, karena asosiasi dia kalau karbon itu berwarna hitam. Jadi seperti apa arang begitu. Nah, karbon itu akan dikembalikan ke tanah. Tapi sebenarnya kalau kita tidak membakar juga bisa terjadi proses penguraian, ya tetap akan memperkaya karbon di lahan itu mungkin.
0: Oke, ya nanti kita lanjutkan kembali. Boleh. Perbincangan kita. Kita dengarkan dulu satu pesan berikut ini, ya. Pendengar.
3: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
4: Enggak.
3: Oi, Ran!
4: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
3: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
4: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
3: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
4: Mau dikemanain nih sampahnya?
3: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
4: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
3: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
4: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
3: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
4: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
3: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
4: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
3: Lah, mau kemana?
4: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat!
3: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

0: Iya, pendengar, kita kembali di obrolan Green Radio kita untuk sore hari ini. Pendengarnya, apakah bakar sampah itu solusi? Ya, yuk, Anda masih bisa ikuti perbincangan kita di sore hari ini. Masih bersama dengan Bapak Muhammad Asagaf dari Transiro Ternate, pendengar ya. Tadi sudah kita bincangkan ya bersama dengan beliau terkait dengan kebiasaan bakar sampah di Kota Ternate ini ternyata masih nampak sekali ya, dan dampak dari membakar sampah tadi seperti yang sudah dijelaskan beliau, kita sudah tahu banyak dampak yang kita bisa terima ya, dari sisi kesehatan juga dampaknya kurang bagus, pendengar ya, untuk lingkungan di sekitar kita juga kurang bagus. Lantas kalau kita cuma ngasih tahu jangan tapi kita nggak ngasih solusi, itu kayaknya nggak apa ya Pak ya, nggak yeah. pas gitu ya. Jadi yeah. paling tidak kita harus tahu solusi atau alternatif pengolahan sampah selain dibakar itu diapakan. Mungkin Pak Sakap juga bisa menjelaskan ke kita ya, langkah yang paling sederhana itu apa sih Pak, untuk kita bisa memulai kebiasaan apa ya selain bakar sampah, tentunya untuk warga yang ada di sekitar lingkungan kita di Ternate sih lebih tepatnya.
1: Baik, mungkin solusi yang paling sederhana yaitu dengan lakukan pemilahan sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Karena itu tidak butuh tenaga yang terlalu besar ya. Jadi kita bisa memisahkan sampah organik dan anorganik. Nah, kalau setelah dipisahkan mungkin harus ada ini tindak lanjutnya begitu. Setelah itu harus kalau organik mungkin bisa di, kalau tidak punya apa tempat pengkompos berarti mungkin dibenamkan di tanah.
0: Yeah.
1: Kemudian yang anorganik seperti plastik, kaleng, kaca, yang lain itu mungkin bisa dikumpulkan dan diserahkan ke petugas yang mengumpulkan sampah.
0: Mm-mm.
1: Jadi yang kita buang itu hanya yang anorganik. Karena itu masih sebenarnya masih bisa juga dimanfaatkan oleh pihak lain begitu. Seperti apa ini, pengumpul botol bekas dan lain-lain itu masih bisa memanfaatkan. Dan yang kita buang itu ternyata tidak terlalu besar volumenya dibanding kalau kita biarkan semua dibuang misalnya. Jadi ada bagian kurang lebih 50-60% yang kita tahan di rumah untuk diolah lebih lanjut gitu.
0: Oke, terus cara milahnya itu gimana Bapak, untuk sampah yang organik dan juga yang anorganik? Okay. Itu supaya ya kita ini ya bisa mempraktekkan di rumah langsung. Pak Zagaf,
1: jadi kalau yang memilah untuk sampah organik ya kita bisa masukkan di ember begitu. Ember yang kemudian diberi penutup dan itu memproses lebih lanjut menjadi kompos misalnya. Tentunya memang ada persyaratan-persyaratan atau cara-cara tertentu yang harus kita lakukan untuk bisa menghasilkan kompos yang tidak berbau menyengat dan tidak mengganggu juga lingkungan. Kemudian kalau yang sampah plastik itu mungkin ditaruh di karung untuk dikumpul dalam volume yang cukup banyak untuk di serahkan ke petugas begitu, di saat apa pengumpulan sampah itu.
0: Iya, kalau di Kota Ternate sendiri, Bapak, ini nggak ada rekomendasi atau rujukan nggak sih ada bank sampah atau semacam kelompok pengelola sampah yang sudah ada di Kota Ternate ini sebagai rujukan untuk kita aja yang orang rumah.
1: Kalau untuk menjual dengan volume yang cukup besar itu bisa ke bank sampah andalan. Itu biasanya mereka lakukan penimbangan di, kalau tidak Sabtu atau Minggu pagi di Taman Nukila.
0: Oke.
1: Ya, kemudian sebenarnya dulu tahun kemarin lah di saat ini lomba PKK

0: sebuah kelurahan.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu muncul ini apa TPS 3R.
1: Apa itu Pak?
0: Itu tempat ini pengelolaan sampah sementara yang ada di kelurahan-kelurahan.
1: Okay.
0: Contohnya di Vitu, di Sasa. Saya pikir di kelurahan lain juga pasti punya. Nah, TPS 3R itu yang biasanya menampung atau membeli ini sampah terutama yang masih punya nilai ekonomis ya.
1: Ha.
0: Seperti botol, kemudian ini tempat-tempat oli, kemasan oli yang punya nilai ekonomi ya. Nah, itu memang ada kalau di Jawa ada yang ini menerapkan betul-betul bank sampah. Di sini sebenarnya juga yang di apa bank sampah andalan itu ini dia sistemnya ada punya nasabah begitu. Jadi yang penjual sampah atau botol plastik itu punya nomor rekening.
1: Oh iya.
0: Nanti ditimbang kemudian dibayar ditransfer ke rekeningnya gitu. Dia jadi dia menabung betul-betul sistemnya bank gitu. Nah, itu sudah di andalan, tapi kayaknya kalau yang TPS 3R itu tidak sampai ke situ, mungkin mereka beli cash atau seperti apa. Mungkin bisa sebenarnya bisa ini beberapa pola, ada yang bisa menukar dengan sembako misalnya. Dengan dalam ukuran berat tertentu bisa direturnya dengan sembako gitu, yang dengan harga tertentu juga.
1: Iya, kalau untuk yang bank sampah sendiri tadi hanya terfokus di jenis botol aja ya Pak Sagaf, atau ada jenis lain yang juga bisa di bisa kita jual di bank sampah ini, bank sampah andalan punya pemerintah kota ya ini.
0: Iya,
1: ya,
0: Pak kota Sagaf, ya? Itu kalau tidak salah inisiasi PKK kota ya. Dan itu berjalan sudah cukup lama gitu, dan mereka alhamdulillah masih konsisten dengan ini apa programnya itu. Nah, kalau yang dia terima memang sementara yang HDPE ini apa plastik-plastik yang ini keras itu semacam botol aqua dan lain-lain ya. Kemudian tutup botol dia terima, kemudian kalau tidak salah juga ada yang menjual ini dus-dus bekas begitu.
1: Oh iya. Kalau dus ini kan memang kita tahu ya, biasanya di toko-toko besar ya, itu juga selalu ya kiloan,
0: mengumpulkan
1: dan itu
0: menjual
1: itu dan bentuk kiloannya itu ya Pak Sagaf ya. Dan betul itu memang bisa dimanfaatkan kembali, didaur ulang untuk dijadikan bahan-bahan lainnya kan ya. Dan yang itu tadi yang untuk yang bank sampah andalan ini hanya fokus di
0: plastik.
1: Plastik-plastik saja ya.
0: Yang itu HDPE atau PET ya. Jadi tidak ke saset, ini kresek, itu tidak. Mereka tidak membeli itu.
1: Lantas Pak Sagaf, kalau Bapak lihat peran pemerintah kelurahan atau pemerintah kota kita yang idealnya harus mendukung ini seperti apa Pak? Betul-betul mendukung atau hanya bentuk dukungannya hanya bentuk dukungan himbauan aja atau gimana kalau di Pemkot Ternate sendiri Pak Sagaf?
0: Kalau ini kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas, sebenarnya sudah menyediakan fasilitas ya. Ada mobil angkut, ada petugas angkut, ada pembersih ini area-area publik, kemudian menyediakan TPA. Sebenarnya dia sudah, cuma proporsi dengan jumlah sampah yang ada masih kita lihat masih belum sebanding lah. Tapi memang kita tidak terlalu menganjurkan untuk memperbanyak armada, tapi justru harus ini apa melakukan program pemilahan. Justru itu yang harus dimasifkan. Jadi 50-60% sampah itu tertahan di rumah warga semua. Yang bergerak ke TPA itu hanya ini 20-30% lah.
1: Iya, berarti nggak sebanding memang ya.
0: Iya, karena memang ini kalau memperbanyak jumlah petugas, memperbanyak mobil angkut, itu kan butuh anggaran APBD yang cukup besar.
1: Cukup
0: ya.
1: Cukup besar juga.
0: Kalau membuat betul-betul ideal sama dengan di luar negeri atau di beberapa daerah di provinsi yang lain, saya pikir ya kita lihat kan ini PAD Kota Ternate ini kan kecil ya sebenarnya. Tidak sumber sumber PAD-nya ini tidak variasi ya. Mau di perkebunan tidak ada lahan. Palingan di jasa saja. Ini hotel, kemudian pajak-pajak kayak toko dan lain-lain itu saja yang sumber apa ini penghasilan yang lumayan bisa menopang ya. Jadi mungkin pemerintah kota harus mulai berpikir begitu, bagaimana menahan sampah ini tidak ke TPA. Kalau TPA ini open dumping kita itu dalam 1-2 tahun penuh, nah pusing lagi
1: pusing
0: mereka.
1: Pusing lagi, ini masalah baru lagi muncul lagi ini ya. Jadi ya ayo deh, lebih ke kreatif sebenarnya kitanya harusnya ya.
0: Iya, saya pikir sekarang ini good governance itu tidak tidak harus memperbanyak jumlah PNS misalnya, tidak harus memperbanyak petugas pembersih, tapi justru memanfaatkan teknologi dan kreativitas itu yang lebih penting ya. Kan ternyata ini apa mau menuju ke smart city misalnya, sering digaungkan ya, tapi ini saya lihat sekarang banyak tertutup dengan branding kota rempah ya, Spice City. Nah itu tentunya harus ini bersinergi begitu. Jadi gimana ya, mungkin kita perlu pemimpin yang punya ini visi terhadap lingkungan, tapi juga tidak ini gaptek, mungkin harus ini lihat bagaimana ini perkembangan teknologi, kemudian ini apa mau berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Tidak merasa sebagai penguasa, tapi bagaimana memfasilitasi masyarakat untuk bisa lebih aware dengan lingkungan gitu.
1: Oke. Iya, dan memang pendengar ya, kembali ke masalah bakar sampah ini sendiri, karena tadi seperti yang Pak Sego bilang, bakar sampah itu paling mudah, paling murah untuk kita lakukan ya, dan dampaknya ini jangka panjang juga bisa kita rasakan,
0: bisa.
1: Jangka pendek juga bisa sebenarnya kita rasakan ya, apalagi Anda yang memang rentan terhadap asap ini tadi, orang-orang yang sudah tua atau mungkin anak-anak juga ya Pak Sagafi, ini juga anak-anak juga rentan terhadap polusi udara ya Pak Sagafi ya. Jadi kembali ke diri kita masing-masing sebenarnya kok ya, gitu ya Pak Sagafi ya. Dan pemerintah sendiri pendengar sudah banyak upaya yang dilakukan, walaupun belum maksimal ya, ayolah kita kan juga apa penghasil sampah di setiap rumah tangga ini kan kita ini ya. Jadi paling enggak kita harus tahu ini sampahnya harus kita kemanakan sih ya, alangkah bagusnya gitu kan ya. Dipilah terlebih dahulu gitu kan, bisa dijadikan kompos kalau untuk sampah-sampah yang organik, karena yang organik ini juga bisa kita manfaatkan kembali. Ada yang gabung Pak Sanggap ya? Ada siapa di ujung sana? Selamat sore.
2: Selamat sore Pak Indonesia.
1: Belum, ini masih dalam program siaran Green Radio ini ya. Ini kita bahas masalah sampah ini. Oke, terima kasih.
0: Setelah ini mungkin
1: ya. Setelah ini nanti ada program-program lainnya. Deh, kita break satu lagu lagi ya Pak Sagaf ya, untuk kita lanjutkan kembali perbincangan kita sore ini.
3: Beb, coba saya minta kue tadi.
4: Nih? Aku dari mana-mana kamu di sampai siang ya, Salim.
3: Enak juga ya.
5: Kau bikin apa?
3: Mau buang sampah toh?
5: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah inilah itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
3: Iya. Kau bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
5: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
3: Hah?
2: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
4: What?
2: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah ini?
4: Oh no.
5: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Ya, pendengar masih di perbincangan Green Radio kita sore hari ini bersama dengan Trans Hero, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Asagaf, pendengar ya. Bakar sampah, apakah itu sebuah solusi? Tadi sudah kita ikuti perbincangan dan penjelasan dari beliau, pendengar, solusi atau alternatif untuk pengolahan sampah ya, seperti apa, begitupun dengan dampak. Kalau kita sering bakar sampah itu apa, sudah kita dapatkan banyak ilmu dari Pak Sagaf untuk sore hari ini. Dan Pak Sagaf sebenarnya pengen berbincang lebih lama lagi ya, tapi ya nantilah kita lanjutkan untuk segmen atau mungkin di episode berikutnya ya. Karena kita setiap Sabtu pasti akan bertemu ya, Sabtu sore kita akan berbincang ya. Yeah. Nah, yang pasti di sini Pak Sagaf, kita kembali ke Trans Hero Pak Sagaf. Yeah. Ya. Trans Hero sendiri itu kan punya kegiatan yang bisa dikatakan ini dirutinkan lah untuk teman-teman Trans Hero, walaupun teman-teman Trans Hero ternyata tidak begitu banyak atau belum banyak. Pak Sagaf bisa mengajak masyarakat atau teman-teman atau pendengar kita untuk bisa gabung di Trans Hero Ternate. Atau mungkin dijelaskan terlebih dahulu kegiatan atau aktivitas tadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Trans Hero apa aja, Pak Sagaf? Ya.
8: Jadi Trans Hero ini memang kalau dilihat dari jumlah belum seberapa kami ya. Tapi kami tetap punya semangat untuk bagaimana mengedukasi masyarakat untuk sadar terhadap lingkungan. Nah, itu bisa dengan melalui beberapa program yang kami punya, yaitu pertama kita insya Allah itu setiap minggu lakukan clean up atau bersih, aksi bersih di area-area publik. Minggu kemarin di Fort Oranye, minggu besok ini di belakang Mall Jatiland, dan minggu-minggu sebelumnya di beberapa tempat yang banyak ini komunitas sering ada situ, misalnya di Pandara Kenanga, misalnya di tamannya itu kita bersihkan di area-area seperti itu. Nah, kita melakukan ini untuk memberikan apa edukasi ya, walaupun secara tidak langsung terhadap masyarakat yang berlalu lalang di situ, supaya mereka juga merasa bahwa ada orang juga memperhatikan lingkungannya. Nah, kita berharap mereka tidak harus semuanya membantu secara langsung ke Trace Hero, okay, tapi ke diri mereka sendiri begitu. Mm-hmm. Itu sebenarnya lebih pentingnya di situ, supaya mereka, oh ini saya tidak ingin berkontribusi terhadap sampah yang ada di pinggir pantai misalnya, dengan ya mengelola sampah saya sendiri begitu. Nah, itu kita harapannya seperti itu. Kemudian kita mengajak juga masyarakat punya kontribusi terhadap mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, kalau ibu-ibu atau mak-mak ini ke pasar membawa ini tas atau keranjang atau apa ya, ini alat untuk bisa mengangkut belanjaannya, supaya tidak menggunakan apa ini plastik kresek yang ada begitu. Dengan demikian itu kita punya kontribusi begitu. Biasanya kalau kita ke pasar tanpa bawa tas, pulang bisa bawa 10 sampai ini 15 tas begitu, dengan ukuran yang beragam begitu. Dan sampai di rumah itu jadi sampah, tidak kita gunakan lagi begitu. Nah, kalau kita seperti itu, berarti ini kita harus punya upaya untuk mengurangi itu, dengan minimal kita membawa ini kantong belanja yang bisa dipakai berulang kali. Nah, bahannya mungkin ada akan beralasan, bahan yang mana yang pas untuk kita. Sebenarnya itu kembali ke diri masing-masing. Kalau kita tetap menggunakan bahan yang plastik, tapi minimal plastik itu punya waktu ini yang cukup lama kita gunakan. Misalnya bisa setahun kita pakai kantong itu. Nah, itu kita ini alternatif pilihannya seperti itu. Kemudian kayak anak-anak juga kita harapkan memberi edukasi kepada anak-anak. Tadi pagi kami itu di SD Al-Herat Falajawa 205, SD 05 Al-Herat, itu lakukan edukasi tentang bagaimana anak-anak itu mulai membawa tumbler ke sekolah. Alhamdulillah tadi di atas ini 60% anak-anak sudah membawa tumbler ke sekolah. Kemudian membawa kotak makan. Dan di kantin yang jualan di situ, itu tidak lagi menggunakan ini cup atau gelas-gelas sekali pakai, gelas plastik sekali pakai. Iya. Jadi mereka dikasih semacam tumbler yang ada sedotannya di atas ya.
1: Iya.
8: Kalau dia beli es, misalnya jus atau lain-lain begitu. Nah, dia ini dikasih pinjam.
1: Oh, dipinjamin dulu.
8: Dipinjamin dulu. Jadi dia punya semua dikemas di seperti itu.
1: Oh,
8: nah,
1: okay.
8: Waktu dia selesai minum, ya dia harus balikin. Nah, seperti itu. Jadi salah satu upaya yang sangat baik. Mudah-mudahan nanti kalau minggu depan ada dialog lagi, insya Allah hari Sabtu, kita coba mendengar pengalaman dari SD 05 Al-Herat, Al-Herat 05 Falajawa 2 mungkin.
1: Iya. Biasanya kalau kalau adik-adik atau anak-anak kita yang SD itu masih buat tumbler, Pak Zagaf. Tapi kalau sudah SMP, SMA itu kayaknya bisa mungkin karena malu atau entahlah ya, banyak alasan lupa yang mereka ya. Ini. Soalnya kan sebenarnya tumbler ini juga banyak motifnya loh, mendengar ya. Bisa mungkin yang bisa membuat penampilan kita lebih nyentrikin juga ada ya. Tumbler itu bukan yang begitu-begitu aja. Jadi tinggal cari aja tumbler yang unik
8: sesuai,
1: gitu kan,
8: iya,
1: sesuai dengan seliranya seperti apa. Dan besok untuk Anda yang mungkin ada waktu luang, pendengar, hayu sama-sama dengan teman-teman Trans Hero melakukan bersih-bersih di
8: belakang
1: mall ya.
8: Jatiland,
1: apalagi ya. Anda yang malam-malam, malam minggunya suka jajan di sana
8: ya.
1: Dan ternyata buang sampahnya sembarangan gitu ke pantai asal apa ya, asal Lego gitu, asal lempar begitu aja. Ayo paginya ke sana ambil sampah Anda kembali
8: sendiri,
1: gitu
8: betul,
1: kan
8: betul.
1: Ya. Boleh semuanya bisa gabung ya Pak Sagaf, bisa nimbrung di sana ya.
8: Kami justru bersyukur kalau banyak yang ini bisa join atau bergabung dengan kami. Ya, tidak harus masuk ke ini sebagai komunitas okay. apa Trash Hero, volunteer juga bisa.
7: Oke. Okay. Yang penting datang aja lah tiap ada kegiatan dari teman-teman okay. Trash Hero. Nanti lama-lama siapa tahu bisa diajak Pak Sagaf untuk ngobrol di sini sama kita ya.
8: Dan di sana kami itu punya ini alat capit. Jadi sebenarnya kita tidak bersentuhan lagi dengan sampah itu begitu. Okay. Jadi kita punya ini apa capit, kemudian punya sarung tangan dari bahan yang ini tidak tembus air. Jadi bisa kalau orang mungkin agak takut bersentuhan dengan apa sampah,
7: takut kotor gitu ya.
8: Kita punya capit yang ukurannya sekitar 80 cm. Jadi bisa jepit dari jauh juga begitu.
7: Oh, gitu.
8: Tidak memegang langsung sampah
7: tersebut gitu kan, tuh kan pendengar
8: jadi lebih safe lah.
7: Sedikit
8: lebih safe
7: gitu. Ayo besok kalau nggak ada kegiatan, nggak ada acara, rame-rame ke sana di belakang mall pendengar ya, untuk aksi bersih-bersih bersama dengan teman-teman Trans Hero Chapter Ternate di bawah pimpinannya Bapak Asagaf ya. Banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Ya, jiwa kebersihan kita mungkin nantinya bisa meningkat.
8: Harus,
7: jiwa buang sampah pada tempatnya gitu ya. Ya Pak Sagaf, mungkin ada yang disampaikan kembali ke pendengar kita sebagai closing statement kita.
8: Jadi sesuai dengan topik kita, sebenarnya membakar sampah itu bukan solusi ya. Tadi kita bisa simpulkan bahwa membakar sampah itu bukan solusi, tapi kita memindahkan masalah dari darat ke udara kita gitu. Jadi solusi sebenarnya dari sampah kita ini yaitu dengan lakukan pemilahan dan mengelola sampah itu lebih lanjut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, kami itu salah satu ini program juga dengan SD Al-Herat 05 Flajawa 2, mereka ada lomba mendekor ini kelas masing-masing dengan memanfaatkan ini sampah yang ada. Nah, itu mungkin ini salah satu pilihan yang bisa mulai memicu kreativitas. Jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudara mungkin dulu waktu sekolah pernah melakukan membuat karya apa prakarya ya. Nah, ternyata sekarang ini anak-anak juga sudah mulai apa ini tidak terlalu interest dengan hal-hal seperti itu karena sudah sangat mudah mendapat di toko begitu. Jadi tidak mau membuat sendiri. Nah,
7: terima
8: itu mungkin
7: asal jadi
8: didukung juga oleh orang tua karena tidak mau direpotkan oleh anak-anak. Jadi tinggal beli di toko dan itu saya pikir mungkin ini kalau dari sisi memenuhi apa yang diperseratkan di sekolah iya terpenuhi, tapi sebenarnya itu mengurangi kreativitas dari anak-anak. Ya, jadi mereka ini tidak punya ide jadinya, padahal kalau dia membuat sendiri walaupun hasilnya belum baik tapi minimal sudah dari idenya dia begitu.
7: Okay.
8: Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sore ini Mbak.
7: Ya, terima kasih Pak Sagaf ya, dan pendengar seperti yang kita tahu di perbincangan kita sore hari ini ya, kita semuanya belajar bahwa bakar sampah itu bukan sebuah solusi ya, tapi ini sama halnya kita memindahkan masalah dari tanah ke udara yang kita hirup bersama, dan ada banyak cara-cara lain yang bisa lebih aman dan sudah bisa kita mulai. Kita coba dari rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan semakin berkurang ya kebiasaan masyarakat kita yang suka bakar sampah. Mudah-mudahan ya. Tapi melakukan hal yang lain yang tentunya dampaknya lebih sedikit lah ya untuk lingkungan kita. Makasih Pak Sagaf sudah hadir sore hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar juga yang sudah selalu setia mendengarkan siaran kami, yang sudah bergabung tadi ada Pak Subiono yang sudah bergabung. Saya titip pamit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Iya, mendengar masih kami temani Anda di Ternate sore kali ini ya. Dari siapa tadi ya? Dari BCL dengan Dari Hati untuk semuanya. Yuk pendengar, kita udah masuk di 100% Indonesia. Gabungan yuk 3125521. Mendengar juga bisa gabung di WhatsAppnya Pro 1 0811 400 11 082, juga di 0821 2037 5180 untuk request lagu-lagu pop Indonesia ya. Oke, Bunda Natalia, boleh silahkan bergabung kembali, Bun, untuk program 100% Indonesia. Kalaupun tadi Nona Fika juga, tadi kita ada di Green Radio ya, pendengar ya. Jadi belum bisa terima telepon dari Anda. Oke, ditunggu teleponnya sampai nanti, requestannya maksudnya, sampai nanti jam 16.55 waktu Indonesia Timur. Yuk, sebagai pengantar lagi ya, pendengar ya. Oh, pengantar sih? Sebagai pembuka lagi deh, ini ada lagunya siapa? Lagu dari, loh ini lagu apa ini ya? Anda yuk yang milih, yuk mendengar mau dengar lagunya siapa yuk. 3125521 0822 1153729 0821 2037 5180 ya. Senja Teduh Belita dari Malik and Essential untuk semuanya.

0: Pendengar Senja Teduh Pelita dari Malik and Essential ya. Ini sebagai lagu kesekian untuk 100% Indonesia di sore ini 8 Agustus 2026. Ada siapa di ujung sana? Oh, Bunda. Selamat sore, Bunda Natalia.
1: Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Indonesia banget.
1: Bertacol kita tadi, aduh.
0: Kok bisa?
1: Kak, soalnya masih acara tanya.
0: Aduh. Masih ada dialog tadi ya. Bun. Ya. Bun. Ini udah tanggal 8 nih, Bun. Benderanya udah ini enggak, Bun? Bendera merah.
1: Sudah dong. Di Palu sudah dari tanggal 1 kita udah pasang.
0: Oh iya?
1: Kalau ya. Palu begitu, sudah disuruh pasang memang dari ini apa?
0: Dari RT. Tanggal 1
1: udah. Saya dekat sini juga, Pak, titik rumah dekat kantor gubernur toh.
0: Weh. Terus Bun, ada ini enggak di lingkungan Bunda tinggal situ udah mulai
1: bertanding ada si bertanding ini apa nih? Senam ini, apa ini namanya?
0: Senam apa?
1: Senam, terus ada apa, tapi yang lain ikut gerak jalan, senam, apa latihan gerak jalan.
0: Oke, baru latihan ya, belum ya Bun ya, baru. Untuk lombanya belum.
1: Nanti dia biasanya Mbak Titi, kalau di toli-toli ya, kalau di toli-toli biasa tanggal-tanggal itu baru mulai bertanding. Nah, nanti kalau acara habis 17-an nanti ada panjat pinang di lapangan.
0: Oh gitu, jadi ya, tanggal 18, 17 kesana ya. Itu baru panjat pinang dari ya. Yang lainnya ya.
1: Terus pakai adat-adat itu, Mbak Titi.
0: Wih, rame dong, Bun.
1: Rame. Sedangkan di sini rame, Mbak Titi, ini. Di lapangan ini, lapangannya dekat kantor wali kota. Saya dekat sini kok rumah saya, rumah anak saya. Dekat kantor wali kota.
0: Mengaku rumahnya anak, diaku rumahnya.
1: Jangan, rumah anak lain dengan rumah saya tuh.
0: Iya dong, gimana sih Bunda ini?
1: Kalau rumah saya di sana dekat kantor polisi, dekat kantor PAM, dekat pengadilan agama, pengadilan apanya dekat kantor. Kalau rumah saya di Toli-Toli dekat kantor RRI.
0: Berarti di pusat kota dong, Bun.
1: Memangnya di kota, kenapa sih?
0: enggak sih. Maksudnya kalau di dekat sini, dekat kantor ini kan berarti di pusat kota ya, Bun, ya?
1: Oh, dekat pusat kota, nah, kota Palu, Mbak.
0: Kota Palu, oke.
1: Dekat kantor sini, dekat apalagi kampus ini, apa ini yang perawat-perawat sini.
0: Oke.
1: Tempat kampusnya mereka. Jadi dekat, saya mau kemana-mana dekat. Oh, bandara lebih dekat lagi, Mbak Titi.
0: Wis. Berarti kita nanti kalau
1: bandara 5 menit.
0: Oh, berarti nanti kalau kita mau kemana transitnya di Palu boleh dong, Bunda?
1: Boleh
0: ya. Datang
1: boleh,
0: ya.
1: Nanti mampir ke saya. Tinggal nelpon nanti saya jemput Mbak Titi di bandara.
0: Oke, siap Bun.
1: Sip, iya, enggak apa-apa. Toli-toli bisa juga Mbak Titi dijemput kalau Mbak Titi mau ke Toli-toli. Biasa kan ada pertukaran anu begitu ya Mbak Titi. Biasa tau kalau penyiar tuh. Iya, biasa saya lihat begitu.
0: Iya. Oke. Yuk. Ini jadinya lagunya siapa nih Bun?
1: Lagunya apa ya? Oh, di batas kota ini
0: selalu
1: ada anu yang nyanyi ya, si Fanny Fabiola ya,
0: nggak ada
1: di
0: yang
1: sini,
0: itu
1: di batas kota ini,
0: cuma yang laki-laki gitu. Aja
1: oh gitu ya. Sudah jangan ya Mbak Titi, ini sudah jangan biarkan aja dia Nana Supion.
0: Jangan biarkan. Jangan
1: biarkan kusandil. Jangan biarkan aku seorang diri.
0: Diana Nasution ya Bun ya.
1: Ya
0: ada Diana Nasution, ada Yuni Shara juga, ada Bruri Marantika. Yang mana Bun?
1: Oh, atau Yuni Shara aja.
0: Nah itu.
1: Kalau Diana udah selalu toh. Itu Yuni Shara aja.
0: Yuni Shara aja.
1: Salam ya, Mbak Titi.
0: Boleh buat siapa ini Bun?
1: Tentunya buat yang pertama buat Mama Indah, selamat sore ya, Ibu Haja Ida juga. Ada Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, Pak Din ya. Ada Ipin ini belum bersuara. Ada Pak Arifin juga, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama ya. Haji Jabar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Luwuk juga ya, Putra Tengah, Bang Windy yang ada di Tokyo, Bang Leman yang ada di Lampung juga, ada Pak Benicio, ada Ibu Ratna, ada Bunda Ima, Bangga Putra Tengah. Semua sudah yang lagi monitor. Mbak Titi tetap semangat ya.
0: Semangat Bun.
1: Siaran. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Titi. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ditunggu, jangan biarkan dari Yuni Shara. Mati loh teleponnya. Ayo dengan kembali. Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jun.
2: Orang Ambon.
0: Hah?
2: Orang Ambon.
0: Pak Jun.
2: Betul.
0: Betul. Pak Jun, di mana di Ambon udah mulai ini enggak berasa enggak Agustusannya Pak Jun?
2: Ujang. Mau tanya, maksudnya mau tanya Ujang.
0: Hujan. Agustusannya di sana udah berasa enggak Pak Jun?
2: Kita kira mau tanya Ujang. Oh, Agustus ini so pasang ya biasa sebendera-bendera penyambut tuh. Apa lomba-lomba. Begitu.
0: Oke, lomba-lombanya udah ya di sekitar situ Pak Jun?
2: Lomba-lomba ya seperti olahraga seperti bulu tangkis, basket, macam-macam.
0: Oke, ya. Fisik semua ini lombanya ini ya.
2: Ada lomba perahu, apa dayung lagi perahu di Teluk Baguala Ambon.
0: Oh gitu ya. Oke, berarti rame ya Pak Jun ya?
2: Iya, rame.
0: Iya, rame lah, apalagi nanti hari H 17 Agustusannya ya.
2: Apalagi apa? Main apa nih bambu gila tuh?
0: Oh, di sana ada bambu gila juga.
2: Nah, ini bambu gila tetampa di sini.
0: Oke, bambu gila yang main siapa tuh biasanya?
2: Orang biasa dan di Ambon sini di ini orang Ambon asli.
0: Oh enggak, pesertanya itu orang-orang dewasa atau yang anak-anak atau yang
2: dewasa malah ada bule-bule mau coba-coba pegang mendung tak angka habis.
0: Oh bule-bule tak angka habis, kasihan tuh ya bule.
2: Tuh mau coba dan pikir barang betul keterada tuh.
0: Oh iya. Dia
2: kasih colo laut di Pak Air Mancing.
0: Tinggal mereka tak lempar ke sana.
2: Dia tak ikut ke laut.
0: Ayo ini Pak Jun, mau dengar lagunya siapa nih Pak Jun?
2: Ada Maria Mariana.
0: Judulnya?
2: Maria Mariana.
0: Maria Mariana, itu lagunya siapa?
2: Maria Mariana, itu.
0: Siapa yang nyanyi, Pak Jun? Siapa yang nyanyi?
2: Siapa yang mau nyanyi itu dia? Ada Maria Mariana itu.
0: Tantang, saya cari dulu. Salam deh Pak Jun, buat siapa?
2: Mbak Titi, terima kasih banyak. Selamat menjaga tugas. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Titi ya, bersama keluarga ya.
0: Okay.
2: Harapan sehat. Kita menyapa Ku Ama, Ku Ai, Padi juga, Bung Ipin di sana, Bu Abdul juga yang ada di Dore. Selamat, harapan sehat. Bung Otis yang ada di kampus ya, selamat sore bersama keluarga ya. Ada siapa lagi, Bunda Elsie yang ada di Manado, Vika juga yang ada di Manado. Ada Ibu Anggara ini di Manado juga, selamat sore dan harapan sehat.
0: Okay.
2: Nasrun juga, ada Pak Giono juga di Madiun, selamat sore, harapan sehat. Orang Jelolo di sana ya. Ada Ono, Bung, ada Atus Tahir juga ya, Haji Jafar ya. Ada Mama Indah. Aki Gale, ada Mama Ibu Indah di top apa di Mama Indah juga, ada Ibu Ida juga di Toloko ya. Selamat sore dan harapan sehat selalu.
0: Oke.
2: Hari itu dulu Pak Acung Mangga Dua, tak lupa Jambi juga Batam ya, Purnama Sari juga, Andika Batam Bacan juga. Itu dulu, terima kasih itu itu siapa guru dari apa?
0: Pak Guru dari Molotai. Belum masuk Pak Guru Agus dari Molotai.
2: Ayo. Oke, itu dulu, terima kasih banyak. Ada lagu.
0: Ada lagunya Slam ya, Maria Mariana.
2: Apa? Siapa nyanyi?
0: Slam.
2: Klaim.
0: Slam, iya, S L A M.
2: Oh, Slam.
0: Ya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Oke, dulu terima kasih banyak.
0: Makasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ada juga di sini di WA ya, di WhatsApp-nya Pro 1, Mbak Dika request lagunya Fanny Fabiola. Judulnya Tuhan Pasti Mempertemukan ya. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang. Bunda Ustazah, salam sayang. Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Bang Ono, Ko Ai, Ko Ama, Bu Esther Lita, Bang Yasin, Bang Leo, Bang Arifin, Bang Abdullah, dan semuanya deh ya. Terima kasih, selamat sore. Sore, makasih Mbak Dika. Nanti ya kita cari lagunya Fanny Fabiola yang mempertemukan. Tuhan pasti mempertemukan. Deh, yuk pendengar, ada tiga lagu di sini. Ya mau gabung sabar ya. Kita dengar dulu Yuni Shara, terus Slam, terus Fanny Fabiola. Tetap di 100% Indonesia.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Mbak Dika, ini lagunya Fanny Fabiola sudah kita puterin ya, mudah-mudahan terhibur. Tadi Pak Jun, lagu Mariana Mariana dari Slam juga udah. Yunisara, Kucari, kok Kucari sih? Yunisara di yang mana ya? Deh, jangan biarkan, udah diputerin. Bunda Natalia, selamat sore 100% Indonesia.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Selamat sore Mbak Titi.
0: Sore, dengan siapa ini?
1: Dari Fafa, Mbak Titi, Putra Tengah.
0: Bung Putra Tengah, apa kabar?
1: Kabarnya alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat saja.
0: Kabar sehat. Bendera Merah Putih udah dikibarin, Bung Putra Tengah?
1: Sudah dari tanggal 1.
0: Wih, hebat ya. Sudah partisipasi
1: ya sebagai warga negara.
0: Oh iya, betul. Iya. Bung Putra udah ikut partisipasi lomba-lomba Agustusan?
1: Ini karena berhubung kita di Papua masih ada hajat besar juga peringatan masuknya Islam di tanah Papua. Yang ke-666 tahun. Jadi peringatannya puncaknya hari ini.
0: Oh, hari ini. Apa kegiatannya di sana?
1: Kegiatannya mulai dari tanggal 15 itu, Juli itu. Dan lomba-lomba. Lomba Quran. Pokoknya banyak ya.
0: Iya, dan hari ini puncaknya ya.
1: Iya, puncaknya.
0: Oke, siapa tamu yang datang, Bung Putra Tengah?
1: Ada Ustadz Padlan Garamatan, ada juga Kori dan Korea terbaik Indonesia.
0: Wis, hebat.
1: Tamu-tamu lumayan.
0: Oke, rame berarti ya memang ya.
1: Rame. Nanti setelah itu baru dilanjutkan lagi dengan kegiatan
0: Agustusan. Oke. Sukses, mudah-mudahan lancar kegiatannya hari ini puncaknya ya, Bung Putra Tengah. Amin. Ya. Terus ini mau dihibur sama lagunya siapa?
1: Dari Black Sweet saja ya. Terlambat sudah
0: dari Black Sweet. Buat siapa salamnya?
1: Oke, pertama untuk Mbak Titi ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya bersama keluarga, salam bahagia untuk semuanya. Oke, ada Pak Junaidi di Ambon, selamat sore, juga ada Ibu Natalia, selamat sore juga, ada juga teman-teman yang ada di Manado, Bang Benijo juga di sana, ada juga Ibu Ratna, Bang Klik juga, ada Elis juga, Desa Lita juga, ada Ibu Els, ada Narasika, dan juga ada Purnama Sari, ada juga Bang Andi di Jambi, dan juga di Kalitaliabu, ada Bang Andi juga di Batam, Mbak Purnama Sari, Bang Atus juga, dan juga Ucang, juga ada Bang Leman di Lampung, ada juga Bang Yunus di Buton, dan juga ada semua saja, dirangkul saja dari A sampai Z semuanya. Selamat sore,
0: Bung Putra. Bung Putra, ya. Lagu yang terlambat sudah dari Pak Pambers boleh?
1: Boleh juga.
0: Oke, siap nanti dari Pambers ya. Okay. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bung Putra ya sudah bergabung. Ini ada lagi nih yang gabungan. Loh, mati ya teleponnya. Oh enggak. Oh ya udah ya. Salah. Aku salah terima telepon ya. Halo, selamat sore Bung Otis.
2: Selamat sore juga Mbak Titi.
0: Gimana kabar? Udah sehat-sehat aja?
2: Gue ada ronda di studio.
0: Mana?
2: Kemarin.
0: Lo kemarin, lo kirain hari ini.
2: Kemarin kita jalan-jalan sore, terus mampir pas siapa siaran Taslim sama Vira.
0: Oh, kemarin ya Vira. Kok sore ini setelah jalan-jalan lagi?
2: Baru pulang dari mandi pantai nih.
0: Panas-panas mandi pantai, wah itu gimana sih? Ini ngikut sarannya Bung Otis, Bung Ipin ini berarti.
2: Supaya sehat tuh.
0: Oh gitu ya. Di kampis gimana? Udah mulai ini nggak, Bung Otis?
2: Sudah mulai ada kegiatan-kegiatan itu, karaoke.
0: Karaoke apa ini?
2: Karaoke ini kampung itu. Ada ikut. Abang Otis ada ikut, cuma belum dipanggil, mungkin besok malam kok.
0: Oh, tidak langsung satu malam dihabiskan pesertanya gitu ya, enggak ya?
2: Banyak.
0: Bung Otis nyanyi lagu apa? Belala Dadaku ini itu ya?
2: Oh, bukan.
0: Oh, kok?
2: Lagu ini Bruri.
0: Oh, Bruri.
2: Robeklah Dadaku.
0: Oh iya, saya. Belala robeklah. Ya. Butuh supporter enggak?
2: Oh, boleh, anak gua banyak.
0: Oh, anak gua banyak ya. Ada ya ini. Terus mau denger lagunya siapa ini?
2: Ini kan Agustus,
0: yeah.
2: dari Coklat Bendera.
0: Coklat Bendera. Benderanya dan ini belum. Benderanya udah dikibarin.
2: Sudah, cuma di bengkel yang belum.
0: Ya Allah. Tak tutup bengkelnya nanti.
2: Tunggu dari kelurahan kasih bendera tuh mau tumpahkan.
0: Hah, bagaimana sih? Bendera Argen aja beli sendiri dengan harga ratus-ratusan, masa merah putih enggak mau beli sendiri?
2: Mitung su pasang di rumah tuh banyak itu, di bengkel kan nanti dong kasih tuh.
0: Jangan gitulah. Oh, Mama Indah bilang mau diantar bendera dari sini ke sana.
2: Oh iya, boleh kalau ada antar dari studio juga boleh.
0: Di Mama Indah bendera lain ini, bendera Argen yang ada. Sisa apa? Waduh. Sisa pawai kemarin kata.
2: Palu Spanyol boleh.
0: Oh gitu ya. Oke. Terus salamnya buat siapa nih, Bung Atis?
2: Salam buat Mbak Titi. Terus buat yang baru lewat hari Putar Tengah juga. Oke, harapan sehat. Terus juga buat kayak orang Ake Gale, harapan sehat selalu. Terus juga buat Bunda Elf. Terus Nona Fika di Manado. Terus Ibu Anggraini juga. Terus semua sudah.
0: Oke.
2: Tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Yang penting bendera Indonesia merdeka.
0: Iya.
2: Oke, Mbak Titi, terima kasih.
0: Bung Atis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Oke, ada Pampers, ada Coklat. Satu lagi yuk pendengarnya, ada siapa di sana? Selamat sore dari Madiun.
3: Mbak Titi.
0: Ya.
3: Merdeka. Orang banter, merdeka.
0: Merdeka, aku teriak nanti orang samping-samping malah ini ngapain gitu ya.
3: Orang banter lagi, satu kali lagi, merdeka. Halo.
0: Udah dengar? Dengar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh ya, Pak Subiano.
3: Ya.
0: Kalau di Madiun apa nih yang lomba-lombanya dilombain apa nih?
3: Komplit. Ya, komplit apa aja ada.
0: Oh gitu. Oke. Iya, apa aja itu? Gimana sih?
3: Ya voli, sepak bola ya, yang makan kerupuk ya.
0: Oh.
3: Ya makan kelereng.
0: Enggak ada lomba makan hati di sana.
3: Saya. Terima kasih. Mbak Iti. Request lagu itu ya.
0: Lagunya siapa?
3: Nanti masih enggak ada pesan lagu.
0: Iya.
3: Itu Tambo Mas 2.
0: Siapa?
3: Tambo Mas 2.
0: Oh, enggak ada. Lagu apa ya?
3: Iwan Fal. Dia dulu. Glance.
0: Enggak ada ini, enggak ada di listnya ini. Iwan Fal enggak ada yang itu ini. Penyanyi.
3: Ya, apa sama Bang Roni apa ini?
0: Iya, disimpan sama Roni. Roni kan MD-nya kita, jadi sama Roni disimpan semuanya tuh.
3: Iya. Ya. Oke, kalau begitu itu apa namanya? Itu Nusantara aja, betul.
0: Nusantara, kalau Nusantara ada. Ya, salamnya buat siapa ini?
3: Ya, untuk kampung saya di Merete ya, Mbak Titi ya.
0: Okay.
3: Untuk anak-anak itu yang gembala kambing tuh di lapangan upacara itu, tolong Mas ngoni kambingnya kasih keluar dari lapangan itu untuk upacara.
0: Tak kirain kambingnya kasih saya, mau saya jual, mau sembelih, mau makan gitu.
3: Iya. Kalau satu nggak habis, satu harus dua orang itu. Jadi tolong kambingnya kasih keluar dulu, biar nanti kalau bawa upacara di situ, gak banyak ketahui kambing gitu.
0: Kan belum upacaranya, masih lama ya.
3: Ya kan persiapan dulu toh Mbak Titi.
0: Oke.
3: Okay. Kemudian jangan mencari layang-layang aja yang ya, layang-layang jangan dekat landasan. Soalnya apa itu anginnya angin besar ini, angin barat ya, angin barat utara ini. Itu kemudian yang kedua untuk Pak Syabandar mohon izin Bapak nanti ke kapal-kapal yang berangkat jangan lupa ABK dan penumpangnya pakai pelampung, mohon izin Bapak, harga mati pelampung Bapak, jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan.
0: Betul.
3: Nanti terjadi, jangan mati. Okay. Pelampung harus ada. Kemudian untuk PELNI, untuk Syabandar dimanapun itu harus pakai pelampung. Pelampung adalah harga mati. Wis. Dan main-main dengan pelampung.
0: Asli, betul-betul. Cuaca ya, nih.
3: Dan main-main pelampung untuk ABK, kapal PELNI, kapal besar, kapal layar, kapal siapapun, nelayan. Harus pakai pelampung. Jangan lupa pelampung. Sekali lagi pelampung. Sekarang lagi angin, begitu. Begitu Mbak Titi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya amin ya. Lagunya Nusantara nanti kita puterin ya Pak Subiono. Udah 53. Ya Allah, udah ya, kami sudahi ya pendengar ya. Gak berasa ya, udah 53 menit dari jam 4 sore ya. Makasih untuk semuanya udah gabungan. Kay Putra Tengah, Bung Otis, Pak Subiono, nanti kita puterin lagu-lagunya. Dan sekaligus saya pamit di 100% Indonesia sore hari ini. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, masih kami temani Anda di Ternate Siang untuk hari ini 8 Agustus 2026 ya. Dan masih cukup panas di Ternate, kawasan Sultan Hairun pada sore ini. Pendengar, okay, apa aktivitas Anda sore ini? Ini di hari Sabtu, jadi ya udah pada libur ya. Deh yang masih sibuk dengan aktivitasnya, walaupun hari ini weekend, tapi tetap harus kerja, kerja dan kerja. Semangat pendengar ya. Semangat untuk beraktivitas, bekerja, mengais rezeki gitu kan ya. Dan untuk Anda yang sore hari ini sudah mungkin jalan-jalan sore. Wih, masih panas sudah jalan-jalan sore, enggak apa-apa sih pendengar ya. Yang dalam perjalanan, mudah-mudahan diberi kelancaran di perjalanannya sore hari ini, selama sampai di tempat tujuan ya, dimanapun atau kemanapun Anda pergi pendengar, mudah-mudahan selama sampai di tujuan Anda masing-masing. Nah, dari portal rri.co.id masih banyak kabar-kabar yang, oh ini dari, okay, kita coba cek kembali ya. Update kembali untuk kota Ternate, pendengar, dikabarkan AMDAL kawasan industri Buli ini disorot PT FHT akhirnya buka suara. Selain itu, Milad ke 109 Aisyah Maluku Utara perkuat dakwah kemanusiaan untuk perdamaian, tadi yang sudah kita siarkan secara langsung dari Tidore Kepulauan pendengar ya, terkait dengan Milad yang ke 109 Aisyah Provinsi Maluku Utara. Pun ada kabar, itu yang terupdate ya pendengar ya. Kita coba cek tadi, AMDAL kawasan industri Buli akhirnya disorot dan PT FHT membuka suara pendengar ya. Kira-kira apa yang disampaikan ya? PT Feni Halmahera Timur FHT angkat bicara mengenai proses penyusunan AMDAL kawasan industri Buli. Nah, klarifikasi disampaikan menyusul informasi yang beredar terkait dengan pelaksanaan konsultasi publik AMDAL di Jakarta. Manajemen PT FHT juga menyebut kalau dokumen AMDAL perusahaan telah diselesaikan pada 2025. Namun, konsultasi publiknya kembali dilakukan sebagai bagian dari proses penyempurnaan atau revisi dokumen. Nah, mendengar, dalam proses tersebut, PT FHT mengatakan masyarakat terdampak turut dilibatkan dalam konsultasi publik. Identifikasi wilayah terdampak juga disebut dilakukan dengan melibatkan konsultan independen gitu, pendengar. Nah, lengkapnya Anda bisa cek langsung di portal resmi kami rri.co.id.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman memimpin pemusnahan belasan ribu liter minuman keras sebagai bentuk komitmen untuk menjaga Maluku Utara tetap aman dan kondusif. Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara kembali meringkus terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis di Kabupaten Halmahera Barat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Play Go pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Mambari 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, Saudara Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman memimpin pemusnahan belasan ribu liter minuman keras sebagai bentuk komitmen untuk menjaga Maluku Utara tetap aman dan kondusif. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Untuk memutus mata rantai peredaran keras ilegal dan menjaga berbagai bentuk tindak pidana yang dapat ditimbulkannya.
2: Belasan ribu liter minuman keras berbagai jenis yang diamankan Polda dan Polres jajaran di wilayah Maluku Utara untuk triwulan 1 tahun 2026 akhirnya dimusnahkan. Pemusnahan ini berlangsung di Mako Polda Maluku Utara di Suvivi yang dipimpin langsung Kapolda Irjen Pol Arief Budiman sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras tanpa izin yang menjadi pemicu berbagai gangguan Kamtibmas dan ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menegaskan pemberantasan miras ilegal akan terus dilakukan secara intensif di seluruh wilayah hukum Polda Maluku Utara. Menurutnya, operasi yang dilakukan bukan hanya sebatas penindakan dan penyitaan barang bukti, tapi merupakan langkah pencegahan agar dampak buruk akibat penyalahgunaan miras dapat ditekan di tengah masyarakat. Kapolda juga menambahkan kepolisian akan terus melakukan razia dan penindakan terhadap para pelaku yang mencoba mengedarkan minuman keras ilegal di wilayah Provinsi Maluku Utara.
1: Selama pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan ini, Polda Maluku Utara bersama Polres Jajaran berhasil mengamankan barang bukti minuman keras ilegal dalam jumlah cukup besar. Selain melakukan penyitaan, petugas juga memusnahkan minuman keras tradisional di lokasi penemuan, termasuk merobohkan tempat-tempat penyulingan pohon eno yang digunakan sebagai bahan baku pembuat miras tradisional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai produksi dan peredaran miras ilegal yang beredar di Maluku Utara. Melalui kegiatan ini, Polda Maluku Utara tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mengambil langkah-langkah preventif untuk memutus mata rantai peredaran miras ilegal dan mencegah berbagai bentuk tindak pidana yang dapat ditimbulkannya.
2: Adapun barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3.566 liter minuman keras jenis cap tikus, 1.805 botol cap tikus, 2.484 kantong cap tikus, serta sejumlah minuman beralkohol lain seperti bir hitam, bir putih, Casanova, Zero, Kawakawa, dan Valentine. Berdasarkan data Polda Maluku Utara, seluruh barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 556 kasus dengan jumlah 454 tersangka yang diamankan dari berbagai wilayah hukum Polda Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara kembali menangkap terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Satu pemuda berinisial IT, 29 tahun, diamankan di Desa Lelilev, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Dari tangan pelaku, anggota menyita barang bukti berupa satu saset berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat bruto 12,81 gram, serta satu unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi mengatakan keberhasilan pengungkapan ini merupakan hasil kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam memberikan informasi terkait dengan dugaan peredaran narkotika. Kabid juga menegaskan Polda Maluku Utara akan terus meningkatkan upaya pencegahan, penindakan, dan pengembangan kasus guna menekan peredaran narkotika di wilayah Maluku Utara serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Beralih ke informasi lain. Pengungkapan kasus pembunuhan warga di hutan Patani Barat menjadi kasus tersulit karena minimnya saksi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Kan minim saksi, minim sekali, bahkan tidak ada saksi.
2: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengakui tim khusus yang dibentuk masih mengalami kesulitan untuk mengungkap secara jelas kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Ali Abbas 65 tahun dan teror warga di area perkebunan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Padahal dalam proses yang dilakukan, tim khusus sudah menggunakan satelit untuk membantu tim penyidik dalam proses penyelidikan yang dilakukan secara mendalam. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda mengakui permasalahan yang paling mendasar dalam pengungkapan kasus tersebut ada pada keterangan saksi. Dalam kasus ini tidak ada satupun saksi yang bisa dimintai keterangan karena kejadian tersebut terjadi di hutan. Kapolda secara tegas juga mengakui tim khusus yang dibentuk sampai saat ini masih terus melakukan pendalaman dan belum dibubarkan sampai kasus tersebut benar-benar tuntas. Dirinya juga optimis kasus tersebut akan dapat terselesaikan.
3: Kita masih mencari apa?
4: Saksi-saksi
3: itu kan minim saksi, minim sekali. Bahkan tidak ada saksi itu. Ya, tapi tetap kita masih tim khusus belum kita bubarkan. Kita akan masih terus berupaya.
5: Jenderal optimis bahwa kasus itu akan.
3: Insya Allah bisa kita ungkap.
2: Jenderal satu terakhir. Dalam proses tersebut, Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat agar memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada Polri untuk menjaga keamanan, karena kehadiran Polri semata untuk menjaga kenyamanan seluruh masyarakat termasuk di Kabupaten Halmahera Tengah. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, perjalanan klub sepak bola Malut United FC memasuki babak baru. Babak untuk bertumbuh menjadi semakin profesional, kompetitif, dan berkelanjutan dalam waktu yang panjang. Menandai akan bergulirnya musim kompetisi 2026-2027, Malut United FC resmi mengumumkan identitas baru menjadi Java United FC. Markas dan pusat operasional tim yang sebelumnya berada di Ternate juga ikut berpindah ke Semarang, Jawa Tengah. PSSI selaku federasi sepak bola tertinggi di Indonesia telah menyetujui perubahan tersebut melalui agenda Kongres Biasa yang digelar pada Senin 3 Agustus 2026. Presiden Java United FC, Sofyan Lestaluhu, menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder sepak bola di Maluku Utara sejak Malut United FC berdiri pada 2023 hingga saat ini. Menurutnya, Maluku Utara akan tetap menjadi bagian dari perjalanan Java United karena perubahan ini bukan akhir, melainkan perwujudan yang lebih besar dari visi-misi klub terhadap pengembangan sepak bola nasional. Sofyan juga mengakui pemilik klub memutuskan untuk mempertahankan seluruh aset yang telah dibangun di kota Ternate, termasuk fasilitas training ground sebagai pusat pengembangan sepak bola usia dini melalui Akademi Merah Putih. Bekerjasama dengan klub asal Portugal SL Benfica, Akademi Merah Putih akan menghadirkan metode pembinaan terstruktur dan berfokus pada pengembangan karakter anak. Akademi Merah Putih dikhususkan bagi anak yatim piatu dari keluarga tidak mampu berusia 7-9 tahun yang diharapkan dapat mencapai 150 anak. Seluruh proses kegiatan mulai dari pendaftaran hingga kehidupan di akademi tidak dipungut biaya. Berita terakhir, Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
3: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
2: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
6: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
7: Selain kayu, BBM juga ya?
6: Termasuk semua.
7: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
6: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
7: Jadi tidak main-main dalam penanganan.
2: Disentil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
6: Oh iya, itu yang kemarin ya. Yang viral itu. Ada ya kita tidak lanjut. Propam sudah mengambil langkah.
2: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Motase Bung Adrian serta des editor Irwan Jailan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita baru saja ikuti Warta Berita Sore, pendengar. Dan selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Asyuci Al-Quran dengan Quran Surat At-Tarim yang dibawakan oleh Haji Muammar.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: قائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa, maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, di media sosial beredar narasi program makan bergizi gratis atau MBG yang akan disalurkan dalam bentuk uang lewat kartu debit atau kartu ATM. Dan narasi program MBG akan disalurkan dalam bentuk uang lewat kartu ATM ini dibagikan oleh akun Facebook, ya pendengar. Dan berdasarkan penelusuran tim Cek Fakta, pendengar, penyaluran MBG dalam bentuk uang lewat kartu ATM sempat disinggung oleh anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Romi Soekarno. Hal tersebut disampaikan Romi dalam sebuah siniar atau podcast yang ditayangkan di kanal YouTube Renald Kasali pada 20 Juni 2006. Kendati demikian, belum ada tindak lanjut dari wacana tersebut. Badan Gizi Nasional atau BGN belum mengumumkan rencana penyaluran MBG lewat kartu ATM. Adapun pendengar, BGN kini dipimpin oleh Sudaryono, politisi Gerindra. Ini sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian dan dilantik menjadi Kepala BGN pada 22 Juli lalu. Ia juga tidak menyinggung perubahan skema penyaluran MBG menjadi bantuan tunai lewat kartu ATM dalam pelantikannya ataupun kesempatan yang lain. Sementara itu, foto kartu ATM bertuliskan MBG yang beredar di Facebook terdeteksi memiliki probabilitas 99,9% dihasilkan oleh AI setelah diperiksa, pendengar. Dan kesimpulannya, pendengar, berdasarkan pelusuran tim Cek Fakta bahwa narasi program MBG akan disalurkan dalam bentuk uang lewat kartu ATM perlu diluruskan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri tentunya kembali hadir menjumpai Anda pendengar di Ternate malam hari ini ya. Tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga kami akan temani Anda pendengar di Sabtu malam Anda ya, atau malam Minggu begitu ya, dengan lagu-lagu hiburan tentunya untuk Anda. Berbagai program sudah kami siapkan pendengar untuk Ternate malam hari ini ya. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kemudian pendengar kami juga akan hadirkan drama radio ya. Nanti hari ini edisi 8 Agustus ini kami akan hadirkan dengan judul Tabungan untuk Hari Esok dari RRI Pontianak. Dan yang terakhir adalah program Ruang Rindu. Tentunya Anda bisa bergabung ya pendengar nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur untuk merequest lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan begitu ya, dan tentunya untuk mengirimkan salam sapanya atau pendengar lainnya. Pendengar, itu dia beberapa program yang akan kami hadirkan di Ternate malam hari ini. Tentunya masih akan kami hadirkan informasi lainnya yang menarik ya di Ternate malam hari ini. Untuk itu tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah di mana dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif, Satuan Pembinaan Masyarakat atau Satbinmas Polres Ternate melaksanakan sejumlah kegiatan sambang dan pembinaan kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Ternate pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Bertempat di Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah, personel Satbinmas memberikan pembinaan kepada sejumlah pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah namun berada di luar lingkungan sekolah pada saat jam belajar berlangsung. Personel memberikan imbauan agar para pelajar tidak membolos, menjauhi perbuatan negatif yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga, serta segera kembali ke sekolah untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan silaturahmi dan sambang kepada warga serta komunitas ojek di Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah. Dalam kesempatan tersebut, personel Satbinmas mengajak masyarakat untuk turut memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih serta memasang atribut kemerdekaan di lingkungan masing-masing. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, meningkatkan kepedulian sosial, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana atau kejadian yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. Kasat Binmas Polres Ternate Ibtu Syahrudin Haji Ahmad melalui Kasihumas Polres Ternate Ibtu Ekan Mukader menyampaikan bahwa kegiatan sambang ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah masyarakat. Kemudian pendengar, Kasihumas Polres Ternate kembali menegaskan pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan juga kondusif. Itu dia pendengar ya, informasi untuk Anda di mana Polres Ternate mengajak masyarakat begitu ya untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan juga kondusif ya. Tentunya ini untuk seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan masing-masing. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id. Kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan pendengar untuk Anda.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baiklah, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur ya pendengar. Kembali kami sapa Anda pendengar mungkin yang baru bergabung ya di malam hari ini. Selamat malam pendengar semuanya di manapun Anda berada ya. Baik di Ternate, di Maluku Utara maupun di luar Maluku Utara juga kami sapa Anda. Terima kasih pendengar sudah memilih Pro 1 RRI Ternate sebagai teman ruang dengar Anda ya di malam hari ini. Tentunya di malam minggu ini pasti ada yang keluar atau beraktivitas ya, ataupun juga untuk Anda yang malam minggunya di rumah aja begitu ya, masih ditemenin sama Safira nanti pukul hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah mendengar ini untuk Anda ya, untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia, ini tentunya menjadi momentum untuk mengenang perjuangan panjang para pahlawan begitu ya, untuk merebut kemerdekaan. Semangat tersebut dapat dihayati tentunya dengan melalui berbagai cara pendengar. Salah satunya dengan menyaksikan film bertema sejarah dan juga perjuangan bangsa. Industri perfilman Indonesia ini telah menghadirkan banyak karya yang mengangkat kisah para tokoh nasional, prajurit, dan juga masyarakat dalam perjuangan. Beragam film tersebut tidak hanya menyajikan cerita menarik, tetapi juga mengajak penonton untuk memahami nilai pengorbanan, persatuan, dan juga nasionalisme. Bagi Anda pendengar yang ingin mengisi waktu menjelang peringatan 17 Agustus ya, ini dengan tontonan yang bermakna, tentunya ini ada sejumlah film perjuangan yang dapat menjadi pilihan Anda. Yang pertama pendengar adalah Jenderal Sudirman. Ini film mengangkat kisah Panglima Besar Jenderal Sudirman saat memimpin perang gerilya menghadapi agresi militer Belanda II. Meski kondisi kesehatannya menurun, Sudirman tetap memimpin perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Yang kedua pendengar ada Kadet 1947. Ini terinspirasi kisah nyata. Film ini menceritakan keberanian para kadet Angkatan Udara Republik Indonesia dalam menjalankan misi berbahaya. Mereka melancarkan serangan udara terhadap markas Belanda sebagai balasan atas agresi militer Belanda I. Selanjutnya Kartini, pendengar, film biografi ini mengisahkan perjuangan Raden Ajeng Kartini memperjuangkan hak pendidikan dan juga kesetaraan bagi perempuan Indonesia. Kisahnya menunjukkan perubahan besar dapat dimulai melalui keberanian melawan ketidakadilan dan keterbatasan sosial. Selanjutnya mendengar ada film Soekarno. Ini

kerajaan Mataram Islam ya, mengisahkan perlawanan Sultan Agung menghadapi kekuatan VOC di Batavia. Ceritanya menggambarkan semangat mempertahankan kedaulatan bangsa jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, pendengar, menonton film bertema perjuangan ini tentunya dapat menjadi cara untuk mengenang jasa para pahlawan ya, sekaligus memahami perjalanan sejarah bangsa. Beragam kisah tersebut juga diharapkan menumbuhkan semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Demikian pendengar, informasinya bisa menjadi referensi untuk Anda ya pendengar, untuk mengisi waktu luang Anda begitu ya, untuk mengenang jasa para pahlawan kita dengan menonton film-film yang memang ini banyak sekali ya pilihannya. Nanti Anda tinggal pilih aja yang mana yang ingin Anda tonton begitu. Pendengar, untuk informasi lainnya masih terus akan kami hadirkan tentunya di Ternate malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Penghormatan kepada. Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Pendengar masih akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda di Ternate malam hari ini. Namun kita jeda sejenak untuk menanti azan Isya pada pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.55 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia, dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mufti memberikan penguatan kepada Kepala Sekolah dan Tenaga Pendamping Pembelajaran atau TPP Sekolah Nasional Terintegrasi. Penguatan diberikan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan atau MPLS Perdana pada 10 Agustus 2026. Penguatan tersebut diberikan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembekalan kepala sekolah dan TPP SNT di Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan itu bertujuan mempersiapkan kepala sekolah dan TPP membangun lingkungan belajar SNT sejak hari pertama. Mendikdasmen mengatakan kepala sekolah dan TPP menjadi bagian penting dari langkah awal penyelenggaraan SNT. Mereka diharapkan menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu, aman, dan menyenangkan bagi seluruh murid. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pelabuhan Ahmad Yani Kota Ternate menjadi pintu masuk ke Provinsi Maluku Utara melalui jalur laut. Dengan kondisi ini, kepolisian sektor sekawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate terus memperketat aktivitas keluar dan masuk semua kapal tanpa terkecuali. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada calon penumpang sekaligus mengantisipasi penyeludupan barang terlarang melalui jalur laut termasuk minuman keras. Dalam upaya mencegah peredaran minuman keras ilegal yang masuk ke wilayah Kota Ternate, personel piket Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Polres Ternate melaksanakan razia terhadap kapal penumpang yang bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani pada Jumat 7 Agustus 2026. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Mendengar kasus batuk, pilek, dan juga demam ini meningkat dalam beberapa bulan terakhir saat musim kemarau. Keluhan disebabkan berbagai virus pernafasan yang masih bersirkulasi ya di masyarakat. Virus penyebab meliputi influenza, RSV, serta COVID-19 dengan aktivitas lebih rendah. Gejala meliputi demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan juga tubuh lemas. Praktisi kesehatan Dr. Suci Nurika Hafiza mengatakan peningkatan kasus dipengaruhi oleh perubahan musim dan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kontak di sekolah maupun perkantoran menurutnya juga mempercepat penyebaran virus pernafasan. Masyarakat berisiko tinggi juga harus segera berobat bila mengalami gejala berat ya, ditanda bahaya meliputi demam lebih dari 3 hari, sesak nafas, dan juga penurunan kesadaran. Pencegahan penularan dilakukan dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga memakai masker saat sakit. Masyarakat juga dianjurkan untuk beristirahat cukup, makan bergizi, dan juga memenuhi kebutuhan cairan ya. Kelompok rentan pendengar ini mencakup ada bayi, balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis, penderita asma, diabetes, penyakit jantung, dan PPOK juga memerlukan perhatian khusus. Anak-anak dianjurkan untuk melengkapi vaksinasi sesuai dengan jadwal untuk meningkatkan perlindungan. Vaksin influenza juga dapat dipertimbangkan bagi orang dewasa, begitu ya, terutama untuk kelompok yang beresiko. Menurut Dr. Suci, pendengar batuk, pilek, dan demam ini tidak boleh dianggap sepele. Berdasarkan pemantauan global minggu ke-29 tahun 2026, aktivitas virus pernafasan masih didominasi pola musiman. Tingkat positif influenza global tetap di bawah 10% dan aktivitas SARS-CoV-2 tetap rendah. Di belahan bumi selatan, tingkat positif influenza mencapai sekitar 15% di wilayah tertentu. Sementara itu, tingkat positif RSV juga dilaporkan tetap rendah secara global. Organisasi Kesehatan Dunia, pendengar, atau WHO menegaskan belum ditemukan virus pernafasan baru penyebab wabah global. WHO tetap mendorong penguatan surveillance influenza, RSV, dan juga SARS-CoV-2 di seluruh negara ya. Demikian ya pendengar ya, ini karena sudah musim kemarau begitu ya, hati-hati juga untuk Anda untuk menjaga daya tahan tubuh Anda begitu ya, dengan makan makanan yang bergizi, tentunya diimbangi dengan olahraga begitu ya pendengar, untuk mencegah penyakit datang gitu. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan ya, tentunya untuk menemani malam Anda di Sabtu ini ya. Untuk informasi lainnya Anda juga dapat mengaksesnya tentunya di portal kami di rri.co.id.

0: bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing

Benar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira ya di Ternate malam hari ini yang menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentunya ya, beragam program sudah kami siapkan ya pendengar di Ternate malam hari ini, dan juga beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda tentunya. Pendengar, kali ini ada informasi masih seputar musim kemarau ya pendengar. Dari daerah di mana untuk menghadapi krisis air bersih akibat musim kemarau, pemerintah Kelurahan Topo Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan bekerja sama dengan PT BPRS Bobato Lestari yang menyalurkan bantuan air bersih secara gratis kepada warga. Kepala Kelurahan Topo M.A.D. Bahtiar mengatakan bantuan tersebut disalurkan langsung ke rumah-rumah warga. Kemudian setiap penerima mendapatkan satu tangki air bersih berkapasitas 3.200 liter. Hingga tahap pertama penyaluran, pendengar, sebanyak 65 rumah telah menerima bantuan air bersih dari lebih dari 400 rumah yang berada di Kelurahan Topo. Ada juga mengatakan penyaluran diprioritaskan bagi warga yang kurang mampu, janda lanjut usia, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan air bersih. Menurutnya, pemerintah kelurahan sebagai perpanjangan tangan pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus bergerak cepat merespon kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah kondisi kemarau yang menyebabkan ketersediaan air bersih terbatas. Ia mengatakan langkah tersebut sejalan dengan visi Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman untuk mewujudkan Tidore sebagai kota yang aman, nyaman, dan juga ramah. Sementara itu, pendengar, Direktur Utama PT BPRS Bobato Lestari, Husni Abdul Halim, mengatakan bantuan air bersih merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Bantuan tersebut disambut baik oleh warga, dan salah seorang penerima, ini Ima, mengaku sangat terbantu karena selama musim kemarau harus membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia mengaku telah dua kali membeli air bersih dengan harga sekitar Rp300.000 per tangki ya. Oke, ini memang musim kemarau ini banyak ini ya pendengar, kemudian menimbulkan adanya krisis air bersih begitu ya.

Dan ini tentunya kita sebagai masyarakat harus bijak ya menggunakan air begitu ya, karena memang kalau musim kemarau ini kita harus benar-benar bijak, jangan membuang-buang air sembarangan gitu ya, karena memang mahal ya mendingan kalau beli air bersih gitu. Mendengar untuk informasi lainnya akan kami hadirkan tentunya di Ternate malam hari ini, dan juga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Esensi Buku Program S1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Awalnya menceritakan tentang sebuah survei akan kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun, sebuah mazhab filsafat menemukan akar permasalahan dan solusi dari banyaknya emosi negatif tersebut. Ya, itulah Stoicism atau filosofi Stoa. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisme atau Stoa, di mana manusia sendiri dapat menemukan ketenangan dalam menghadapi kebisingan, menjalani kegiatan, dan salah satunya untuk cara menemukan ketenangan yang dapat dijumpai dengan pengendalian diri sebagai filosofi teras. Filosofi teras sendiri mengusung kebahagiaan yang tidak lazim. Para penganut filosofi teras menganggap bahwa kebahagiaan yang bersifat negatif logis, yaitu tiadanya penderitaan, tiadanya emosi saat manusia tidak diganggu oleh nafsu. Dalam buku tersebut, filosofi Stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi tersebut, kendali manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia ataupun tidak. Buku filosofi teras ini sangat berguna dan berbeda dengan buku filsafat lainnya karena filosofi teras atau Stoa digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial serta Gen Z. Hal yang menarik dari filosofi teras ini sendiri terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Pada setiap bab filosofi teras, terdapat pelajaran yang dapat diambil. Salah satunya, yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya. Dan selaras dengan alam itu, berarti kita harus mengandalkan akal agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Pola pikir yang ditanamkan, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi kartun, membuat para pembaca tidak merasa bosan. Walau ukuran huruf yang dipakai sedikit kecil, hal ini tidak membuat filosofi teras kehilangan makna akan memperkaya setiap informasi. Penyajian pandangan dan pemaparan trik, serta kiat yang sederhana namun sangat ringan selama dibaca, membuat setiap informasi yang disajikan pada filosofi teras dapat menggait kenyamanan dan rasa betah pada setiap lembaran yang disajikan pada para pembaca. Melalui ritual pembacaan dan evaluasi kualitas diri dalam buku Filosofi Teras, membawa dan menyajikan berbagai ketenangan dan pesan positif kepada tiap pembaca. Mungkin itulah poin sosial yang ingin disajikan secara lembut lewat pandangan filsafat lama yang tetap relevan dengan kehidupan sosial di era dunia modern, yang seluruhnya tersaji pada buku Filosofi Teras. Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyukai

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit.
6: Tidak ada korban.
5: Untuk jiwa, alhamdulillah baik buat UAS semua. Alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko.
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jamaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan, dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius. Dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangan ini, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
5: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya Gordigi bersama AGI dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsa Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
8: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
9: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
7: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola disapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara FUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan FUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada kore khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masukin menit ke-25, menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Dan sementara, demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Liar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima menyaksikan Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Suasana santai siang. Wah, ya hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya. Tadi kita sudah ikuti Warta Berita Sentral Pendengar bersama dengan Pro 3 untuk mengupdate informasi di seluruh Indonesia dan juga informasi internasional tentunya untuk Anda. Kembali kami hadirkan pendengar untuk informasi lainnya ya, pendengar di Ternate malam hari tentunya dengan lagu-lagu hiburan yang menemani Sabtu malam Anda ya pendengar. Ini terpantau di kawasan dekat RRI Ternate ya, pendengar, ini sangat ramai sekali ya, jalan raya terpantau ramai, meskipun ramai masih lancar ya. Dan sepertinya ya dari jauh ini kelihatan kalau di kawasan lapangan Ngaralawo Salero ya, ini banyak sekali dipenuhi oleh masyarakat yang menghabiskan malam minggunya di situ. Untuk Anda pendengar, apakah Anda juga mempunyai aktivitas di malam ini atau hanya di rumah aja kita? Walaupun di rumah aja ya, masih akan kami temani Anda tentunya di malam hari ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan ya ini informasi untuk Anda. Ini masih seputar peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya pendengar. Namun ini ada kisah di balik naskah asli proklamasi, yaitu naskah proklamasi memiliki dua bentuk penting, yakni tulisan tangan Soekarno dan juga ketikan Sayuti Melik pendengar. Naskah tulisan tangan Soekarno merupakan konsep awal yang dirumuskan menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Melansir dari Arsip Nasional Republik Indonesia, setelah disalin Sayuti Melik, naskah tulisan tangan tersebut sempat dibuang ke tempat sampah dan wartawan BM Diah yang saat itu melihat langsung kemudian menyelamatkannya dan menyimpannya selama bertahun-tahun. Pada tanggal 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah tulisan tangan tersebut kepada Presiden Soeharto. Naskah kemudian diteruskan kepada Menteri Sekretaris Negara Murdiono sebelum diserahkan kepada Andri. Sejak saat itu, pendengar, Andri menyimpan naskah tulisan tangan Soekarno dalam ruang khusus penyimpanan arsip statis. Andri juga melakukan berbagai upaya preservasi untuk menjaga kondisi naskah sebagai arsip bersejarah. Naskah tulisan tangan tersebut beberapa kali dipinjamkan kepada Sekretariat Presiden untuk ditampilkan satu upacara kemerdekaan. Dan pada tanggal 18 Agustus 2022, Sekretariat Presiden mengembalikan naskah tersebut kepada Andri setelah digunakan dalam upacara. Sementara itu, pendengar, naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik merupakan dokumen berbeda dari naskah tulisan tangan Soekarno. Dokumen ketikan tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, kemudian diserahkan kepada negara pada tahun 1960. Dengan demikian, pendengar, naskah tulisan tangan Soekarno kini tersimpan dalam ruang khusus di ANRI ya. Ini atau Arsip Nasional Republik Indonesia begitu. Sementara itu, naskah ketikan Sayuti Melik tercatat disimpan di Istana Negara Jakarta berdasarkan kajian jurnal kearsipan ANRI. Ini menarik ya, peringkat tidak semua tahu begitu ya tentang kisah di balik naskah asli proklamasi ya, yang ternyata sempat dibuang begitu dan diselamatkan dari tempat sampah hingga saat ini akhirnya masih bisa disimpan ya di ANRI begitu dalam ruangan khusus gitu. Pendengar, untuk informasi lainnya masih akan kami hadirkan ya tentunya untuk Anda di malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tangkap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Pendengar, petugas pemadam kebakaran Kota Tidore Kepulauan memadamkan kebakaran lahan di Kelurahan Tukwaji, Kecamatan Tidore pada hari ini. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kota Tidore Kepulauan Burhani Abdullah mengatakan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Timur. Menurutnya, kebakaran diduga dipicu aktivitas pembakaran lahan oleh warga dan kondisi lahan yang kering ditambah tiupan angin membuat api dengan cepat merambat. Setelah menerima laporan dari warga, petugas damkar langsung menuju lokasi dengan mengerahkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil suplai. Petugas kemudian melakukan penyiraman di sejumlah titik yang masih terdapat api hingga kebakaran berhasil dipadamkan secara keseluruhan. Nah, ini ada informasi ya pendengar dari Halmahera Timur, ini yang masih berkaitan dengan kebakaran ya. Jika tadi di Tidore, kali ini di Halmahera Timur, ini kebakaran melanda area perkebunan warga di Desa Toboino, Kecamatan Wasile Timur, Halmahera Timur ya pada hari ini juga. Api mulai terlihat sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur dan hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur tadi ya belum berhasil dipadamkan begitu. Kobaran api justru semakin membesar akibat tiupan angin yang membuatnya cepat menjalar. Pantauan di lokasi menunjukkan api membakar vegetasi kering dan semak-semak di area perkebunan warga. Tiupan angin juga membuat pergerakan api semakin cepat dan menyulitkan warga melakukan pemadaman secara manual. Warga di sekitar lokasi lebih memprioritaskan penyelamatan ternak untuk menghindari resiko terjebak kobaran api. Sementara itu, luasan perkebunan yang terdampak belum dapat dipastikan karena api masih terus menjalar, begitu ya pendengar. Hingga tadi pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kobaran api belum terlihat sepenuhnya terkendali dan kondisi lokasi masih rawan. Titik api berpotensi meluas mengikuti arah angin dan kondisi vegetasi yang kering. Penyebab kebakaran hingga kini belum diketahui dan belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang, pendengar. Luas lahan perkebunan warga yang terdampak juga masih dalam proses pendataan. Hingga berita ditayangkan yang mendengar, pemerintah desa Toboino dan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur belum memberikan keterangan resmi. Dan untuk itu ya pendengar, ini di musim kemarau ini memang kebakaran lahan ya, ini memang sangat-sangat rentan begitu ya, karena di saat musim kemarau ini pasti akan cepat untuk menjalar ditambah dengan anginnya yang kencang gitu ya. Makanya dari pihak pemerintah daerah, pihak polisian itu juga menghimbau kepada masyarakat begitu ya untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menyebabkan adanya kebakaran. Contohnya adalah membakar lahan ya pendengar. Ini kita harus berhati-hati gitu ya, jangan sampai membakar lahan, membakar sampah di tempat yang tidak seharusnya begitu ya, itu menyebabkan kebakaran akhirnya dapat menjalar ke yang lainnya gitu, karena adanya angin yang kencang gitu ya pendengar, ini dapat mempercepat adanya kobaran api gitu ya. Kita harus hati-hati, kita harus bijak ya pendengar dalam beraktivitas, apalagi di musim kemarau ini yang memang sangat cepat untuk adanya kebakaran gitu. Tetap hati-hati pendengar, tetap waspada pokoknya. Dan untuk informasi ini dapat Anda akses tentunya di portal kami di rr.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 12.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

When You Believe dari Whitney Houston dan juga Mariah Carey ya, pendengar pada kita di pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan tentunya beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar. Namun untuk Anda yang ingin mengambil waktu istirahat, iya pendengar, kami ucapkan selamat beristirahat, selamat malam begitu pendengar, semoga istirahatnya nyenyak ya. Namun untuk Anda yang masih berjaga nih ya, ini masih tentunya masih memonitor Pro 1 RRI Ternate ya. Begitu ya pendengar, kami masih akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga masih ada drama radio. Nanti ada juga program terakhir yaitu Ruang Rindu pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kali ini pendengar, saya akan hadirkan informasi ini mengenai malam tirakatan ya, yang merupakan tradisi yang telah lama dijalankan oleh masyarakat Jawa sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi ini umumnya dilaksanakan pada malam 16 Agustus melalui doa bersama dan refleksi untuk mengenang perjuangan para pahlawan bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tirakatan berasal dari kata tirakat yang berarti menahan hawa nafsu atau melakukan laku batin sebagai bentuk pengendalian diri. Dalam perkembangannya, pendengar, malam tirakatan dimaknai sebagai momen untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Pelaksanaan malam tirakatan biasanya berlangsung sederhana dengan melibatkan seluruh warga di lingkungan RT maupun RW. Rangkaian kegiatan dapat berupa doa bersama, renungan perjuangan, sambutan, makan bersama hingga pentas seni yang mempererat hubungan masyarakat. Di balik tradisi tersebut, pendengar, malam tirakatan mengandung makna mendalam sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan juga raga demi kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini juga menjadi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat persatuan, keamanan, dan juga kesempatan untuk terus membangun bangsa. Selain bernilai religius, malam tirakatan juga memiliki fungsi sosial yang penting, dan kegiatan ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat semangat gotong royong, serta menumbuhkan kepedulian antara warga di tengah kehidupan masyarakat. Hingga kini mendengar, tradisi malam tirakatan masih terus dilestarikan di berbagai daerah sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari kemerdekaan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak untuk tidak hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga meneladani semangat perjuangan, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan kontribusi positif bagi bangsa. Demikian pendengar informasi kita mengenal makna tirakatan ya, ini tradisi masyarakat Jawa begitu ya. Dan iya betul sekali pendengar, Vira juga sudah pernah mengikuti sih ya, ini tradisi tirakatan ini memang dilaksanakan di malam tanggal 16 Agustusnya gitu, jadi malam harinya gitu. Biasanya sih memang ada doa bersama kayak makan-makan gitu ya, terus ada pentas seni juga, biasanya itu juga untuk merayakan, mengumumkan yang menang-menang lomba gitu loh pendengar ya. Jadi seru sih untuk malam tirakatan tuh, selain berdoa juga tentunya untuk mempererat silaturahmi ya antar tetangga gitu. Kalau di Ternate seperti apa pendengar untuk tradisinya, apakah ada tradisi juga sebelum malam tanggal 17-nya gitu? Mungkin berbeda-beda ya setiap daerah begitu untuk tradisinya. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rr.co.id. Kita hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Pendengar, tepat pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan drama radio untuk hari ini dengan judul Tabungan untuk hari esok ya. Ini RRI Pontianak. Selamat mendengarkan.

0: Dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, nggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah,

0: Pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Pendengar tempat pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami membuka program Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pendengar di Ruang Rindu edisi hari ini ya 8 Agustus 2026, silakan untuk menghubungi line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180 ya, line telepon sudah kami buka. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung untuk merequest lagu dan untuk mengirimkan salam sapanya tentunya untuk pendengar lainnya. Kami hadir di Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

Masih dalam program Ruang Rindu ya pendengar, kami sudah membuka line telepon di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821 dan 0375180 ya. Kami tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu pada malam hari ini. Pendengar, silakan untuk merequest lagu ya yang Anda inginkan begitu di malam hari ini, dan juga bisa mengirim salam sapanya untuk pendengar lainnya. Kami tunggu pendengar untuk malam hari ini di Ruang Rindu hingga nanti pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Baik, sudah ada yang bergabung ya malam hari ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Nona, selamat malam Eca.
0: Ini dengan Safira, Nona Vika.
1: Iya,
0: nggak apa-apa. Gimana kabarnya Nona Vika?
1: Kabarnya Vika, puji Tuhan sehat.
0: Sehat ya, oke. Okay. Ya. Ini mau request apa ini Nona Vika malam hari ini?
1: Malam ini kita mau minta dari Sate Kurwasi. Hatiku tak dapat didustai.
0: Hatiku tak dapat kau dustai ya?
1: Iya.
0: Dari Ratih Purwasi bukan?
1: Iya, itu lah penyanyinya.
0: Iya, Ratih Purwasi ya. Betul ya. Ya. Oke. Salam-salamnya buat siapa ini Nona Vika?
1: Ya, buat Hatika yang tugas. Sama buat tugas. Tuhan selalu menemani Safira bersama keluarga. Selamat buat malam minggu Safira.
0: Iya, ini lagu dangdut bukan ya, Nona Vika bukan ya?
1: Lagu Obi.
0: Oh, dari Obi Mesa bu. Oke. Nanti kita carikan ya.
1: Itu lagu campur dulu hati itu. Pak Ayi, Pak Alma, Pak Anjong Zafat, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Muse, Pak Lin, Pak Sahir, Pak Leo, Pak Isin, Mama Inga, Pak Otus, Andi Batam, Nama Sari, Bisa Lagi Jogatan. Aman lagu Safira.
0: Iya, aman, nanti ditunggu ya, ya Nona Vika ya.
1: Safira, terima kasih. Iya. Selamat malam.
0: Iya.
1: Luang Lindu.
0: Selamat malam Nona Vika. Terima kasih ya sudah bergabung di malam hari ini ya. Oke, di WhatsApp sudah ada Bung Otis juga nih yang menyapa. Halo, selamat malam Bung Otis.
2: Malam, Vira cantik.
0: Kembali menyapa Bung Otis, gimana kabarnya?
2: Baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Mau apa, request apa Bung Otis?
2: Ini malam dari lagu dari Malaysia.
0: Iya, Exit, apa Exit. Judulnya?
2: Exit Mencari Alasan.
0: Apa? Kurang jelas
2: Bung Otis. Mencari Alasan.
0: Oh, Mencari Alasan. Dari Exit siapa ini?
2: Iya,
0: dari Axis ya. Oke, siap, salam-salamnya buat siapa? Bung Otis, silahkan.
2: Oke, terima kasih. Terutama buat Vira. Harapan sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan juga buat yang baru lewat tadi, Nona Vika di Manado, Malalaya. Harapan sehat, Nona Vika. Terus juga buat Berindah di Akigale.
0: Iya.
2: Terus juga buat Bunda Els juga di Manado Tontano, Bunda Natalia juga, dan buat Bung Benijo di Manado. Bung Benijo, harapan sehat selalu. Terus juga buat Bung Andi di Batam.
0: Iya.
2: Harapan sehat. Ika di Taliabo.
0: Iya.
2: Terus Ayu di Masoi juga harapan sehat. Dan juga Kampung Tenya, harapan sehat selalu. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Siap. Iya.
2: Kepira, makasih.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Otis ya sudah bergabung juga. Di line telepon juga sudah ada yang bergabung kembali. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
3: Ambon.
0: Iya betul. Pak Junaidi ya di Ambon ya.
3: Betul, Pak Junaidi Ambon.
0: Ya, gimana Pak Junaidi hari ini kabarnya?
3: Kabar ya sibuk-sibuk 17 Agustus.
0: Wih, mantap ya, sibuk-sibuk lomba ini kayaknya nih.
3: Lomba. Sibuk nonton.
0: Oke, mantap. Ini
3: wis.
0: Ramai ya kayaknya ya di sana ya.
3: Kalau mau banting orang Ambon tuh mesti belajar menyanyi betul.
0: Karaoke terus ya. Oke. Mau apa dengar apa Pak Junaidi hari ini?
3: Kita mau coba satu lagu dari Oscar Harris.
0: Oscar Harris. Ya. Judulnya apa tuh?
3: Hani kani.
0: Oke.
3: Hani kani.
0: Iya, mantap. Kayaknya suaranya menang nih juara karaoke nih Pak Junaidi. Ini salam-salamnya silakan Pak Junaidi untuk siapa?
3: Terima kasih banyak ya. Harapan sehat.
0: Amin.
3: Bersama keluarga dan selamat biar malam Minggu ya. Menyapa lanjut ya Bunda Ersi yang ada di Manado, selamat malam harapan sehat juga. Ibu Anggra ini juga di Manado, selamat malam harapan sehat. Ada Mama Indah, Ibu Ida juga di Toloko dan Indah juga di Akigalea. Selamat malam dan selamat bermalam Minggu. Ko sama Pak Ipadin juga di sana. Pak Ibung Iping juga, Abdul juga yang ada di Tidorea, selamat malam dan harapan sehat. Ada Bung Atus, Bung Etus juga yang ada di Kampung Pisang, selamat malam ya, harapan sehat. Ada Pak Acin Mangga Dua, Mama Eva juga, selamat malam, harapan sehat juga. Ada siapa lagi? Semua sudah.
0: Okay.
3: Yang ada di Jalolo-Jalolo sana itu, Bung Oro, Atus, Bung Tahir. Oh itu dulu, terima kasih banyak.
0: Ya.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Ambon ya Pak Junaidi ya. Kayaknya lagi semangat-semangatnya ini nih, lomba nih Pak Junaidi ya. Oke, sudah ada yang bergabung kembali. Halo, Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Minggu Mbak Safira.
0: Selamat malam Minggu. Ini dengan siapa di mana ini?
4: Dari Fak Fak Mbak.
0: Dari Fak Fak ini ada Pak Putra Bung Putra Tengah ya. Oke. Fak Fak gimana kabarnya Bung?
4: Kabarnya kabar baik-baik saja, sehat selalu dan juga cuaca juga. Cerah
0: terus ya. Oke, mantap. Ini kalau di sana juga ramai apa? Mempersiapkan ini enggak 17-an gitu enggak?
4: Ya.
0: Bung.
4: Mulai persiapan-persiapan karena hari ini baru puncak acaranya.
0: Oh, gitu.
4: Masuknya Islam di tanah Papua.
0: Oh, gitu.
4: 666 puncaknya hari ini, jadi baru mulai. Besok baru mulai ada kegiatan.
0: Oh gitu ya. Oke. Pasti juga sangat meriah tuh ya. Mau dengar apa ini Bung Putratannya?
4: Lagunya Anggrek Hitam dari Lola Draga.
0: Anggrek Hitam dari
4: Lola Draga.
0: Oke. Siap, silahkan untuk siapa salam-salamnya.
4: Salam-salamnya tentunya untuk Mbak Safira.
0: Iya, terima kasih.
4: Tetap semangat ya, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
4: Oke, yang sudah lewat juga Pak Safira. kemudian Bang Otis juga, Bang Basmi juga ada, Bang Ucan di bawah, Bang Dimas juga ada, Bang Andi di Batam juga ada, Bang Masari, ada Mbak Rani juga, Bang Atus, dan juga ada di Kedisari Abu, ada juga Bang Denjo, ada juga Mbak Ratna, Bang Cliff, juga ada Estadita, Mbak Eli, Natalia, yang ada di Palu, yang ada di Nado juga tempatnya, IWS juga, yang perdana tadi juga, dan juga ada Bang Leman di Lampung, ada juga Bang Andi di Jambi, Bang Leli Kalimantan Utara, dan semua sudah tambah terkecuali.
0: Oke.
4: Semoga selamat malam untuk semuanya. Salam sehat dan salam kompak selalu.
0: Okay, amin. Ya.
4: Terima kasih ya, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori
0: Lewat. Memori lewat lagu. Mantap. Terima kasih. Ada Bung Putra Tengah ya di Fak-Fak sana. Kita ini Bunda Natalia nih, kita ke Palu ya. Halo, selamat malam Bunda Natalia.
5: Selamat malam Mbak Eca ya.
0: Dengan Safira nih Bun.
5: Halo, apa kabar Mbak Safira?
0: Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bunda Natalia?
5: Puji Tuhan, baik-baik selalu. Baik-baik saya, baru pulang dari pesta saya Mbak Safira.
0: Wih, ya, mantap ya, pulang dari pesta pasti seru ya Bun ya.
5: Oh iya, sudah makan di sana.
0: Wih, mantap, udah kenyang nih tinggal.
5: Iya, kalau di Palu begitu, di Tolitoli juga begitu, Mbak Safira sering pesta.
0: Jadi
5: enak di sana, kalau di Tolitoli, pokoknya jarang saya, ada undangan.
0: Ada undangan terus ya Bun ya, pesta terus ya pokoknya ya.
5: Pesta kami Tolitoli, Mbak Eca, Mbak Safira, apalagi kalau mau dekat apa nih puasa, bulan puasa, banyak orang menikah.
0: Gitu.
5: Saya teman-teman banyak di sana yang Muslim tuh, jadi biasa, bias mereka undang mau itu pernikahan, nanti begini, pokoknya kalau sering pernikahan.
0: Oh gitu, jadi biar, itu ya.
5: Biar akad nikah juga diundang.
0: Pesta terus ya berarti ya, duh makan terus nih, Bun.
5: Makan daging.
0: Mantap be.
5: Enak, ini makan mau daging sapi di sambal.
0: Wih, mantap banget nih Bun.
5: Sambal
0: ya.
5: Goreng daging sapi toli-toli.
0: Oh, gitu.
5: Enak mantap dong, sambal gorengnya. Mbak ya, Safira, saya mau minta lagunya.
0: Apa nih?
5: Rest Your Love on Me.
0: Ini dari Bigis ya. Iya. Siap. Salam-salamnya boleh, Bun?
5: Salam-salam. Boleh, salam pertama ya, ada Mama Indah juga, ada Aja Ida, Dika di Taliabu, Purnama Sari, Pak Din Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buje, Pak Atus, ada Kang Ahmad Yuran juga ya, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, Pak Laras Bung Abdul, Ibu Ila di Luwuk, ada Putra Tengah tadi yang baru lewat, makasih salam ya. Ada Bang Windy juga di Tokyo, Bung Lena di Kampung, ada Bang Lai juga di Kalimantan Utara, Ibu Anita Tambah, ada Pak Benijo, Bu Ratna, ada siapa lagi ya, pokoknya dirangkul aja ya.
0: Iya.
5: Mbak Safira dari SMP tanpa terkecuali.
0: Siap.
5: Mbak Safira selalu sampai siaran. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Pulang hati-hati ya Mbak Safira, tiba di rumah selamat.
0: Amin.
5: Terima kasih Mbak Safira, selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga untuk Bunda Natalia yang habis pulang dari pesta ya. Baru dari pesta udah kenyang nih, tinggal dengerin Pro 1 aja ya Bun, nanti abis itu langsung tidur deh. Baik pendengar, karena sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini udah ada 5 lagu yang masuk gitu, kita akan putarkan terlebih dahulu ya pendengar, nanti kita akan kembali membuka line telepon jika waktunya masih ada begitu ya. Yang pertama ini kita hadirkan langsung lagu Dengan Hatiku Tak Dapat Kau Dustai. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Dan tadi kita sudah putarkan lagu-lagu yang sudah di request ya pendengar. Tadi ada 5 lagu yang sudah kami putarkan begitu ya. Terima kasih untuk yang

0: Sudah bergabung ya, pendengar ini masih ada waktu 7 menit ya, silahkan untuk yang bergabung mungkin satu lagi. Oke, penutup nih Mama Indah. Langsung gercep Mama Indah di WhatsApp. Halo, malam Mama Indah.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum. Langsung gercep.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih jadi penutup nih Mama Indah. Mama Indah mau apa nih request sebagai penutup di malam hari ini?
1: Lagu apa ya? Seventeen dulu.
0: Yang
1: menemukan.
0: Judulnya? Menemukan. Oh, menemukanmu. Oke. Menemukanmu ya. Kayaknya udah menemukan nih Mama Indah nih. Udah enggak galau-galau nih lagunya. Ini mau salamnya buat siapa Mama Indah malam hari ini, silahkan.
1: Salam buat semua-semua, sudah Kakak Vira, ada Bunda Els. Terus ada Pak Junaidi. Terus ada Ibu Esther Nita Borat, Nabu Anggraini juga. Ada Putra Tenga di Fak-Fak ya, Tetam Sehat. Terus ada Pak Guru di Morotai. Terus ada Bang Andi Purnama juga. Terus ada Ibu Ila. Terus ada Bung Ono, Bung Benijo. Terus ada Ko Ama, Ko Abdu, Ko Aikudin, Ko Buci, Bung Ipin. Terus ada Bang Otis. Ada Bung Larat juga. Ada Ko Yasin, Mama Ulfa. Dan semua-semua sudah
0: Kakak Vira. Oke, siap.
1: Oke, terima kasih Kakak Vira. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih kembali Mama Indah ya, sebagai penutup di malam hari ini. Ini di WhatsApp juga ada Mas Subiono yang menyapa ya. Katanya memonitor aja gitu. Siap, terima kasih Mas Subiono di Madiun ya. Untuk Anda yang juga sudah mendengarkan kami dari tadi ya, pendengar memonitor kami, terima kasih juga ya, walaupun tidak bergabung. Terima kasih sudah memilih Pro 1 RRI Ternate untuk menemani malam hari Anda. Pendengar, ini satu lagu langsung aja ya kita putarkan dari Seventeen dengan Menemukanmu.

Sebelum dari Seventeen ya, mendingan menemukanmu tadi di request oleh Mama Indah ya, dan juga terima kasih kamu ucapkan untuk semuanya yang sudah bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Mendengar tadi ada Nona Vika, ada Bung Otis, Pak Junaidi, Bung Putra Tengah, Bunda Natalia, dan juga yang terakhir Mama Indah. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan pada malam hari ini bisa menghibur Anda semuanya ya, pendengar di malam minggu ini. Untuk yang ingin beristirahat, selamat beristirahat pendengar. Semoga tidurnya nyenyak ya, dan esok hari juga semua aktivitas Anda berjalan dengan lancar semuanya. Amin. Pendengar, ini sudah habis ya waktunya. Saat ini pukul 23 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami menutup program Ruang Rindu pada malam hari ini. Untuk yang belum bisa bergabung, Anda bisa bergabung di esok hari ya, pendengar, di waktu yang sama. Dan sebagai penutupnya, kita akan hadirkan seperti biasa lagu dari Drive dengan Bersama Bintang.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas, saya Safira Safitri bersama teknik studio Mbak Dini dan juga teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan juga sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

pagi saudara pendengar seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui FM di 101,8, aplikasi RRI Digital, streaming di www.rri.co.id. Kembali mengudara bersama Anda di edisi hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Terima dan pendengar, terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di Pancar Luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI lantai 1. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera bagi kita semua. Kembali program 1 Radio Republik Indonesia Ternate bersama Anda di hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Kami yang bertugas di Ternate pagi ini, saya Roni, dibantu teknik studio ada Dani Prayoga, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan mengiringi Anda pendengar. Kami akan menemani waktu libur Anda di Ternate pagi hingga menjelang siang di jam 11. Nanti kita akhiri kebersamaan kita. Program 1 mengudara hingga nanti selesai di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ternate pagi, siang, sore hingga malam akan setia menemani Anda. Anda bisa mendengarkan kami melalui FM 101.8, terus juga melalui aplikasi RRI Digital, begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Ada di Maba melalui stasiun relay kami di sana di Halmahera Timur 88.5 FM. Anda juga di Morotai melalui stasiun relay di 93.6 FM. Baik, mengawali perjumpaan kita pagi ini, Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya pagi ini akan kembali menjalankan sholat subuh, kami informasikan waktu azan subuh sebentar jatuh pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan menghadirkan untuk Anda lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Pagi ini saya ambil dari surat Al-Mulk bersama Omar Hisman. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami.

Halo, Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Pukul 5:14 saatnya untuk kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan Angkasawan Kasawati RRI, kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

0: Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum au la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ay yaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'al Allahu suratahu surata himar." Tidaklah takut salah seorang di antara kalian atau tidak takutkah salah seorang di antara kalian apabila ia mengangkat kepalanya sebelum imam? Allah akan menjadikan kepalanya seperti kepala keledai atau Allah akan menjadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Asbabul wurud daripada hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, seorang laki-laki sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia rukuk sebelum rukuk dan bangkit dari rukuk sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Tatkala Nabi telah menyelesaikan sholatnya, beliau berkata, "Siapa yang melakukan perbuatan ini?" Orang itu berkata, "Aku, wahai Rasulullah. Aku ingin tahu apakah engkau mengetahui hal itu atau tidak?" Beliau berkata, "Takutlah kamu dari tidak sempurnanya solat. Apabila imam telah rukuk, maka rukuklah. Dan apabila ia telah bangkit dari rukuk, maka barulah engkau bangkit." Demikianlah, saya Muhammad Haikal Lapitan, Ketua Da'i Muda Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dan Ketua Pemuda Remaja Masjid Provinsi Maluku Utara.
1: Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan sholat subuh ya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya. Sudah pukul 5:33 menit waktu Indonesia Timur. Baik, mengisi program untuk religi pagi ya di hari Minggu hari ini. Nah, sepertinya Pak hari ini untuk kuliah subuhnya belum terselenggara ya. Jadi sebagai gantinya masih kami persembahkan lagu-lagu untuk Anda, lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti di jam 6. Jangan lewatkan sebentar, nanti di jam 6 kami akan mengajak Anda kita ikuti berbagai informasi dalam sepekan ini ya, dalam warta sepekan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 nasihat dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Beliau pernah berkata bahwa ada 6 bekal bagi penuntut ilmu agar bisa sukses dunia maupun akhirat. Beliau mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittati. Sa'umbika antafsi liha bibayan zaka'un wahirsun wajtihad wadirham wasuhbatun ustadz watulu zaman. Beliau mengatakan, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara yang kukabarkan kepadamu. Rinciannya dengan jelas, yaitu yang pertama, engkau harus memiliki dzakaun, yaitu kecerdasan. Yang kedua, wahirsun, kemauan keras.

ilmu yang bermanfaat akan mengirim kita menuju surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang puas dengan ilmu yang hanya sedikit, maka ketahuilah bahwa ilmu itu atau pengetahuan yang kita miliki tidak cukup dengan apa ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Oleh karenanya, saya Muhammad Haikal Dapitan mengajak kepada seluruh para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa belajar ilmu, terus dan terus belajar, karena sesungguhnya ilmu adalah bekal kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat ya, sebagai pengganti dari kuliah subuh yang pagi ini belum terselenggara. Baik pendengar, dan sudah pukul 6 tepat. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti rangkuman informasi penting dan aktual dalam sepekan ini. Rangkuman informasi Anda juga bisa melalui melalui portal rri.co.id. Informasi-informasi tersebut dalam sepekan ini kita ikuti Warta Sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026 disampaikan Irwan Jelan. Ini dia Warta Sepekan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, Radio Republik Indonesia kembali hadir dengan Warta Sepekan edisi Minggu 9 Agustus 2026 dengan berbagai informasi yang terjadi selama sepekan terakhir. Bersama saya Irwan Jailan, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan kepada Lembaga Administrasi Negara agar Maluku Utara dijadikan proyek percontohan pengembangan aparatur sipil negara di wilayah Kepulauan. Usulan tersebut disampaikan langsung Gubernur Maluku Utara Serly Juanda. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Diyahya berikut ini.
5: Hingga benar-benar bisa menjadi tempat workshop bagi PNS di Maluku Utara dan Indonesia.
6: Gubernur Maluku Utara Serly Juanda meminta dukungan Lembaga Administrasi Negara atau LAN agar Maluku Utara menjadi pilot proyek pengembangan aparatur sipil negara di daerah Kepulauan. Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Kepala LAN Muhammad Taufik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Judan Arifakrullah dalam alignment forum yang dirangkaikan dengan pelatihan dasar bagi 317 pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi Maluku Utara di Bella Hotel Ternate. Menurut Serly, karakteristik wilayah kepulauan memiliki tantangan yang berbeda dibanding daerah lain. Karena itu, dibutuhkan model pengembangan yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan pelayanan publik di kawasan kepulauan.
5: Mungkin suatu hari BPSDM di Maluku Utara bisa menjadi profit center bukan hanya meningkatkan kapasitas SDM di Maluku Utara, tapi kita...
6: Selain menjadi daerah percontohan, Gubernur juga menargetkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Maluku Utara berkembang menjadi pusat pelatihan aparatur bagi kawasan Indonesia Timur. Serli menegaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara siap memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta menyiapkan berbagai fasilitas pendukung agar BPSDM mampu menjadi pusat pengembangan kompetensi ASN yang berstandar nasional.
5: Dan kami berkomitmen untuk membangun fasilitasnya, membangun tim pengajarnya, sehingga benar-benar bisa menjadi tempat workshop bagi PNS di Maluku Utara dan Indonesia Timur.
6: Melalui dukungan LAN dan BKN, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di daerah Kepulauan dapat menjadi model nasional, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik dan mencetak ASN yang profesional, adaptif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di kawasan Timur Indonesia. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
4: Berita selanjutnya. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate mendorong optimalisasi OPD penghasil PAD demi meningkatkan pendapatan daerah di tengah efisiensi anggaran nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi berikut ini.
7: Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate menegaskan komitmennya mengawal kebijakan anggaran sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi kinerja organisasi perangkat daerah OPD pengelola PAD. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kota Ternate Ridwan kepada RRI mengatakan pembahasan KUAP PAS 2027 difokuskan pada OPD yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD. Sejumlah OPD yang menjadi perhatian Komisi 2 meliputi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah BP2RD.
8: Di Komisi 2 itu lebih perhatian kepada OPD-OPD penghasil PAD, di mana pembahasan KUAP PPS untuk 2027 ini lebih memperhatikan kepada potensi PAD. Dalam hal ini ada Dinas Perindah, terus ada Dinas Koperasi, Pariwisata, terus BP2RD. Tapi komitmen kita di Komisi 2 tetap menggenjot dan memperhatikan mitra Komisi 2 sebagai penghasil PAD untuk bagaimana supaya komitmen pemerintah itu memperhatikan sektor-sektor ini.
7: Oleh karena itu, Komisi 2 akan terus mendorong pemerintah Kota Ternate agar memberikan perhatian lebih terhadap program-program yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah sehingga target PAD dapat tercapai. Pihaknya juga berkomitmen terus mengawal mitra-mitra kerja sebagai pengelola PAD agar pemerintah memberikan perhatian terhadap sektor-sektor tersebut. Di tengah efisiensi transfer ke daerah dan dana bagi hasil, PAD harus menjadi penopang utama sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
4: Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara merespon perubahan warna perairan di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan menegaskan dugaan pencemaran masih harus dibuktikan melalui pengambilan sampel dan uji laboratorium. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya berikut ini.
9: Kita akan mengambil sampel dan menguji di laboratoriumnya sehingga kita bisa mengetahui apa status dari tingkat cemaran yang terjadi.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan akan segera menerjunkan tim sampling ke perairan Pulau Obi dan wilayah sekitarnya di Halmahera Selatan untuk menyelidiki penyebab perubahan warna air laut. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadrila Ece kepada RRI Minggu Siang mengatakan, hingga saat ini belum dapat dipastikan apakah perubahan warna tersebut disebabkan oleh pencemaran atau faktor alam. Karena itu, tim akan mengambil sampel air laut sebagai dasar analisis ilmiah.
9: Ya, pada prinsipnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara akan secepatnya menerjunkan tim pengambilan sampel dari Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara. Kehadirannya tim sampling untuk melakukan sampling perairan yang diduga tercemar oleh run-off industri atau run-off kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya.
6: Mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan ini menjelaskan, pengujian dilakukan secara objektif untuk mengetahui jenis limbah, kadar pencemaran, tingkat bahayanya, hingga kondisi trofik atau tingkat kesuburan perairan. Menurut Kadri, terdapat dua kemungkinan penyebab perubahan air laut. Pertama, fenomena algae blooming atau ledakan populasi alga akibat musim kemarau panjang yang dapat memicu penurunan kadar oksigen dan menyebabkan kematian ikan secara massal. Kemungkinan kedua adalah akumulasi limpasan atau run off limbah dari aktivitas industri maupun pertambangan rakyat yang terbawa ke laut dan memicu pertumbuhan alga hijau beracun. Kondisi ini dinilai berbahaya apabila kualitas perairan mengalami penurunan.
9: Untuk membuktikan itu, kita akan mengambil sampel dan menguji di laboratoriumnya sehingga kita bisa mengetahui apa status dari tingkat cemaran yang terjadi. Apakah terjadi pencemaran secara fisik yang disebut dengan fisika oksigen demand atau biologi oksigen demand, pencemaran biologis atau pencemaran kimia yang disebut dengan kimia oksigen demand.
6: DKP Maluku Utara akan mengambil sampel berdasarkan 3 indikator pencemaran, yakni kebutuhan oksigen secara fisika, biologi, dan kimia. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mengungkap sumber pencemaran sehingga langkah penanganan bersama instansi terkait dapat segera dilakukan. Sebelumnya, perubahan warna air perairan Pulau Obi ramai diperbincangkan masyarakat dan dikaitkan dengan dugaan pencemaran akibat aktivitas industri pertambangan. Namun pemerintah menegaskan, penyebab pastinya masih menunggu hasil uji laboratorium. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
4: BMKG kelas 1 Sultan Babula Ternate ingatkan sejumlah pemerintah daerah terkait ancaman 18 titik api yang terpantau lewat satelit. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI berikut ini.
10: El Nino ini, kekeringan di Maluku Utara ini adalah sudah banyak mulai muncul hotspot titik api ini.
11: Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG kelas 1 Sultan Babulah Ternate mengingatkan pemerintah daerah Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara agar mewaspadai sejumlah titik api yang terpantau lewat satelit. Hal ini disampaikan Kepala BMKG kelas 1 Sultan Babulah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, kepada RRI Senin pagi. Menurutnya, titik api yang terpantau lewat satelit tersebut memiliki konfiden di atas 80% atau dengan level tertinggi. Sedangkan jumlah titik api yang terbaca satelit untuk Halmahera Selatan sebanyak 11 titik, Halmahera Barat 6 titik, dan Halmahera Utara 1 titik.
10: Itu di bulan Juli kemarin, itu yang cukup banyak di Halsel, Halmahera Selatan, itu ada 11.
12: Titik api ya?
10: Iya, satelit NASA MODIS, ya, sensornya Terra Aqua ya, itu memang...
12: Penyalan
10: iya,
12: gitu.
10: Kalau sudah di atas 80% artinya sudah kebakar sebenarnya. Terus itu mungkin.
12: Kebakar,
10: iya.
12: Ya?
10: Cuma memang perlu di ground truth-nya ya, perlu diverifikasi lagi.
11: Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara Rizval Tribudianto mengatakan, pihaknya sejak Januari lalu telah melakukan sejumlah antisipasi kebakaran hutan untuk semua kabupaten kota di Maluku Utara. Mengingat anomali El Nino di 2026 diprediksi akan berlangsung lama sehingga sosialisasi dan himbauan terus dilakukan pihaknya agar dapat meminimalisir dampak akibat kemarau panjang.
13: Dengan kekeringan yang begitu tinggi, sedikit saja percikan api bisa langsung memicu dampak yang sangat besar. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi agar ini bisa diminimalisir. Tentunya peran masyarakat sangat diharapkan, berperan penting di dalam.
11: Rizval juga menambahkan BPBD Kabupaten Kota di Maluku Utara agar selalu siaga dan terus memantau situasi kekeringan yang terjadi serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar dampak kekeringan tidak menimbulkan ancaman kebakaran hutan di wilayah masing-masing. Reporter Diana Sagala melaporkan.
4: Berita selanjutnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menepis informasi yang beredar di media sosial terkait pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda Rp250.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan. Ditlantas menyikapi bahwa narasi yang tersebar di sejumlah platform media sosial tersebut merupakan narasi yang tidak benar atau hoax. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Deni Hermawan saat dikonfirmasi RRI secara tegas meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait dengan aturan tersebut. Dirinya juga menjelaskan ketentuan mengenai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan telah diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 48 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, termasuk kondisi ban yang masih layak untuk digunakan. Dirlantas juga menyatakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang tercantum dalam Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Namun sanksi tersebut berlaku untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan secara umum, bukan aturan yang baru dan ditujukan bagi pengendara dengan ban gundul.
12: Untuk layak jalan, Undang-Undang di Lalu Lintas 2009 kan sudah ada aturannya itu. Jadi bukan menjadi denda atau pajak, bukan. Kalau memang tunggakan kendaraan kan memang sudah diatur kelayakan jalan, itu sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas. Itu nggak cuma masalah ban, masalah kelengkapan kendaraan yang lainnya, ya kan, ada angin, pion, ada lampu rating, semua yang hal berkaitan dengan aspek kelayakan jalan.
4: Untuk itu dirinya menghimbau kepada masyarakat atau pengendara yang akan melaksanakan aktivitas di jalan raya agar memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah gundul demi keselamatan berkendara. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi agar tidak mudah terpengaruh dengan penyebaran informasi yang tidak benar. Warga lingkungan Akega Ale Kelurahan Sangaji bersama Perumda Akega Ale Kota Ternate menggelar ritual Ake Masou 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pelestarian sumber air sekaligus menjaga kearifan lokal. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Tugubu berikut ini.
14: Akegale Kelurahan Sengaji bersama Perumda Akegale Kota Ternate menggelar ritual Ake Masou 2026. Salah satu rangkaian ritual Ake Masou yakni prosesi Siruru Juanga, dimaknai sebagai simbol membuang atau menangkal setiap mara bahaya serta ungkapan rasa syukur kepada Allah karena telah memberikan dan menjaga sumber daya alam berupa air yang digunakan saat ini. Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman mengatakan ritual Ake Masou merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan perlu terus dipelihara sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Menurutnya, tradisi tersebut memiliki makna penting dalam menjaga keberlanjutan sumber mata air.
15: Memang kegiatan yang dimaksud atau ritual yang dimaksud itu adalah ritual lama yang sebenarnya sudah sering ditradisikan di tempat ini. Nah, sudah tentu kearifan lokal yang sudah ada ini semestinya tetap dipelihara. Konteksnya kan tidak sesederhana melihat bahwa itu sebagai ritual, tetapi ada kepercayaan tertentu yang memang menjadi bagian yang menguatkan orang di sini atas sumber air. Alhamdulillah sumber air utama di Kota Ternate 60% itu disumbangkan melalui sumber Akega Ale sini. Intinya bahwa ada pesan tadi, yaitu minimal kita jaga sumber ini.
14: Sementara itu Ketua Komunitas Safe Akega Ale Alwan M. Arif mengatakan masyarakat setempat hingga kini tetap konsisten melakukan upaya konservasi Akega Ale karena kawasan tersebut merupakan sumber utama air bersih bagi Kota Ternate.
16: Hingga hari ini masih konsisten untuk melakukan upaya konservasi Akega Ale. Karena kami itu hidup di lingkungan sumber air, jadi tentunya harus punya komitmen yang betul-betul tak bisa diberhenti ya. Harus terus-menerus terjadi. Karena apa? Ancaman terhadap intrusi air laut, ancaman terhadap pencemaran sumber air Akega Ale itu terus-terusan ada, tidak pernah berhenti sampai hari ini. Kami berharap tradisi ritual ini menjadi agenda, paling tidak dia melekat di misalnya dinas kebudayaan lah, karena ini kearifan lokal yang kita jaga.
14: Alun berharap ritual Ake Masou dapat menjadi agenda tahunan yang terintegrasi dalam program dinas kebudayaan sebagai salah satu bentuk pelestarian kearifan lokal Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
4: Saudara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menyatakan, Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Selengkapnya disampaikan reporter RRI berikut ini.
17: Koperasi akan dibuka agar akhir Agustus atau September.
18: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menyatakan, Kopdes nantinya akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Hal ini diungkapkan saat resmi membuka Seminar Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP berlangsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong, Kota Ternate. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Asosiasi Desa Seluruh Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
17: Dan kantor pos dia hanya sampai di Kopdes. Jadi kantor pos kirim barang ke desa sampai di Kopdes, Kopdes yang akan kirim ke desa-desa. Ke rumah-rumah. Dan menyalurkan seluruh bantuan pemerintah. Baik PKH, bantuan tunai, bantuan beras, semua bantuan barang subsidi, semua melalui koperasi. Gas melon melalui koperasi desa. Fungsi koperasi desa nanti akan sangat kuat.
18: Ia menjelaskan, KDKMP ditargetkan mulai beroperasi secara efektif pada akhir Agustus atau September 2026. Menurutnya, program tersebut merupakan pekerjaan besar pemerintah karena menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia.
17: Ini pekerjaan besar, akan dibangun 80.000, kita baru bisa 35.000 sampai September ini. Nah, saya sudah perintahkan, karena ini ketuanya kan saya berani tanggung jawab. Jadi Kopdes akan dibuka akhir Agustus atau September. Ya, sekarang kita lagi menyelesaikan perintah presiden melalui perpres, agar semua yang sampaikan tadi itu melalui Kopdes. Harus ada perpresnya.
18: Zulkifli Hasan menambahkan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan berperan sebagai off-taker, menjadi infrastruktur pemerintah dalam menyalurkan berbagai barang dan program subsidi kepada masyarakat. Reporter Herlina melaporkan.
19: Posisi geografis Maluku Utara yang berbatasan dengan negara lain menjadikan pengawasan wilayah laut sebagai salah satu prioritas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
4: Sebanyak 3 pucuk senjata api laras panjang dan ratusan munisi berbagai jenis berhasil diungkap Polda Maluku Utara. Senjata api ilegal tersebut dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Kabupaten Halmahera Utara untuk selanjutnya dikirim ke Papua. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menyatakan kejahatan yang diungkap ini merupakan jaringan lintas negara atau transnational crime yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Kapolda juga menyatakan dari 3 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, anggota berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan inisial masing-masing BS, JS, dan SC. Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menyatakan peredaran senjata api ilegal merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat karena bukan sekedar pelanggaran hukum tapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional.
19: Aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah senjata api ilegal yang diduga berasal dari Filipina dan akan diselundupkan untuk diperdagangkan di wilayah Papua. 3 pucuk senjata api terdiri dari 1 pucuk SS-1 rakitan, 1 pucuk SS-2 semi rakitan, dan 1 pucuk senjata laras panjang otomatis dari kaliber 50 serta 1 buah magazin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Peredaran senjata api ilegal dengan segera pelanggaran hukum tetapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Senjata-senjata tersebut berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai tindak kejahatan, memperkuat kelompok kriminal bersenjata, memicu konflik serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan 3 tersangka ini diamankan pada waktu dan lokasi yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
19: Dari pengungkapan perkara ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yaitu BS alias UB, ZS alias EC. Tersangka BS alias UB ditangkap pada 17 Juli 2026 di desa Saiso, Galela, Halmahera Utara. Di hari yang sama, tersangka ZS ditangkap di desa Kurua, Tubede Utara, Halmahera Utara. Sementara itu tersangka SC merupakan DPO yang ditangkap di kediamannya desa Igobula, Galela, Halmahera Utara pada 3 Agustus 2026.
4: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman juga mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api, jalur distribusi, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Kapolda juga mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyelundupan, kepemilikan maupun perdagangan senjata api ilegal di Provinsi Maluku Utara. Berita selanjutnya. Duta Besar Singapura mengunjungi Kabupaten Halmahera Utara, buka peluang kerjasama pembangunan sumber daya manusia, capacity building dan penguatan ekonomi daerah berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti berikut ini.
7: Kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kuok Fok Seng, ke Kabupaten Halmahera Utara menjadi langkah awal terjalinnya peluang kerjasama antara pemerintah Singapura dan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di berbagai sektor. Kerjasama tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, hingga pengembangan ekonomi daerah. Pertemuan berlangsung di ruang meeting Freddy Juanga, lantai 2 kantor Bupati Halmahera Utara pada Kamis 6 Agustus 2006 kemarin dan dipimpin langsung oleh Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua. Dalam sambutannya, Bupati Piet Hein Babua menyampaikan hubungan antara Halmahera Utara dan Singapura berawal dari tragedi erupsi Gunung Dukuno pada Mei 2026. Menurutnya, musibah tersebut mempertemukan kedua pihak dalam semangat kemanusiaan melalui proses pencarian dan evakuasi korban yang melibatkan pemerintah daerah, TNI Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, tim SAR hingga masyarakat.
20: Artinya dengan semakin banyaknya interesan dengan sahabat yang berkunjung di daerah ini, maka daerah kita ini akan dikenang dan dikenal bukan hanya Indonesia, tapi oleh masyarakat internasional akan mengenal kita sebagai daerah Halmahera Utara yang penuh dengan kekeluargaan dan persaudaraan. Selaku Bupati atas nama masyarakat Halmahera Utara secara keseluruhan, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kunjungan Paduta Desa dan rombongan di Halmahera Utara.
7: Sementara itu, Duta Besar Singapura, Kuok Fok Seng, menyampaikan apresiasi atas profesionalisme pemerintah Kabupaten Halmahera Utara beserta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan tragedi erupsi Gunung Dukuno. Ia mengaku terkesan dengan dedikasi pemerintah daerah, aparat keamanan, Basarnas, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat yang bekerja tanpa mengenal lelah dalam proses pencarian dan evakuasi korban.
21: Atas nama pemerintah Singapura, pihak kedutaan di Jakarta, anggota keluarga korban di Singapura juga ya, ada 7 orang warga Singapura yang diselamatkan, yang diantar pulang dengan baik. Dan ini semua ada, kami bersyukur. Nah, ada orang lagi yang menjadi korban selama operasi dan kami sangat-sangat berapresiasi kepada semuanya, teman-teman di Tobelo, di kawasan luar Tobelo juga ya.
7: Selain menyampaikan apresiasi, Kuok juga menawarkan peluang kerjasama melalui berbagai program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang rutin diselenggarakan pemerintah Singapura bagi aparatur pemerintahan.
21: Tapi juga ada kesempatan untuk anggota-anggota pemerintah daerah, pemerintah lokal untuk menjalankan pelatihan di Singapura. Kalau ada capacity building yang dibutuh, kami bisa. Memang ada rencana, setiap tahun ada rencana training course di Singapura yang dibuka kepada semua rekan, semua teman di Singapura. Ini bisa kualifikasi lewat internet. Kami senang menerima teman dari Tobelo, dari Halmahera Utara ke Singapura untuk latihan, untuk kepesan.
7: Dalam kesempatan tersebut, turut hadir dua relawan lokal, Kiril Tatambani dan Rustam Juanga, yang berperan penting dalam proses pencarian hingga ditemukannya jenazah warga negara Singapura di kawasan Gunung Dukuno. Kehadiran keduanya mendapat apresiasi khusus sebagai simbol kepedulian, solidaritas, dan semangat kemanusiaan masyarakat Halmahera Utara. Reporter Novianti Manasabisi melaporkan.
4: Berita terakhir. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat ekonomi Maluku Utara secara tahunan tumbuh sebesar 15,35% pada triwulan 2 tahun 2026. Dari sisi produksi lapangan usaha konstruksi masih menjadi penopang tertinggi, yakni mencapai 13,02%. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Davi Baba berikut ini.
22: Maluku Utara kembali mencatatkan kinerja ekonomi yang impresif pada triwulan 2 tahun 2026. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 40 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 20,6 triliun. Pelaksana tugas PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan, secara umum ekonomi Maluku Utara masih menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat baik. aktivitas produksi maupun permintaan masih cukup tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Secara triwulan atau quarter to quarter, ekonomi Maluku Utara triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 2,48% dibandingkan triwulan 1 2026. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni mencapai 13,2%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,35%. Menurut Harim, angka tersebut mencerminkan aktivitas investasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah di Maluku Utara. Secara tahunan atau year on year, ekonomi Maluku Utara pada triwulan 2 2026 tumbuh sebesar 15,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini ditopang oleh kuatnya sektor industri pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi.
0: Dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025, perekonomian Maluku Utara pada triwulan 2 ini tumbuh sebesar 15,35%. Jika kita lihat dari perkembangan laju pertumbuhan tahun 2022 hingga 2026, maka pertumbuhan di triwulan 2 ini adalah fluktuatif, melambat secara tahunan atau year on year. Kita akan melihat bagaimana kontribusi dari setiap lapangan usaha yang ada terhadap total PDRB serta pertumbuhan masing-masing lapangan usaha. 4 dari 5 lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Maluku Utara, yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, dan perdagangan, menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara administrasi pemerintahan menunjukkan kontraksi secara year on year. Kategori ini juga menjadi satu-satunya kategori yang menunjukkan kontraksi pada triwulan ini.
22: Hari menilai capaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi Maluku Utara masih cukup kuat. Meski demikian, ia berharap seluruh sektor ekonomi dapat terus berkembang sehingga pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada sektor industri pengolahan, tetapi juga semakin merata di berbagai lapangan usaha. Davi Baba melaporkan.
4: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Bersama saya, Irwan Jailan, dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar pagi ini di Pro 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita sudah ikuti rangkuman informasi penting dan aktual ya dalam sepekan ini dalam Warta Sepekan bersama redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Nah, rangkuman-rangkuman tersebut bisa Anda akses kembali melalui portal kami ya di rri.co.id. Sudah pukul 6:35 waktu Indonesia Timur. Menikmati hari libur hari ini Minggu, kita sudah di lembaran ke-9 untuk bulan Agustus 2026. Apakah Anda sudah punya rencana menikmati liburan gimana nih? Sudah bangun, sudah menikmati suasana pagi sambil Anda punya rencana untuk pergi berolahraga, mungkin olahraganya di mana? Di rumah saja ataupun mungkin Anda mengajak keluarga, teman-teman, kerabat untuk menikmati pagi hari ini di suasana di Kota Ternate ya. Ya, istilahnya apa? Jalan pagi, jogging, bersepeda boleh lah ya. Tinggal Anda pilih saja olahraga yang tepat untuk Anda itu apa. Baik, sambil mengiringi Anda di pagi ini sejumlah informasi nanti kita update untuk Anda pagi ini dengan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan. Yo!

Iya, jadi banyak orang kan kalau menikmati liburan sudah ditunggu-tunggu ya. Kira-kira hari Minggu ini Anda punya rencananya mau kemana? Seperti kata Budi Doremi, apakah Anda mau ke pantai ataukah mungkin pagi Anda sudah bangun untuk mengenakan waktu dengan olahraga begitu ya. Karena hari Minggu itu kesempatan yang sempurna loh untuk istirahat dan memulihkan stamina setelah Anda melelahkan dengan berbagai rutinitas di beberapa hari ke belakang ya. Nah, untuk kegiatan mungkin salah satunya yang ingin Anda nikmati di alam yang terbuka juga boleh ya, sambil menjelajahi keindahan alam. Tapi kalau siangnya panas luar biasa ya. Anda dari pergi ke taman ataupun kebun raya mungkin salah satunya yang terbaik kira-kira kalau hobinya untuk berkebun ataupun mungkin ke alam terbuka ya, alam yang masih hijau begitu ya. Nah, mungkin juga Anda manfaatkan pagi ini dengan berolahraga karena aktivitas fisik penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup. Ini menggunakan hari Minggu libur untuk berolahraga dan pilihan yang mungkin tepat bagi Anda. Kira-kira mau apa? Mau jalan sehat pagi hari atau kan mungkin mau jogging, mau bersepeda bersama keluarga juga boleh ya. Tinggal Anda pilih saja liburan yang enak pagi ini sampai nanti menjelang sore itu apa kira-kira. Atau kan pingin ke pantai seperti kata Budi Doremi boleh sih ya. Nah, cuacanya nanti kita update dulu ya dari BMKG hari ini gimana? Apakah sama seperti hari kemarin karena sudah di musim kemarau dari Juli sampai dengan memasuki di hari yang ke-9 untuk bulan Agustus ini masih panasnya luar biasa ya. Baik, nanti kita update informasi dari BMKG hari ini cuacanya seperti apa. Apakah sama seperti hari-hari kemarin atau agak berubah begitu? Untuk yang sudah menantikan hujan, katanya lama tidak hujan dia. Baik, masih dengan lagu-lagu hiburan mengisi Anda di pagi ini. Kata Kos Plus dengan Buat Apa Susah.

Sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal

satu kali. Itu kata dari Adrian Khalif untuk Anda pendengar pagi ini yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, kita update cuaca di hari ini, Minggu 9 Agustus 2026.

Mengisi hari libur di hari ini, apakah cuaca juga sama ya seperti hari kemarin sebelum Anda menikmati liburan? Ya, untuk menginformasikan ke Anda, hari ini cuacanya dari BMKG kita lihat bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memprediksi sejumlah wilayah Indonesia ini masih sebagian yang ada dilanda angin kencang dan ada sebagian juga dilanda hujan ya. Tapi meski sebagian besar wilayah telah memasuki musim kemarau, BMKG menjelaskan bahwa musim kemarau tidak berarti hujan akan berhenti sepenuhnya. Dalam kondisi tertentu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih dapat terjadi akibat pengaruh sejumlah dinamika atmosfer. Jadi pendengar, meskipun musim kemarau telah meluas, peluang hujan masih terdapat di sejumlah kecil wilayah Indonesia. Nah, kondisi tersebut tercermin dari hujan dengan intensitas sedang hingga ekstrim yang masih terjadi pada 3 sampai dengan 6 Agustus di bulan ini. Curah hujan tertinggi tercatat di Sumatera Barat mencapai 298 mm per harinya, disusul Sumatera Utara 113 mm per hari, Papua ada 80 mm per hari, Jawa Barat 71 mm per hari, dan Kalimantan Utara 59 mm per harinya ya. Nah, BMKG menyebutkan kondisi ini dipengaruhi oleh aktivitas gelombang Kelvin, gelombang Equator Rossby dan Median Julian Oscillation atau MJO, serta sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu. Faktor-faktor tersebut pendengar meningkatkan suplai uap air dan mendukung pertumbuhan awan hujan. Nah, kondisi ini, dinamika atmosfer tersebut membuat hujan masih berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah Indonesia. Meskipun sebagian besar daerah telah memasuki musim kemarau ya. Nah, di Maluku Utara sendiri banyak yang katanya sudah menantikan kapan kira-kira hujan akan turun nih. Kita keliling Indonesia hari ini pendengar dari BMKG.

Kajian geofisika di sejumlah wilayah. Untuk hari Minggu hari ini saya menuju ke Sumatera. Ini sepertinya kalau di Sumatera itu ada kota-kota di Sumatera, Banda Aceh, Medan, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Banda Aceh dan Tanjung Pinang katanya berawan, sedangkan Medan, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang berawan tebal. Padang dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan, Palembang udara kabur, Bandar Lampung berkabut. Itu di Sumatera. Saya berpindah ke Pulau Jawa. Nah, di Jawa sana ada Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya berawan tebal. Semarang berawan, sedangkan daerah istimewa Yogyakarta yaitu udaranya kabur. Dari Jawa saya pindah ke Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram berawan, sedangkan Kupang berawan tebal. Untuk kota-kota di Kalimantan seperti Pontianak, Banjarmasin, Samarinda berawan tebal. Palangkaraya berawan dan Tanjung Selor udaranya kabur. Untuk di Sulawesi hari ini Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal, sedangkan Manado cerah berawan. Nah, bagian timur hari ini seperti Ternate yaitu berawan tebal, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke berawan tebal juga, Sorong berkabut sedangkan Manokwari berawan. Dari BMK Stasiun Geofisika Ternate melaporkan sama seperti hari kemarin cuacanya ya. Katanya di seluruh wilayah di Maluku Utara itu cerah berawan di pagi dan siang dan sore juga sama ya. Seluruh wilayah masih cerah berawan. Jadi tidak ada perubahan untuk Maluku Utara sendiri ya. Cuacanya masih sama seperti hari kemarin. Di pagi kalau mentarinya bersinar dengan cerah itu pertanda kalau nanti siang menjelang sore juga panas luar biasa ya. Itu dia informasi cuaca yang perlu kami sampaikan untuk hari ini di hari Minggu. Anda yang selagi menikmati liburan, mudah-mudahan rencana-rencana semua hari ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan begitu ya, untuk menikmati libur bersama keluarga. Saya akan update lagi informasi untuk pagi ini di Ternate Pagi.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
3: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
4: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
3: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
4: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
5: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar

Mendengar pukul 7, kami sampaikan lintas informasi, dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS menutup seluruh akses wisata ke Gunung Bromo, Jawa Timur. Penutupan dilakukan menyusul kebakaran hutan yang semakin meluas di area kaldera Bromo. Hingga Sabtu kemarin, kobaran api terus menyala akibat tiupan angin kencang. Seiring meluasnya kebakaran, Balai Besar TNBTS memutuskan menutup seluruh akses kunjungan wisata ke kawasan Gunung Bromo. Penutupan diberlakukan mulai Sabtu pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu belum ditentukan. Belum ada penjelasan apakah di dalam kawasan tersebut ada wisatawan yang terjebak kebakaran. Kepala Balai Besar TNBTS Rujiana Cahsya Nugraha mengatakan penutupan dilakukan untuk mendukung efektivitas proses pemadaman. Penutupan berlaku di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS. Pintu tersebut meliputi Cemoa Pelawang, Kabupaten Probolinggo, Wonogiri, dan Kabupaten Pasuruan. Pintu masuk lain yang ditutup adalah Jemplang dan Koban Trisula, Kabupaten Malang. Satu lagi pintu masuk yaitu di Sendora, Kabupaten Lumajang. Dengan penutupan tersebut, seluruh aktivitas kunjungan wisatawan ke kawasan Gunung Bromo dihentikan sementara. Kita beralih ke satu informasi daerah, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ternate menggelar razia dan penggeledahan rutin di seluruh kamar blok hunian warga binaan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh jajaran pengamanan rutan kelas 2B Ternate pada Jumat malam 1 Agustus mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, maksudnya 7 Agustus ya, di lingkungan blok hunian warga binaan rutan Ternate. Razia dilakukan untuk memastikan kondisi kamar hunian tetap aman dan kondusif, sekaligus mencegah masuk maupun disimpannya barang-barang yang dilakukan di dalam rutan. Dalam pelaksanaannya, petugas mengarahkan seluruh warga binaan keluar kamar secara tertib. Tim melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kamar dan barang-barang di dalamnya, termasuk area tempat tidur, tumpukan pakaian, ventilasi, serta sejumlah bagian yang berpotensi jadikan tempat penyimpanan barang-barang terlarang. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di kamar hunian, yakni 1 sendok besi, 1 kabel rakitan, 1 unit handphone, 2 buah charger, dan 1 buah pisau. Demikian lintas informasi pukul 7.

0: tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Nah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Pagi-pagi sambil disuguhkan dengan lagu-lagu yang memberi semangat Anda ya, yang selagi menikmati suasana pagi di rumah Anda ataupun yang selagi berolahraga lah pagi ini. Saya lihat kalau saya pantau dari depan RRI Jalan Sultan Agung mulai padat nih ya, orang pada jogging, waduh luar biasa. Saya jadi pingin jogging nih. Nih gantengnya pacarku dari Nini Karlina ya, sudah membawa kita di menit ke berapa sekarang nih. Oke, 11 ya, menit ke 11 dari pukul 7 pagi. Banyak informasi akan kita iringi Anda, walaupun di hari libur, banyak informasi-informasi yang akan kita berikan melalui portal rri.co.id untuk Anda. Nah, bentarnya udah keluar nih, sudah cerah sekali di luar sana nih ya. Itu pertanda kalau pagi-pagi begini, sudah cerah, siangnya juga demikian, panasnya luar biasa ya. Pendengar, kita lihat persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara ini pada tahun 2026. Maret beberapa bulan kemarin itu tercatat sebesar 5,79%. Jadi angka ini meningkat loh ya, 0,20% poin dibandingkan September di tahun kemarin 2025 yang berada pada level 5,96%. Meski mengalami kenaikan secara mon-to-mon, angka kemiskinan tersebut justru turun loh 0,2% poin dibandingkan Maret 2025. Nah, pendengar, kondisi ini menunjukkan bahwa secara tahunan tingkat kemiskinan Maluku Utara masih mengalami penurunan meski tipis. Seperti dikatakan Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harin Arsoid bahwa kenaikan persentase kemiskinan secara montumon turut tercermin dan bertambahnya jumlah penduduk miskin pada Maret 2026. Jadi penduduk miskin mencapai 77,85 ribu orang. Jadi inilah bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan sendiri, persentase penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 6,0%, naik dibandingkan September 2025 sebesar 5,71%. Nah, sementara di wilayah pedesaan, persentase penduduk miskin juga meningkat dari 5,54% pada September 2025, ini menjadi 5,69% pada Maret ini 2026. Dengan demikian, kenaikan kemiskinan tidak hanya terjadi di perkotaan saja, tetapi juga di perdesaan. Nah, kalau dari sisi jumlahnya, penduduk miskin perkotaan bertambah loh ya, 1,34 ribu orang. Harim juga menjelaskan kondisi tersebut menjadi bagian penting loh dalam melihat bagaimana perkembangan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Jadi perubahan jumlah maupun persentase penduduk miskin perlu dilihat bersama dengan perkembangan garis kemiskinan sebagai batas minimum kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Jadi dengan rata-rata rumah tangga miskin di Maluku Utara memiliki sekitar 5,63 anggota rumah tangga, maka garis kemiskinan secara rata-rata mencapai 4.078.667 per rumah tangga miskin setiap bulannya ya. Jadi angka ini menjadi salah satu indikator yang digunakan BPS dalam mengukur kondisi kemiskinan di daerah. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda pendengar di pagi ini. Masih dari Maluku Utara, pendengar, Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda ini mengungkapkan bahwa kondisi ruas jalan di provinsi di 10 kabupaten kota lah di Provinsi Maluku Utara sebagai dasar penyusunan prioritas pembangunan infrastruktur nanti pada tahun 2027 ya. Tidak semua daerah akan menerima alokasi anggaran yang sama karena panjang ruas jalan provinsi ini menjadi kewenangan Pemprov yang berbeda-beda. Hal ini disampaikan saat menjelaskan rencana bagaimana penggunaan pinjaman daerah sebesar 500 miliar rupiah yang diusulkan dalam APBD 2027. Jadi seluruh kabupaten kota tetap akan mendapatkan alokasi pembangunan, namun besarnya sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Salah satunya Kabupaten Halmahera Barat ini menjadi salah satu daerah hampir seluruh ruas jalan provinsi yang sudah tertangani dan hanya tersisa ruas Ibu Kedi yang masih perlu dikerjakan di sana ya. Jadi kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah yang kini hanya menyisakan pembangunan jalan Trans Kiaraha sebagai ruas prioritas. Sebaliknya, Kabupaten Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabo masih memiliki banyak ruas jalan provinsi yang belum mantap sehingga membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar. Nah,
1: Gubernur Maluku Utara juga menegaskan rencana pinjaman daerah tersebut masih harus mendapat yaitu persetujuan DPRD Maluku Utara serta memenuhi keseluruh ketentuan yang berlaku. Jadi ada sekitar target pendapatan asli daerah atau PAD pada nanti 2027 meningkat 55% atau sekitaran 636 miliar rupiah sehingga total pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 3,4 triliun rupiah. Itu dia ya. Dengan memfokuskan ruas jalan yang ada di kabupaten kota di Maluku Utara, semuanya mudah-mudahan bisa baik dan bisa dirasakan seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara.

0: reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

Ini lagu dari Bob Marley, No Woman No Cry. Untuk Anda pendengar ya, lagu-lagu hiburan pagi hari ini menikmati hari libur. Dan sejumlah informasi juga masih kami turunkan. Sudah pukul 7 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, bentuk komitmen dan perhatian penuh terhadap pemajuan seni budaya daerah ini kembali ditujukan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Laus dengan meninjau langsung kesiapan serta mendengarkan performa musik dari Sanggar Bengkel Seni Baskara Bastiong Karance ya, pada dua hari kemarin nih. Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk memastikan bagaimana kesiapan kontingen Maluku Utara yang nanti dijadwalkan tampil memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI, yaitu di Istana Negara di Jakarta. Nah, ya, Gubernur tampak antusias ya dalam memberikan dukungan penuh mewakili pemerintah daerah terhadap setiap langkah seniman yang mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional. Jadi nanti pada perhelatan di Istana Negara, Sanggar Seni Baskara Maluku Utara memboyong, yaitu ada tim representatif beranggotakan sekitar kurang lebih dari 18 orang ya, diantaranya ada pemusik perempuan 6 orang, Kelurahan Bastiong Karance Ternate. Sedangkan dari pemusik laki-laki yaitu ada 5 orang, desa dari Pidiwang, Kao, Halmahera Utara, ditambah dengan penari serta 1 orang pelatih dan ofisial. Nah, inilah aransemen musik yang dibawakan ini mengusung semangat keberagaman bumi Maloko Kiaraha. Rangkaian musik khas Yangir menyatukan berbagai deretan lagu daerah, yaitu dari Ternate, Morotai, Tobelo, Galela, hingga Sula, yakni Tatan Haniwa, Nun Injana, Bela Yaitekia, Mangova, hingga Siben Popo ya. Koreografer dan kurator seni pertunjukan nasional ada Eko PJ Pursianto yang mengungkapkan alasan dipilih Sanggar Bengkel Seni Baskara untuk mewakili Maluku Utara nanti di skema performa instruksi musik Istana Negara tahun ini. Potensi seniman di akar rumput Maluku Utara sangat kuat lah ya, untuk tidak hanya dari segi kualitas kalau dilihat ke penarian dan musik saja, tetapi juga mentalitas profesionalismenya. Jadi ia juga memberikan apresiasi tinggi atas visi dan kepekaan Gubernur Maluku Utara Sherly dalam memanfaatkan kebudayaan sebagai sarana diplomasi daerah. Kesempatan berharga tampil di Istana Negara ini disambut rasa haru loh ya, dan bangga oleh seniman lokal yang juga personil Sanggar Seni Baskara Masarina ya Yusuf ya. Ia menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas perhatian penuh dengan dari orang nomor satu Maluku Utara tersebut. Ia juga berpesan kepada para generasi muda untuk terus semangat mengembangkan musik tradisional Yangir dan lainnya. Sementara itu, Kadis Pariwisata Maluku Utara, Tahmrid Wahab, ia menegaskan bahwa partisipasi ini merupakan sebuah bentuk penghargaan kehormatan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara ya. Rombongan dijadwalkan nanti bertolak ke Jakarta pada 13 Agustus mendatang untuk menjalani serangkaian geladi bersih bersama pasukan pengamanan presiden atau Paspampres dan Kementerian Sekretariat Negara sebelum tampil maksimal di hari puncak HUT RI. Melalui kolaborasi antara seniman lokal, kurator nasional, dan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, di bawah pimpinan Sherly Laus, penampilan musik tradisional diharapkan mampu memukau para tamu negara sejakarta pada perayaan HUT ke-80 kemerdekaan RI ya. Jadi Anda bisa menyaksikan melalui layar televisi pastinya ya, gimana anak daerah kita ya, nanti ada Sanggar Seni Baskara Ternate akan tampil di Istana Negara pada HUT ke-81 RI atas dukungan dari pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan dari Ibu Sherly Joanda.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini, sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: ada yang namanya bento tidak.
1: Ini dari Iwan Fals loh ya, bento.
0: Aduh asik loh ya, asik teriaknya begitu ya. Jadi Anda yang lagi asik-asiknya pagi ini menikmati libur ya. Udah, selamat menikmati hari libur Anda saja di hari Minggu hari ini. Nah ini hari ini sepertinya ada fun run loh ya, yang diselenggarakan oleh Unhair Ternate dengan banyak door prize juga yang disiapkan. Ini di Landmark Ternate kalau tidak salah nih ya. Jadi Anda yang mungkin pagi ini sempat menikmati suasana pagi sambil mengelilingi kota Ternate dan bisa jalan-jalan sambil jogging, ya udah langsung saja ke ini ya, Landmark Kota Ternate, karena di sana ada hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Ini bakal menjadi daya tarik fun run lah dan fun walk days Natalis ke 62 Universitas Hairun Ternate ya. Ada puluhan door prize juga. Hadiah ini diproyeksikan menjadi magnet bagi ribuan peserta nih, bagi kegiatan yang akan diselenggarakan pagi ini ya di Landmark Ternate. Jadi dari panitia juga yang sudah disiapkan dari kemarin-kemarin ya, banyak katanya door prize yang nanti diberikan untuk Anda yang mungkin ingin bergabung di sana ya. Jadi kalau yang lagi jogging pas sekali tuh, ada banyak door prize disiapkan dari Universitas Hairun Ternate. Ada door prize bernilai besar loh ya, hadiah utama satu unit sepeda motor loh. Ini dari pemerintah Kota Ternate, dilengkapi sepeda listrik dari Jasara Harja dan Mitra, dua unit sepeda dari Sekretaris Kota Ternate, serta ada berbagai hadiah dari sponsor bank dan alumni Universitas Hairun Ternate. Itu dia ya. Jadi pas sekali kalau hari Minggu Anda punya waktu menikmati pagi berolahraga jogging sambil mungkin ingin mendapatkan door prize dari Universitas Hairun Ternate, boleh silakan bergabung ke Landmark. Pagi ini di sana ada fun run juga fun walk ya. Kita punya informasi lain pendengar di pagi ini. Coba kita lihat informasi nasional dulu ya. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, ini mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dukungan berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal sekaligus menjaga kesehatan ibu dan juga bayi. Ini dikatakan langsung Ketua Satgas ASI IDAI, Dr. Naomi Esternita, bahwa dukungan ibu menyusui perlu juga ya melibatkan yang namanya keluarga, terus juga tenaga kesehatan, komunitas dan pemerintah. Jadi kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kondusif agar ibu mampu memberikan ASI secara optimal. Nah, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang melindungi sekaligus memfasilitasi ibu menyusui. Salah satunya melalui penyediaan ruang laktasi yang nyaman di tempat umum. Ya, juga menekankan sistem kesehatan yang kuat juga diperlukan untuk mendukung pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, di sini harus memiliki sistem yang mampu melindungi dan mendukung ibu menyusui ya. Jadi IDAI mendorong rumah sakit menerapkan yang namanya layanan ramah bayi dan menyediakan konselor laktasi untuk kompeten untuk mendukung

Relation CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas bahwa pembelian BBM di lembaga penyalur resmi memberikan kepastian bagi konsumen karena seluruh produk yang dijual telah melalui pengawasan dari Pertamina, begitu ya. Selain memastikan kualitas layanannya, Pertamina juga menjamin yang namanya ketersediaan stok BBM di seluruh SPBU yang beroperasi di Kabupaten Pulau Morotai. Stok Pertamax tercatat sekitar 13.000 liter ya. Terus Pertalite 18.000 liter, Dexlite sekitar 7.000 liter katanya. Jadi pasokan BBM akan terus dijaga melalui pengiriman rutin dari Fuel Terminal Tobelo. Distribusi dilakukan secara berkelanjutan dan berkoordinasi bersama Sabandar untuk memastikan kelancaran izin pelayaran kapal pengangkut BBM menuju ke Morotai. Nah, Pertamina juga mempertimbangkan penyesuaian jam operasional SPBU nelayan maupun SPBU mini di Morotai apabila diperlukan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan dan memperlancar penyaluran BBM kepada masyarakat di sana ya. Jadi Pertamina juga mengingatkan masyarakat membutuhkan informasi mengenai produk maupun layanan perusahaan dapat menghubungi Pertamina Customer Solution melalui layanan di 135. Itu dia ya. Jadi yang terbaik diberikanlah ya. Pertamina menghimbau agar warga Morotai yang ada di sana beli BBM di SPBU resmi. Stok dipastikan aman ya. Jadi Anda yang lagi mendengarkan kami juga di pagi ini, selamat pagi saya ucapkan. Anda di Morotai karena ada stasiun relay kami di sana ya, di 93,6 FM. Masih banyak informasi saya akan berikan di Ternate pagi ini.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Sudah di tanggal 9 hari ini ya, 9 Agustus 2026. Sebentar lagi masyarakat Indonesia akan memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan RI, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah telah menetapkan tema resmi sebagai identitas peringatan hari kemerdekaan tahun ini. Setiap tema HUT RI memuat pesan dan semangat yang berbeda sesuai dengan makna yang ingin diangkat pada peringatan hari kemerdekaan. Karena itu tema resmi selalu menjadi bagian penting yang tentu saja dinantikan setiap tahunnya ya. Untuk tahun ini sendiri, pendengar, di 81 RI di 2026, nah dari Sekretaris Kabinet RI Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur untuk tema di tahun ini ya, ditetapkan pemerintah. Tema ini menggambarkan bagaimana semangat kolektif bangsa dalam memperkuat kemandirian, menghadirkan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Jadi melalui tema tersebut, masyarakat diajak untuk menjadikan keberagaman budaya Nusantara ini sebagai kekuatan dalam memperkuat persatuan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Keberagaman yang dimiliki Indonesia dinilai sebagai fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita bersama menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Begitu ya. Jadi di minggu berikutnya, bangsa Indonesia kembali mengharapkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.

Dengar kami sampaikan lintas informasi pukul 8 pagi ini dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Tidak hanya informasi nasional, pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi kebiasaan di keluarga di Indonesia. Seperti dikatakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi, bahwa buku adalah sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Ia terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dikdasmen untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Lantas Menteri Prasetyo Hadi juga memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Menteri Prasetyo juga bercerita ayah dari Presiden Prabowo Sumitro Djoko Dikusumo mewujudkan anak-anak untuk membaca buku. Setelah membaca buku, kewajiban untuk membuat rangkuman ataupun ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan sejak Presiden Prabowo masih belia. Salah satu upaya untuk membiasakan budaya membaca, Presiden Prabowo akan memperbaharui buku pelajaran atau buku ajak baik secara kualitas materi maupun fisik atau tampilan. Buku pelajaran harus menarik minat siswa untuk membaca sehingga tampilan harus diperbaiki. Kita beralih ke satu informasi daerah. Tim Cyber Miras Polres Halmahera Selatan melakukan operasi pemberantasan minuman keras ilegal di kawasan perkebunan Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada Sabtu kemarin. Kegiatan berlangsung sejak pukul 8.30 hingga 12.30, dipimpin Ibtu Muhammad Laipsi, Kasat Tahti Polres Halmahera Selatan bersama dua personil lainnya. Dalam penyisiran, petugas menemukan sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk memproduksi sekaligus menampung bahan baku minuman keras jenis cap tikus. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan sekitar 375 liter bahan baku saguer yang terdiri dari satu drum berisi 100 liter, satu drum penampungan 100 liter serta 7 ceregen dengan total sekitar 175 liter. Petugas juga menemukan 5 liter minuman keras cap tikus yang diduga siap diedarkan. Selain bahan baku miras, polisi menemukan sejumlah peralatan penyulingan termasuk drum penyulingan, cerobong, lingkaran bambu, serta satu unit bewak yang diduga digunakan sebagai tempat aktivitas produksi. Saat dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan pelaku di lokasi. Petugas kemudian mendokumentasikan temuan dan melakukan pemusnahan untuk mencegah peralatan tersebut kembali digunakan. Demikian lintas informasi pukul 8.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita lewati menit ke-17 dari pukul 8 pagi. Masih di Ternate pagi ini, di hari libur, hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Gimana suasana Anda yang selagi di rumah menikmati suasana liburan bersama keluarga begitu ya? Oke, Anda punya rencana hari ini menikmati liburannya kemana kira-kira nih? Oh ya, pasti sudah disusun lah jadwalnya hari ini. Anda mau kunjungi tempat wisata di mana? Tapi mudah-mudahan perjalanan juga baik dan didukung cuaca yang sangat terik sekali. Kalau Anda memakai kendaraan roda 2, ada baiknya Anda mengantisipasi biar tidak terkena sinar matahari yang menyengat begitu ya. Anda pakai pelindung sebagai apa ya, melengkapi Anda lah istilahnya begitu ya. Tapi kalau di atas kendaraan roda 4 kan aman-aman saja sih. Baik, dan menjelang nanti di HUT kemerdekaan Republik Indonesia juga di ke-81, di 17 Agustus ini berbagai daerah di Indonesia juga saat ini tengah mematangkan bagaimana persiapan, mulai dari pembentukan panitia, pengecekan infrastruktur pendukung hingga alat latihan anggota Paskibraka. Itu yang sering kita tahu ya. Pemerintah daerah di berbagai kabupaten dan kota aktif menggelar rapat koordinasi lintas instansi. Jadi pembagian tugas juga panitia lokal dimatangkan untuk memastikan bagaimana rangkaian acara pokok dan hiburan rakyat berjalan tertib. Nah, juga anggota pasukan pengibar bendera pusaka, ini yang diutamakan ya, Paskibraka dari tingkat kecamatan hingga kabupaten juga provinsi sudah dikukuhkan menjalani pemusatan latihan. Beberapa hari kemarin sudah memang kita lihat ya, para pelatih mengencot fisik, kekompakan serta kesehatan mental dan fisik para anggota agar prima nanti di hari H. Begitu ya. Nah, begitu juga di kebersihan dan di keindahan lingkungan masing-masing juga harus dijaga loh ya. Warga bersama unsur kelurahan ataupun desa melakukan kerja bakti massal itu harus juga sih ya. Lingkungan dipercantik lewat pengecatan kastin jalan, pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih hingga perlombaan kebersihan gapura. Ada ya, kok saya sepi-sepi aja di Kota Ternate ya. Ini biasa kan ada yang namanya latihan ini atau lomba gapura tercantik, terkeren begitu ya, antara tetangga ya. Itu juga baik sebenarnya. Dari kemarin-kemarin di setiap tahun ada ya. Kok saya lihat dari kelurahan sebetulnya sepi, tapi ada beberapa yang sudah mempercantik loh, enak loh dipandang ya. Nah, itu dia yang memang sudah disiapkan sematang mungkin di Kota Ternate sendiri. Panitia hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ternate juga akan menertibkan area lapangan Salero yang akan menjadi pusat pelaksanaan nanti upacara 17 Agustus ya. Ketua Panitia HUT ke-81 kemerdekaan RI Kota Ternate Firman Mudawarsa juga menyampaikan pihak telah merencanakan bagaimana penataan dimulai dengan mengirim surat pemberitahuan ke Lurah Soasio dan Lurah Salero agar disampaikan ke seluruh pedagang di kawasan tersebut ya. Jadi penataan belum dilakukan karena waktu masih cukup lama sih ya, ada beberapa hari ke depan lagi lah hingga nanti di 17-an menjelang ya. Itu dia kesiapan di setiap daerah menjelang nanti HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 81 di tahun ini. Nanti ada informasi lagi untuk Anda pendengar di Ternate untuk bersama Programa 1.

kita yang kita pijak sekarang, di mana kalau bukan di negara kita sendiri, Indonesia, begitu ya, yang sebentar nanti akan memperingati HUT kemerdekaannya yang ke-81. Dengan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Soasio juga menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat di sekitar Kelurahan Goto, Kota Tidore, Kepulauan pada Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut juga dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas 2B Soasio, Agus Setiawan, bersama jajaran pegawainya di sana. Jadi bantuan berupa jumlah kebutuhan pokok ya. Sejumlah kebutuhan pokok diberikan kepada warga sebagai bentuk kepedulian jajaran pemasyarakatan terhadap masyarakat di lingkungan sekitarnya. Penyaluran bansos ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Jadi peringatan kemerdekaan dimanfaatkan tidak hanya sebagai momentum seremonial saja, tetapi juga sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan hubungan harmonis antara jajaran rutan Soasio dengan masyarakat. Jajaran rutan juga secara langsung menyerahkan bantuan kepada warga penerima. Kehadiran petugas di tengah masyarakat juga diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus mempererat hubungan antara lembaga pemasyarakatan dan lingkungan sekitarnya. Informasi yang kami ikuti melalui portal rri.co.id. Nah, selain itu juga pendengar, sebanyak 265 sekolah rakyat di seluruh Indonesia ini ditargetkan nanti beroperasi secara permanen ya. Seluruhnya diproyeksikan mampu menampung lebih dari 150 ribu anak yang tidak bersekolah dan putus sekolah. Seperti dikatakan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya, bahwa pemerintah telah membentuk 165 sekolah rakyat pada tahun 2025 kemarin. Nah, pemerintah menambah ada sekitar 100 gedung permanen di berbagai kabupaten dan kota. Jadi lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah telah kembali memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut. Pemerintah menargetkan sejumlah penerima manfaat terus meningkat nanti di tahun 2027. Jadi pembangunan sekolah rakyat diprioritaskan di wilayah dengan angka anak tidak sekolah yang tinggi, termasuk kawasan Jakarta dan Banten. Program ini juga menyediakan asrama, terus juga makanan, layanan kesehatan, serta perlengkapan pendidikan bagi peserta didik. Sejumlah gedung sekolah rakyat baru dijadwalkan mulai beroperasi nanti pada akhir Agustus di tahun ini. Pemerintah memperkirakan puluhan gedung permanen akan selesai setelah peringatan HUT ke-81 RI. Tadi ya, informasi kembali melalui portal rri.co.id untuk Anda. Satu lagi pendengar, komitmen dari PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku dan mendorong ini pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan kembali mendapat pengakuan. 5 program tanggung jawab sosial perusahaan CSR berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Social Responsibility Award ISRA 2026 yang digelar di Swiss Bell Hotel Solo ya pada Kamis di 2 hari kemarin. Mengusung tema Catalyzing Collective Change for Climate Impact, ISRA 2026 menjadi ajang apresiasi terhadap berbagai program tanggung jawab sosial yang dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku berhasil membawa pulang 3 penghargaan gold, 1 silver, dan 1 bronze. Capaian tersebut berasal dari berbagai program pemberdayaan ekonomi, pengelolaan lingkungan, hingga konservasi keanekaragaman hayati yang dijalankan di sekitar wilayah operasional perusahaan. 3 penghargaan gold masing-masing diraih program Wayame Risquare Revitalisasi Ekonomi melalui pengelolaan sumber daya terintegrasi dan ekonomi sirkular ya, dari Integrated Terminal Wayame Ambon pada kategori Economic Improvement. Terus juga ada kemudian program Tube Sustainable Farming and dari Aviation Fuel Terminal Babula Ternate juga meraih gold pada kategori yang sama. Penghargaan gold ketiga diraih program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan terumbu karang buatan berbasis limbah ban bekas sebagai inovasi sosial konservasi laut oleh Gamlamo Diving Club ya di Kelurahan Jambula, Kota Ternate yang masuk kategori Biodiversity Conservation and Fuel Terminal di Ternate. Sementara itu penghargaan silver diraih program Lau Sabua Manise
peningkatan kirkular ekonomi yang pengembangan infrastruktur desa wisata Negeri Laha melalui pemanfaatan Ecobrick and AVT Patimura Ambon pada kategori Economic Improvement. Adapun penghargaan bronze diraih program penguatan kapasitas kelompok pengolah ikan asar melalui adopsi teknologi TIP tepat guna pada program CSR Kampung Bright Gas dari IT Jayapura juga dalam kategori ekonomi Environment ya. Area Manager Com and Rail CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas, ia mengatakan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa program CSR yang dijalankan perusahaan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan saja, tetapi diarahkan untuk menciptakan dampak dan kemandirian masyarakat. Itu dia ya, sangat luar biasa. Jadi keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak, mulai dari masyarakat, pemerintah, mitra binaan, pemangku kepentingan, hingga tim pelaksana program masing-masing unit operasi. Jadi program-program tersebut merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan selaras dengan Employee Primer Sustainable Development Goals serta prinsip Environmental Social and Governance. Itu dia ya. Jadi perusahaan akan terus mengembangkan program terintegrasi dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Oke, sambil kami menantikan sebentar juga pendengar untuk Anda kaum Nasrani, nanti sebentar kami juga akan menyiarkan jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi ya, di pagi hari ini. Hari ini seperti jadwalnya nanti dari gereja Ebenezer Gemi, Kota Ternate. Teman-teman nanti akan menyiarkan sebentar.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

41 menit berlalu peningkat dari pukul 8 pagi. Masih di program 1 untuk Ternate pagi ini. Kita punya beberapa informasi lagi peningkat ya, sebelum nanti kita ikuti jalannya ibadah minggu pagi dari Gereja Gemi Eben Heisir Kota Ternate. Teman-teman sebentar juga akan yang bertugas ya akan menyiarkan sebentar nanti. Dan informasi masih kami bagi untuk Anda pendengar dari wilayah Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara menerima audiensi PT Pupuk Indonesia di kediaman Krisan Kota Ternate pada Jumat 2 hari kemarin ya. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Anwar M. Nur beserta jajaran dan perwakilan PT Pupuk Indonesia. Audiensi ini membahas 3 hal utama: penyaluran pupuk bersubsidi, perbaikan data penerima, dan dukungan terhadap 9 komoditas strategis nasional. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Zee menegaskan, Pemprov ingin memastikan pupuk subsidi sampai petani dengan harga, jumlah, dan waktu yang tepat. Kadis Pertanian dalam kesempatan juga memaparkan kondisi di lapangan. Salah satu kebutuhan komoditas nangka di Maluku Utara ini mencapai sekitaran 2.576 ton. Selain nangka, ada 8 komoditas lain termasuk perikanan dan kelapa yang didorong melalui 30 komoditas tani dengan skema pengelolaan lahan produktif 2 hektar. Hasil pembahasan bersama Pupuk Indonesia yaitu diantaranya data penerima, terus distribusinya, aturan teknisnya, digitalisasinya. Dan di sini Wakil Gubernur juga mengingatkan pentingnya perlindungan petani melalui BPJS Ketenagakerjaan dan mengajak semua pihak menjaga kesehatan serta produktivitas.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menegaskan seluruh SMA, SMK, dan SLB ya di bawah kewenangan provinsi wajib menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman. Penegasan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Syed dalam peluncuran Gerakan Cepat Peduli Lingkungan Sekolah dan Gerakan Satu Rekening Satu Pelajar di SMA Negeri 3 Kota Ternate. Ia menegaskan gerakan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi budaya di seluruh sekolah. Jadi selanjutnya juga sebagai selain pembangunan budaya yang bersih, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi literasi keuangan digital bagi pelajar, salah satunya melalui program pembukaan rekening bagi siswa. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah yang menjelaskan gerakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sherly Juanda dan Wakil Gubernur Sarmin Syed untuk meningkatkan kebersihan sekolah dan ruang kelas di seluruh wilayah di Maluku Utara. Jadi Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi edukasi hingga penerbitan surat edaran kepada seluruh sekolah agar segera berbenah ya. Dinas Pendidikan juga menyediakan tautan pengaduan yang dapat diakses langsung oleh siswa untuk melaporkan kondisi sekolah mulai dari ruang kelasnya, toilet, penerangan, instalasi hingga fasilitas lain yang rusak atau belum tersedia. Jadi apabila kepala sekolah tidak merespon laporan maupun upaya perbaikan yang telah disampaikan, nah pemerintah akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngonong Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan

0: Pucuk adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah di pukul 9 tepat. Dan pendengar, untuk Anda kaum Nasrani dimanapun Anda berada, sebentar kami akan menyiarkan langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Eben Heisir Gemi, Kota Ternate. Kita punya dua informasi lagi sebelum nanti kita bergabung untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi. Informasi dari portal rri.co.id, kita ke informasi internasional dulu ya. PBB melaporkan bahwa pasokan bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza meningkat 33% pada Juli di bulan kemarin dibandingkan bulan sebelumnya. Namun PBB memperingatkan pembatasan terhadap jenis bantuan yang dapat masuk masih berlaku sementara kebutuhan di Gaza tetap besar. Data yang dikumpulkan melalui mekanisme PBB 2720 menunjukkan lebih dari 55.000 palet bantuan berhasil dibawa ke Gaza selama bulan Juli. Nah, untuk jumlah tersebut setara dengan sekitar 35.000 metrik ton bantuan atau 2.600 truk pengangkut. Dan peningkatan tersebut membuat volume bantuan yang masuk ke Gaza meningkat mendekati tingkat yang tercatat sebelum akselerasi regional dimulai pada akhir Februari, sekitar 60% dari pasokan tersebut berupa makanan. Sementara itu, bantuan lainnya mencakup perlengkapan tempat tinggal, air, dan sanitasi kebersihan, kebutuhan kesehatan. Seperti dikatakan Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq, bahwa peningkatan arus bantuan merupakan perkembangan positif. Namun mitra kemanusiaan PBB masih memperingatkan bahwa pembatasan terhadap jenis pasokan yang masuk ke Gaza masih berlaku. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. PBB juga menegaskan bahwa kebutuhan kemanusiaan di Gaza masih sangat besar. Oleh karena itu, peningkatan jumlah bantuan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan akses terhadap kebutuhan dasar bagi warga di wilayah tersebut. Selain itu, kondisi di Gaza, PBB juga menyoroti situasi kemanusiaan di tepi barat yang diduduki tim PBB dan mitra kemanusiaan mengunjungi kamp Kadaldia di Yerusalem setelah operasi militer Israel selama